kau bertambah. Macam macam dekik tu pula kita semua tengok. Kadang-kadang kita ni sebagai jiran tak khabar deh. Ada jiran sendiri kena dirokok ataupun ada pengabaian kanak-kanak ke ataupun dalam keluarga kita sendiri ia terkena gangguan seksual. Tak kira lah di mana-mana pun. Kadang-kadang kita ni main duk mikir lah. Lagu mana nak buat deh? Nak tolong. Bukan tak saya tolong nak tolong tapi tak tahu. Kadang-kadang mangsa sendiri pun tak tahu. Ya korang tu malu nak royak korang ni orang ni tak percaya. Sebab itulah wujudnya talian kasih. Mek bunga harap ramalah tahu berkenaan dengan talian kasih ni. Talian kasih ni sebuah talian ataupun merupakan talian prihatin masyarakat. Yang mana menghubungkan orang awal ni dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat. Untuk siapa-siapa lah yang ada pertanyaan ke, yang ada aduan, nak minta bantuan ke, ataupun nak bui ke apa-apa macam dengar lah deh. Berkaitan dengan penderaan ke, pengabaian kanak-kanak, gangguan seksual ke, ataupun pembuangan bayi. Boleh je. Telefon je terus nombor talian kasih 05999. Kalau nak dapat kita pergi mati kaunseling secara percuma pun boleh. Jangan duduk rusik. Sebabnya talian ni beroperasi 24 jam, 7 hari seminggu. Tak ada duduk cuti ko, tak ada duduk rehat. Telefon je. Tapi kalau baloh ni gewek ke, Mek Bunga tak tahan latin. Cumanya kalau ada masalah-masalah ke apa, telefon ke talian ni. Jangan duduk pedas sorak. Kalau nak WhatsApp dia pun boleh juga. Ingat nombor ni 019-201-5999. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak raya je.

0: Itu dia berkenaan lagu daripada Eddie dan juga Aris Kapila, Bahasa Kita. Okey, baru saja menghiburkan pagi anda. Selamat pagi untuk semua yang baru saja buka radio. Terima kasih. Di jam yang ketiga, kita dapat bersama edisi hari ini, hari Jumaat, 17 Julai 2026. Bersama dengan Dua Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat yang berada jauh ataupun yang berada dekat. Ya, saya dah pantau di Radio Kelantan FM. Baik, macam biasalah. Untuk hari ini, kita nak bersama di ruangan.
1: Wahai ahli nujum, di dalam tangan hamba ada sebatang kayu. Nah, sekarang tolong tunjukkan yang mana ujung, yang mana pangkalnya.
2: Yang timbul itulah ujung dan yang tenggelam itulah pangkal.
1: Di mana terletaknya kekuatan Datuk Laksmana Hang Tuah? Di kerisnya kah? Di tenaganya kah?
2: Kekuatan Datuk Laksmana Hang Tuah adalah terletak di atas huruf Tai.
3: Mari kita teka.
0: Okey, kita teka dulu pagi ni. Soalannya berbunyi begini. Kalau rasa nak jawab, boleh telefon je 09-743-3858 ataupun 748-8030. Soalannya, benda apa yang ada kaki tetapi tidak boleh berjalan? Benda apa ada kaki tapi tak boleh nak jalan? Kalau rasa boleh jawab, telefon selalu. Benda apa yang ada kaki tapi tidak boleh berjalan? Mudah juga ni. Kalau fikir secara logik pun ada. Benda ni fakta . Bukan auta. Baik, ada bersama dengan pemanggil di talian sekarang ni. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Didi.
0: Selamat pagi, Pok Ding. Antara orang yang pertama. Okey, gapo pada jawapannya, Pok Ding?
4: Ada roti gajah ni benar tu. Kasi.
0: Ha?
4: Kerisi, meja, tak ada kaki belakang tu.
0: Ada kaki belakang?
4: Tapi tak boleh jalan dia tu.
0: Tak boleh jalan. Okey, baik-baik pada dia terima. Terima kasih, Pak Deng.
4: Nama dia, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Deng pokok dulu, Pak Deng gori dulu pagi ni. Katanya kaki katil, kaki meja, kaki kerusi. Ajalah kau. Okey, tadi kita dengar lagi dulu lah sepukul. Lepas ni saya nak terima lagi pemanggil yang lain lah. Ini dia persembahan UK's Rhythm Si Jantung Hati, Kelantan FM.

0: Itu adalah Rhythm Si Jantung Hati UKS. Baru saja menghiburkan pagi anda. Baik, jom kita nak bersama lagi dengan pemanggil di talian. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kak Yah kata.
1: Ya.
0: Oh, syukurlah Kak Yah.
1: Ah. Dia tak mari.
0: Tak bolehlah Kak Yah. Orang pergi kursus laginya.
1: Itulah Kak Yah, Kak. Tengok, kau dengar apa Ayi ke biasa ke? Suka sangat-sangat lah dia.
0: Tak apa, Ayi dengan saya biasa pergi sama dah.
1: Terima kasih banyak, Tanyah, banyak.
0: Alhamdulillah. Okey, Kak Yah, apa jawapannya Kak Yah ni?
1: Jawapan dia, Kak. Meja kursi lah, Ayi
0: jiwe. Meja kursi juga, eh?
1: Oh, dia mau kata, ada kaki tak nak janda.
0: Okey, baik.
1: Terima kasih. Okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di talian, hello, Assalamualaikum.
2: Salam, selamat pagi, Nidhi.
0: Iya, Kak Awal kata?
2: Ya, saya.
0: Okey, apa jawapannya?
2: Sama lah, kursi meja kaki.
0: Kursi meja kaki juga, ni?
2: Oh, okay. Kau ada kaki lah. Kau pak lah kaki tapi tak gerak juga tak kalau kita tak akak.
0: Oh, tak boleh jalan jugalah.
2: Oh, ni. Duk musim situ.
0: Baik. Terima kasih, Kak Mere.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Semua kata kaki meja, kaki kursi. Ya. Jauh lah kedok ni. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Ini menjual semasa.
0: Okey, Abang Mi, eh? Baik. Siapa jawapannya?
3: Kursi meja.
0: Kursi meja juga,
3: kati.
0: Kati. Baik. Terima kasih, Amy. Alright. Jadi, rata-rata jawapannya adalah sama. Kursi meja, kati je lah kau. Okay, kita dengar lagu dulu sepukul. Lepas ni lambat ya jawapan, eh. Ni dia Combi. Cintaku sampai ke Uganda.

0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dah upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info laju. Tertakluk terma.
2: Baiklah, Dai FM penuhi cita rasa anda, anda semua. 8.26 minit pagi. Soalannya tadi, benda apa yang ada kaki tapi tak boleh jalan. Okey, lagi kita nak sorang lagi pemanggil eh. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa tu?
3: Kasah pemanggil.
2: Okey, Kasah. Apa jawapan yang Kasah?
3: Kaki kursi kasih, aku tunduk lah.
2: Aku tunduk juga. Baik-baiklah, tak apalah. Terima kasih, Kasah. Selamat
3: pagi.
2: Ya.
3: Eh? Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kasah. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi jawapannya sama berlaku agak. Betul lah jawapan dia. Hai, pemanggil kita ni semua cerdik-cerdik eh belakang. Alhamdulillah. Semua pandai-pandai. Semua betul jawapannya. Terima kasih untuk anda yang telefon. Minta maaf yang tak ada tu, minta maaf. Jadi macam sekali lah, seperti biasa kita nak win hadiah lagu eh. Lagu Hindustan pun nak win ni. Bipil Dilhey Hindustani. Untuk hiburan bersama pagi anda di Kelantan FM.

0: We're ready.
1: We are ready.
2: We are ready too.
3: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui Big Screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

bila kuku kita panjang, hak kena potongnya adalah kuku, bukan jarinya. Begitu juga bila ada masalah sama sahabat atau saudara, hak kena buangnya adalah masalah, bukan silaturahim atau persaudaraannya. Hubungan persaudaraan hakikatnya bukan hanya berlaku di dunia, ia juga berterusan hingga ke akhirat. Manusia hak memutuskan silaturahim bukan hanya berada terasing di dunia, malah berseorangnya juga di akhirat kelak. Sama-samalah kita bersatu demi silaturahim yang sudah sekian lama terbina. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Raden Mas Uji, yang sentiasa jaga hubungan.

Demikian Azizul Khamis. Masih ingat tak lagi 8.40 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami. Dan ini berita sedih juga yang baru berlaku yang mana kanak-kanak perempuan dibunuh oleh dua lelaki. Dan suspeknya sudah pun ditahan. Ini berlaku di Kota Kinabalu, di mana misteri kehilangan seorang kanak-kanak perempuan sejak 13 Julai lalu berakhir dengan tragedi apabila mangsa dipercayai dibunuh dengan mayatnya ditemukan di cerun semak berhampiran sebuah rumah dalam pembinaan di kampung Nombak Sepanggar. Dan lebih menyedihkan, mayat Nur Jilia Abdullah 10 tahun ditemukan dalam keadaan mereput sehingga mukanya tidak lagi dapat dicam. Okey. Dan pihak polis menahan dua lelaki berusia 39 dan 42 tahun bagi membantu siasatan kes berkenaan. Okey. Dan mungkin ada sesiapa yang ada maklumat boleh terus laporkan kepada pihak berkuasa lah. Dan hasil bedah siasat dijalankan, pakar perubatan forensik mendapati punca kematian dipercayai daripada kecederaan pada bahagian muka dan belakang kepala yang disyaki akibat hentakan penggunaan menggunakan objek keras dan tumpul. Okay, dan bertindak atas maklumat, siasatan telah pun dilakukan oleh pihak polis. Okay. Dan itulah, kadang-kadang tu anak kita ni kita terleka sedikit saja, mungkin berlakulah tragedi-tragedi yang kita tak sanggup lihat, kita tak sanggup hadapi. Terutamanya kanak-kanak yang bawah umur, yang mana ada anak-anak kecil ni, pastikan anda jagalah baik-baik, jangan terlepas pandang walaupun sesaat, bahaya. Kadang-kadang kita tak tahu, kita ni tak, jangan percaya sangat kat orang ni, nampak muka baik saja, tapi dalam hati kita tak tahu, rambut sama hitam, nama pun nama Islam ataupun sebaliknya, tapi ayatnya hati ni lain-lain sebenarnya. Okey, jadi apa pun kita harapkan buat mereka yang ada anak kecil itu, jagalah baik-baik. Okey, jangan sampai terlepas pada tangan orang lain. Baik, untuk Abang Balori kita yang dalam pemanduan, semoga selamat sampai ya. Ini lagu Dek Ni Dusunnya untuk Abang Balori kita dalam perjalanan pulang ke ataupun nak pergi ke tempat kerja ke. Semoga selamat sampailah di destinasi. Dan semoga selamat semuanya, insyaAllah.

0: Kalau anda pernah jatuh, jangan rasa takut untuk bangkit kembali. Kalau anda pernah kecewa, jangan takut untuk cari penawar untuk bahagia. Dan kalau anda pernah kalah, jangan pernah tidak rasa ada peluang untuk berjaya. Namun, harus diingat untuk berjaya tidak ada jalan pintas. Semuanya memerlukan kesungguhan dan komitmen yang tinggi. Mempunyai motivasi yang kuat serta sentiasa berfikiran positif untuk meraih kejayaan. Gapailah impian anda walaupun sukar untuk sampai ke puncak. Pesanan ini dari saya, Mat, yang pernah gemuk, kini kurus dan sihat, untuk pendengar setia Kelantan FM.
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

0: We're ready.
1: We are ready.
2: We are ready too.
3: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui Big Screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
4: Okay, jadi jangan lupa untuk saksikan secara big screen yang mana peminat tegar bola sepak Piala Dunia pada 20 Julai.

PM Kelantan. Dan juga perlawanannya yang okay, ada peminat ataupun penyokong kumpulan Argentina ataupun Spanyol kita saksikan . Dan kalau ikutkan jadual, ada satu lagi perlawanan . Iaitu penentuan tempat ketiga, Perancis lawan England pada 19 Julai pada pukul 5 pagi. Itu penentuan tempat ketiga lah. Dan juga untuk final nanti, siapakah yang akan berjaya mengangkat piala dunia pada 20 Julai nanti pukul 3 pagi. Boleh saksikan bersama-sama, insyaAllah ada pelbagai aktiviti yang menarik kita nak berikan kepada anda semua sebelum sepak mula. Okey, dan yang mana ada keluarga yang nak tengok bersama-sama boleh je. Dan kita nak nasihatkan anda juga bawa tika. Ataupun bawa kursi lipat kau bolehlah, kau tak ada masalah. Bawa tika lah pastinya . Senang kita nak duduk. Kalau hujan tak apa, kita akan beralih ke tempat yang teduh pada 20 Julai nantinya. Oh, sejuk ni pagi ni, pukul 3 pagi . Yang mana pada hari pada malam tersebut juga kita ada banyak hadiah yang nak diberikan kepada mereka yang hadir. Kita ada buat kuis, kita ada mini sepak penalti, ada macam-macam lagi lah aktiviti yang kami sajikan untuk anda semua. Yang mana aktiviti ada hadiahnya, InsyaAllah. Terima kasih kepada rakan strategik yang bersama-sama dengan kita semua. Baiklah, jom kita nak berhibur bersama dengan lagu daripada Amira Shahira, No Tocos Mi Corazon. Dan selepas ini, persembahan daripada kumpulan, Rio, Layu di Hujung Mekar, Kelantan FM, Gu Pagi.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Babas.

0: Setiap hari, ada macam-macam cerita yang kita baca dan tengok melalui media sosial. Ada setengah daripada kita cepat percaya. Ada pula yang suka berkongsi dan ada yang hanya tengok dan diam sahaja. Sesiapa pun kita, jangan jadi penyebar berita yang tidak benar dan jangan mudah terpengaruh dengan berita-berita palsu. Didiklah diri kita untuk menjadi insan yang terbaik kepada semua. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sir Asai, kepada semua pendengar Kelantan FM. Got it?
1: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Aduh, sok mong.

Ini dia adik saya habis, okay. Ida Izrin dan juga Demanja di pagi hari anda di 9.34 minit pagi. Tinggal setengah jam saja lagi untuk saya menutup tirai bagi Gu Pagi untuk hari ini. Terima kasih untuk yang setia masih lagi bersama dengan CD pagi ini. Dan apapun Alhamdulillah yang dengarkan menerusi frekuensi kami, terima kasih. Ada yang dengarkan menerusi RTM Klik, terima kasih. Okey, jangan lupalah untuk tonton siaran Piala Dunia menerusi RTM Klik antara penyiar rasmi untuk Piala Dunia 2026. Okey, hari ni mungkin ada yang tengah merancang nak ke mana Zidi hari ni eh. Kita degak makan angin. Tak. Di Kelantan ni banyak tempat sebenarnya. Boleh je ke mana-mana. Ada masalah pergi ke Jeram ke, berada juga di pantai ke. Cuba kena ingatlah ribut petai kuat lah ni ni. Tak menentu jugalah, kadang-kadang ribut mari tengah hari, kadang-kadang ribut mari petai, kadang-kadang malam. Untuk mereka yang buat aktiviti luar ataupun aktiviti lasak, pastikan tengok dulu cuacanya macam mana. Tengok ramalan cuacanya okey ke tidak. Kalau nampak gelap dua hari dah alih atas tu, tak so terbenggi lah. Kadang-kadang takut kepala air yang datang. Jadi cara-cara nak tengok kepala air tu lagu mana, supaya contohlah antaranya daun-daun kering tiba-tiba muncul. Tiba-tiba daun kering banyak eh. Tiba-tiba hanyut daun kering. Itu antaranya. Lepas tu tiba-tiba buih tu banyak. Air ni ia berbuih. Tiba-tiba buih banyak air. Lusina tu. Dan juga air pun tengok apa ni, kuantiti air tu, tengok setara mana level air. Kalau kau banyak, kau banyak jelolah tu. Itu antara kepala air yang mungkin datang pada bila-bila masa. Kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil. Kalau besar tu susahlah kita nak lari eh. Kalau nampak je tanda-tanda tu, terus larikan diri ke tempat yang tinggi. Jangan tebing tunggu, jangan tebing tengok lah. Okay, mungkin boleh membahayakan keselamatan anda. Boleh pesanlah kepada anak-anak ya. Mungkin ada anak-anak sendiri dekat dengan sayang-sayang kau, terlalu besar jugalah, supaya mereka selamat daripada perkara-perkara yang tak diingini. Lagi dekat boleh, tak ada masalah. Yang pastinya cuba jaga keselamatan masing-masing. Okey, jangan terlalu leka, jangan terlalu cuai dengan keadaan semasa. Baik, jom kita nak berhibur lagi bersama dengan kumpulan fotograf Luka Seribu Rindu. Dan selepas ini lagu daripada Datuk Fazli Yaakob dan juga Ilan Nabila, Tiga Kali Kelantan FM Gu Pagi.

0: sedang mencari kerja, hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.

Baik, demikian persembahan daripada kumpulan Ilusi segalanya. Ku terima 9.50 minit pagi untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami di Kelantan FM Gu Pagi edisi hari Jumaat 17 Julai 2026. Saya pun dah sampai ke penghujung rancangan untuk pagi ini, dan selepas ini anda akan bersama dengan DJ Dia Fauzi yang temani anda menerusi Gu Galik 10 hingga 2 petang. Dan pukul 10.05 minit nanti ada ruangan Forum Islam bertajuk Juara Dunia Juara Akhirat, okay, yang diterbitkan oleh Siddi Abdullah. Dan ini dia lagu penutup untuk pagi ini, lagu daripada Ella dan juga Dato' Awi, Baldu Biru, dan juga menyusul Hindah Yustami, Harga Diriku. Kelantan FM, Assalamualaikum, bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin amma ba'du. Yang berbahagia Tuan Pengerusi Masjid Mukim Wakaf Baru, yang dihormati Al-Fadil Tuan Imam Pengerusi Masjid Mukim Wakaf Baru, dan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar bin Abdullah, Dekan Fakulti Syariah dan Muamalah College University Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra Kias, selaku panel pertama pada malam ini. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Mukhtar bin Yaakob, merupakan seorang pendakwah bebas dan panel yang kedua pada malam ini. Yang dihormati Abedi selaku penerbit Forum Hal Ehwal Islam serta kru rakaman Kelantan FM, para alim ulama, para asatizah seterusnya. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dipertemukan dalam satu forum bersempena Ma'al Hijrah di Masjid Mukim Wakaf Baru, Tumpak, Kelate. Saya mulakan forum ini tuan-tuan dengan satu ayat Al-Quran, surah At-Taubah ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: izun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka adalah lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang hanya memberi minum orang-orang haji dan orang yang memakmurkan masjid sahaja, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema forum kita pada malam ini tajuknya adalah hijrah, formula juara dunia, juara akhirat. InsyaAllah bersama dua tokoh panel kita pada malam ini yang tidak perlu saya perkenalkan lagi, orang yang hebat dan makruf dan dikenali di bumi Kelantan Darun Naim kita. Kita akan mengupas apakah sebenarnya formula hijrah yang mampu melahirkan manusia cemerlang di dunia tanpa mengorbankan kejayaan di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika ini mata dunia tertumpu kepada satu kejohanan yang paling berprestij dalam sukan bola sepak, iaitu Piala Dunia. Dan Alhamdulillah, kita bleh-bleh tengok World Cup sekali pun tengok bola. Maka malam ni kita nak forum ni betul dengan tajuk kita hijrah, formula juara dunia, juara akhirat. Kalau kita tengok berbilion manusia mengikuti setiap perlawanan, menyokong pasukan pilihan masing-masing dan semuanya mempunyai satu impian yang sama, bergelar juara dunia. Nak ke piala je sebenarnya. Tapi gelaran itu menjadi rebutan kerana ia melambangkan kejayaan tertinggi di pentas dunia. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun Islam datang membawa satu persoalan yang jauh lebih besar selepas menjadi juara dunia. Bagaimana pula dengan akhirat? Adakah mungkin seseorang itu menjadi juara di dunia tanpa kecundang di akhirat? Itu satu persoalan. Maka peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membuktikan bahawa jawapannya adalah ya. Hijrah bukan sekadar perpindahan dari Mekah ke Madinah, tetapi ia adalah formula yang membina sebuah generasi luar biasa, generasi yang memimpin dunia dengan iman dan akhirnya dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa lagi, pada malam ini di sebelah kanan nombor panel yang pertama Al-Fadhil Dr. Azhar bin Abdullah. Untuk pusingan yang pertama malam ini kita ada dua pusingan. Pusingan pertama dan pusingan yang kedua. Pusingan pertama, kita dengar sebaik mungkin, kita ambil tumpuan sebaik mungkin untuk dengar syarahan daripada panel kita yang pertama, dan selepas itu panel kita yang kedua Al-Fadhil Ustaz Mukhtar bin Yaakob. Jadi tanpa melengahkan masa, untuk soalan yang pertama saya tujukan untuk panel yang pertama pada malam ini, Al-Fadhil Dr. Azhar bin Abdullah. Hijrah ni satu perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melahirkan khairul qarni, iaitu generasi terbaik dunia akhirat, tidak ada lagi sebanding dengan mereka. Namun pada dalam konteks pada hari ini, bagaimana kita nak kaitkan? Kita manusia bukan setakat nak juara dunia, tetapi dalam masa yang sama ada hak penting lagi, juara akhirat. Lagu mana pandai doktor dan boleh kupaskan untuk kita dengar bersama-sama? Dijemput dan dipersilakan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته tak bunyi mana, tak derah seperti mana sorok bola kedai kopi ni aku mana ustaz-ustaz kita ni. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Allahumma rabbana zidna ilma, Allahumma yassir wa tammimna bil khair ya arhamar rahimin. Pertama-tama dulu terima kasih kepada kekanda Da'i Wafi selaku moderator, kemudian kekanda yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Mukhtar Yaakob selaku ahli panel yang kedua, suruh datang kuasa Masjid Wakaf Baru yang telah sedia untuk mengadakan program di tengah kemuncak perlawannya selepas kontroversi antara Messi lawan Argentina. Tengok benar tu kan, Dan ni tak khabar ayah tu siu menopak atas rumah dan ni kerana Ronaldo semak go, maka dia pun buat apa nama siu tak dia terombok kaya anak pun takbir Allahu Akbar tak ingat pakai swadalah. Kuat semangat bola. Jadi matulah kerana tu masjid Wakaf Baru malam ni kait dengan juara dunia, juara akhirat. Kita nak tengok lagu mana dalam konteks hijrah ni. Kita ambil satu cerita yang kita boleh jadikan pedoman juara dunia, juara akhirat. Iaitu Abu Talha dan isteri dia bernama Ummu Sulaim bin Milhan. Ketika mana datang tetamu, maka Rasulullah berkata, nak tanya isteri tidak ada makanan, maka Nabi pun bertanya, siapakah yang bersedia untuk menerima tetamu ni hadhihi lailah. Maka qama rajulun, pada suatu riwayat sahihul Bukhari, maka badiakak tangi badidah, jadi dadinya. Tapi tak tahu lagi gapo ada rumah. Pakar dia bangun kawan selalu. Ha, ini kita nak. Bila berlaku sesuatu yang baik, maka berebut. Wak balik saudara dia yang tak kenal daripada mana. Kat Menalia 03, kau Rohingya Bangladesh pun tak tahu. Wak kelip rumah oleh kerana dia tetamu Rasulullah. Maka orang yang diberikan keamanan Rasulullah. Balik tanya dapur, tanya retina, tak ada. Hanya mayakfi untuk mencukupi anak-anak kita aja. Maka dengan demikian di wak nagu mana. Buka dalam guri, patak dah rapat nak kokok. Lalu dia pun mengambil idea ni pakak. Kata ginilah masa untuk tetamu sedangkan kita pakak pelago sudu. Nah, supaya tetamu ni rasa tidak terganggu nak makan. Lalu dia menjamulah tetamu untuk pendek ke cerita sedangkan mereka kelaparan, anak mereka kelaparan. Lalu pagi subuh esok, Rasulullah pun panggil lelaki tersebut iaitu Abu Talha. Dia berkata, ajiballahu min sani'ikuma bidhaifikuma laylah. Allah ajibani, Allah ta'jub. Allah kagum dengan gapo hok mu buat semalam hok tak ada orang tahu, CCTV tak ada. Nah, yang hanya tahu dia dan isterinya dan berita itu tidak tersebar kerana berlaku pada waktu malam dan di antara subuh itu tak tersebar ke mana-mana. Tetapi Allah membuka pintu langit, wayak kepada Nabi, ajiballah, Allah takjub dan kagum dengan apa yang telah kamu lakukan terhadap tetamu keduamu dan isterimu itu. Nah, maka turunlah ayat. Apa dia tuan-tuan? Tuh ayat walladzi natabawwa'u daral imana min qablihim wa yajid wa yuhibbu man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajah wa la yajidu fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yukhashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka inilah contoh turun ayat mengkhabarkan benar juara di dunia. Dia tak beli tiket, beli tengok juara Ronaldo ke Messi. Dia membeli kelaparan anak dia, isteri dia dengan menukar cinta dia kepada tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turun ayat ni yang kita baca dalam Suratul Hasy ayat 9 sampai kiamat. Jadi Peli dah mati dah. Maka orang tengoklah ni dalam sejarah yang mungkin akan ada 100-200 tahun. Tapi juara Allah, juara dunia, juara akhirat, dia akan kekal kiamat, abadi tuan-tuan, sampai ke hari kiamat. Dalam ayat ni juga mencerita sangat menarik. Bukan sahaja dia sanggup berlapar untuk mementingkan tetamu dia walaupun dia sangat terdesak. Ini bentuk juara dunia, juara di akhirat. Dia mungkin miskin tetapi kaya hati. Tetapi dia kecil tapi hebat di sisi Allah. Dia tidak terkenal kerana tidak ada orang melihatnya. Tetapi malaikat mencatatkan amalannya. Kemudian dalam ayat ni juga menceritakan dua benda yang sangat mustahak. Dua negara. Iaitu walladzina tabawwa'u daral iman. Qablihim. Mereka itu walladzina tabawwa'u daral iman min qablihim. Mereka ini adalah orang sebelum berhijrah. Mereka ni orang Madinah telah beriman dan bersiap sedia untuk menerima kedatangan orang-orang yang muhajirin daripada Mekah yang mereka ini rata-ratanya adalah orang yang miskin. Inilah bentuk dua negara. Dalam Piala Dunia hari ini, 48 buah negara bersatu di sana. Tetapi orang yang kafir, dia tidak akan memberikan keselesaan kepada musuhnya. Kita tengok diskriminasi pasukan Iran yang tidak mendapat layanan yang setimpal atau sebaiknya. Tetapi negara yang disatukan dalam hijrah ialah di atas kasih sayang dan iman. Jadi negara yang bentuk menghimpunkan negara-negara ada dah dalam modal formula juara dunia, juara akhirat, iaitu dibina di atas iman dan cinta saudara ukhuwah Islamiah, maka ni orang akan boleh juara dunia, juara akhirat. Sebagai terakhir tuan-tuan, formula kita nak ambil ialah Maha Agung Rasulullah yang menjadi nak kata juratih kok tak layak. Seorang pemimpin agung, Rasul yang memimpin juara dan bukan melahirkan juara, melahirkan generasi. Generasi terbaik min awal kuruni, dari sejak manusia daripada Adam sampai ke hari kiamat, tidak ada lagi tandingan yang seumur.

0: contohnya generasi ini dalam zaman mana-mana zaman. Cinta Nabi ini diletakkan kepada cinta kepada Allah. Jadi kita cinta pada negara, kita cinta kepada harta benda, anak pinak, mestilah kita meletakkan di atas hijrah. Iaitulah hijrah apa? Ilallah wa rasulih. Wallahu alam.
1: Jazakallahu khairan kasira di atas kupasan. Itu round pertama baru tu. Kita hanya kalau boleh panjang sikit lagi tu, berasa sepungnya sedap juga dengar tadi tu. Baik, terima kasih banyak Al-Fadhil Profesor Madya Dr. Azhar bin Abdullah di atas kupasan. Apa yang sempat ambo catat tadi tuan-tuan, yang pertama sekali bagaimana disentuh tentang juaranya para sahabat ketika itu melakar nama sehingga ke hari ini disebut-sebut. Kalau juara dunia ni doktor, 4 tahun sekali je. Nah, hok baru ni meneko Argentina. Nenek, hok ni tak tahulah meneko siapanya. Tetapi para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka juara dunia, juara akhirat. Sebab tu disebut tadi nama-nama watak penting. Yang pertama tak silap ambo doktor, Ummu Sulaim bin Milhan. Betul eh? Ambo tak silap ambo doktor, betul. Kalau salah, betul betul. Cerita Ummu Sulaim ni, hok bini dia, ayak ke bini dia, lepas tu makanan dia buat, anak dia teriak lapar dalam keadaan gelap. Ketika makan itu dimatikan lilin tak silap ambo. Betul ke doktor? Kau orang lain, betul tak? Tak? Dimatikan lilin. Disebabkan nak suruh anak-anak dan juga keluarga ni makan waktu dalam gelap tu, tak sebuah nampak mereka dalam keadaan lapar. Nak meraihkan tetamu. Tuan-tuan. Dan disebut juga waktu Suhaib Ar-Rumi bagaimana meninggalkan harta dan ambo nak wikir je sekolah kau tuan-tuan ni. Cari so lagi kisah bagaimana pengorbanan Nabi SAW ketika mana Nabi juga berkorban untuk mendapatkan satu juara di akhirat seesok. Nabi berkorban ketika itu hijrah ke Madinah di dalam keadaan berpisah dengan anaknya Zainab. Hok ni cerita disebabkan Zainab tidak boleh berhijrah ke Madinah nak suaminya tak sibui. Abu Al-As Ar-Rabi' tak sibui. Jadi Nabi ketika itu mengalami perpisahan sementara dengan anak yang disayangi, Zainab namanya. Tuan-tuan balik carilah nanti. Sebab tu ada satu nasyik ke. Ada so UNIC ke apa mesti ingat. Dia buat lagu pasal Zainab tu lah. Mengenang keadaan Zainab. Di kiri kekufuran, di kanannya iman. Di sisi suami, di hati seorang ayah. Di antara kufur dan di antara iman. Itu panjang kisahnya. Sedap tuan-tuan. Tuan-tuan balik cari kisah Zainab ketika hijrah. Bagaimana berpisah dengan ayah anda tercinta. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu penjelasan kepada Al-Fadhil Profesor Madya Dr. Azhar bin Abdullah di atas kupasan yang pertama. Terima kasih banyak-banyak. Seterusnya, tanpa melengahkan masa lagi, kita pergi kepada tokoh ilmuan kita yang kedua malam ni, Al-Fadhil Ustaz Mukhtar bin Yaakob, untuk menjelaskan kepada kita tentang tajuk forum kita ini, iaitu formula juara dunia, juara akhirat. Tadi Dr. Azhar buat tak? Namun tuan-tuan, kalau kita tengok hari ini, Al-Fadhil Ustaz, ramai yang melihat hijrah sekadar perubahan hidup, penampilan gaya. Tapi dari perspektif Islam, apakah makna hijrah yang sebenar sehingga Allah jadikannya? Untuk berjaya ketika itu, kena berpindah dari Mekah pergi ke Madinah. Apakah makna hijrah yang sebenar yang boleh kita kaitkan dalam hidup kita hari ini? Untuk orang wakaf baru dan juga para pendengar Radio Kelantan FM. Dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Mukhtar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih putri panel, sahabat ahli panel, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya malah sama-sama kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada kali ini kita berada dalam satu raudhah. Raudhatu min riyadil jannah. Satu taman daripada taman-taman syurga, iaitu majlis ilmu, forum yang membincangkan tentang peristiwa agung yang berlaku kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa

0: Allah supaya meninggalkan bumi Mekah berpindah ke Madinatul Munawwarah. Muslimin muslimat mati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekadar untuk kakah, barang, harta tak payah pindah dah. Pasal masyarakat waktu tu, komuniti waktu tu kaya raya dah. Ada kebun tamar, uta, nisbah pada benda-benda kehidupan sudah wujud dah. Kaya raya dah tika tu. Tetapi dalam masa yang sama, mung kaya harta tapi mung miskin iman. Mung zero iman. Oleh yang demikian, kalau hari ini kita nak hijrah atas kakah barang itu juga, hidup kita daripada setara ni jadi setara ni, dulu tak ada harta, ada harta dan sebagainya, 4 kali 2, 2 kali 4 seperti itu. Tetapi yang lebih penting ialah yang dimaksud dengan penghijrahan itu dalam konteks untuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, bahasa mudahnya berubah daripada perangai tak comel pada perangai comel. Daripada tidak beribadat kepada Allah Ta'ala, beribadat kepada Allah Ta'ala. Itu perkara yang pertama. Kenapa? Kerana mu nak menuju kepada satu alam yang kamu tidak berfikir pun. Kamu akan musafir, kamu akan berhijrah. Yang tidak akan kembali lagi. Daripada alam dunia ke alam alam kubur, alam barzah. Nabi pindah ke Madinah mengatur strategi sehingga wujudnya daulah Islamiyah. Akhir sekali klik Mekah juga. Klik semula Mekah. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Tapi kita ni muslimin muslimat, kita kena fikir. Sekarang ni kita buat persiapan untuk kita berhijrah yang tidak akan kembali lagi. Iaitu daripada alam dunia ke alam barzah. Gapa dia yang perlu kita bawa? Sudah tentulah amal ibadat, perangai juruh, perangai yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita duduk bincang masalah, kita hijrah dah, dulu kawin susah, lah ni kawin senang. Dulu kawin tak ada harta, lah ni kawin ada harta. Dulu tak ada pitih, lah ni ada pitih. Sebenarnya kita silap. Yang paling penting sekali ialah penghijrahan itu ialah perhijrahan daripada mung duduk setara ni, mung kena fikir seperti yang disebut dalam kitab Jahal Marhub wa Mimbahatil Qulub. Dia kata, fikir-fikir ni ialah menjalankan hati menilik pada pekerjaan yang baik atau yang terlebih baik. Learning setara mana mung tentang ibadat, suruhan-suruhan Allah Ta'ala. Kalulah mung kata molek dah lah ni, mungkin nak buat lebih baik pada tu lagi. Baru orang panggil fikir. Kalau statik 1447 pun mung setara tu dah. 1448 Muharram pun nak habis, duduk lagu tu juga mung statik. Maknanya mung tidak ada dalam konteks yang disebut sebagai ma'al hijrah. Lepas tu orang guna perkataan ma'al hijrah. Kalau zaman-zaman kita kecil-kecil dulu, orang tak sebut ma'al hijrah, orang sebut maharram. Boleh maharah, ceramah maharah, tak sebut mahajrah. Baru-baru ning ya, dekat-dekat kita ning ya, baru sebut mahajrah. Makna lebih kepada kita kena bersama berubah. Berubah dalam konteks apa? Berubah dalam konteks tentang akidah kita, syariat kita, tentang akhlak kita, tentang ibadat kita. Muslimin muslimat mati Allah Subhanahu wa taala. Kerana bila mau pindah kakah dalai tu, mau pindah kakah dalai berkaitan dengan akidah kepada Allah SWT, syariat kepada Allah SWT, dia akan mari dengan sendiri. Hak mau sebut berubah dari segi harta, piti, hada dan sebagainya, mari dengan sendiri. Diibaratkan seperti gini lah. Kalau lah hamba mitok dengan demo, hamba kata, wak mari cawai weh. Demo wak mari cawai ya. Tapi kalau mau minta air weh, dia mau nak bawa guna air. Sudah tentu otomatik sekali dengan cawai. Gitu juga bagi akhirat ni. Gitu juga bagi akhirat. Bila kita minta akhirat, kita hidupkan akhirat, kita jadi juara akhirat, otomatik dunia mari. Sekarang ni mu jadi juara dunia. Belum tentu lagi maka jadi juara akhirat. Diibaratkan gitulah. Amu minta dengan doktor. Doktor, buat mai gelah. Dia buat mai gelah. Tak ada air. Moga ada ustaz nak gelah. Tapi sekarang ni amu minta buat mari air. Takkan dia nak bawa gitu air. Otomatik pada uruf, pada adatnya, dia bawa air itu dalam gelah. Jadi air pun boleh, gelah pun boleh. Gitu juga bagi akhirat. Bila mu cari akhirat, otomatik mu boleh dunia. Sekarang ni mu duk fikir nak cari dunia, maka terlepas akhirat. Jadi begitulah muslimin muslimat mati Allah Subhanahu Wa Taala yang dituntut kepada kita ialah perubahan dari segi akhlak. Dari segi perangai kita, PA perangai kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. PA perangai kita dengan makhluk, dengan manusia. Manusia pula dengan ibu bapa, dengan tok guru, dengan orang-orang alim, dengan jiran tetangga, dengan sahabat anda dan sebagainya. Dituntut supaya kita daripada molek pergi ketok lebih molek lagi. Dan sebagai akhirnya muslimin muslimat mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak boleh berpindah, kita tidak boleh berhijrah, kita tidak boleh berubah. Andainya kita tidak buat audit, kita tidak buat muhasabah atas diri kita. 1447, aku ni setara mana? Aku setara mana? Minta maaf lah, hamba tak berapa ikuti sangat apa ni World Cup ni, World Cup tak nak kata. World Cup ni tak berapa ikuti sangat. Nak gitu. Pasal mata pun tak pernah nampak lah mana, tak pernah nampak bola. Kalau kita fikir, satu pasukan, sudah tentulah tiap-tiap tahun, dia mesti audit, dia mesti buat muhasabah, dia mesti tengok, dia buat, apa dia? Setara mana prestasi dia pada tahun lepas? Dia kena meningkatkan lagi. Dia buat postmortem, orang kata. Seorang jurulatih, dia tengok player dia main. Dia akan tengok di mana. Gol lawan setara mana, dia setara mana. Lepas dia balik, dia akan tengok. Bila nak lawan gol ni, dia kata tak boleh guna taktik ni. Pasal pasukan ini kena pakai taktik ni. Dia buat postmortem. Baru dia boleh meningkatkan pasukan dia. Kalau kita fikirlah homo-homo kita ni, rajin dengar kau mesti masuk. Rajin dengar kau mesti masuk. Tapi apa dia boleh meningkat? Bagaimana pasukan Korea? Yang satu masa dulu kita semua dia maklum, makin naik kita ya. Jepun tu kita buat nyicuh Jepun. Kita buat nyicuh. Nak suruh lalu makan nasi. Ni hok set-set muda, ni hok set-set expired. Tak tahu kawan. No, dia cim, nak gitu. Kenapa? Tapi akhir sekali tengok Korea dengan Jepun. Pasal dia buat postmortem. Tak apalah bagi dunia. Kita orang Islam, kita buat postmortem tentang ibadat kita. Yang kita nak berubah ni. 1447. Zuhur berapa waktu sembahyang Jumaat? Berapa waktu sembahyang Jumaat? Setahun 365 hari. Ada kita buat audit diri kita. Mojo ada jemaah. Kalau tak ada jemaah, pakai tak jemaah Zuhur dah kita. Jemaah tu pun kita mari dekat Tok Bila nak komat dah. Awal-awal 12:30, ada 7-8 orang. Kok cucu mari atas. Dekat nak bel baru ramai. 1447 lagu tu, 1448 pun lagu tu juga. Apa? Pasal kita tidak wadik diri kita. Muslimin muslimat mati Allah Ta'ala, sebagai akhirnya yang dimaksud dengan penghijrahan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam konteks ni ialah kita berhijrah dari segi pengibadatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan kasira di atas penerangan kepada kita tentang perubahan apa yang kita nak dapatkan gelaran juara akhirat ni. Disebut oleh Fadil Ustaz Mukhtar tadi, perubahan kita berubah dari sudut ilmu, dari sudut beramal, dari sudut akhlak kita. Kita mengejar kepada perkara yang lebih baik. Sebab tu sahabat Ridwanullahi alaihim ajma'in tuan-tuan. Bila mana dia pergi tanya, sahabat tanya Rasulullah SAW, dia kata, ya Rasulullah, hijrah apa yang paling afdal? Jawab Nabi SAW, antahjura ma kariha rabbuk. Mu berubah, mu hijrah, meninggalkan apa yang Allah Ta'ala tak suka. Mu buat apa yang Allah Ta'ala suka. Itu Nabi SAW kata kepada para sahabat. Jadi apa yang kita dengar tadi merupakan satu pesanan yang cukup padat bagi kita untuk berusaha sebaik mungkin tuan-tuan. Kita berubah, upgrade ilmu kita, upgrade. Kalau hidup kita di dunia ni untuk upgrade semacam ke arah yang lebih senang, maka untuk akhirat sepatutnya gitulah. Ini fahami, kita upgrade retek untuk kebaikan kita akhirat. So, insyaAllah. Muslimin muslimat, para pendengar Kelantan FM, kita sudah selesai round ataupun pusingan yang pertama. Kita masuk kepada pusingan yang kedua, forum Hal Ehwal Islam di Masjid Mukim Wakaf Baru pada malam ini. Nak kita teruskan lagi dengan membuka soalan daripada penonton yang hadir. Jadi ambo buka dulu soalan untuk muslimah kita lah. Sekali kita buka muslimin dulu. Kita beri jari-jari sekali kepada muslimah kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Puan Siti Zaharah binti Harun, salah seorang AJK Masjid Pekah Baru. Ingin menganjurkan satu soalan mewakili muslimat. Kenapa hijrah banyak tertumpu kepada golongan lelaki sahaja? Kami kaum wanita, terutamanya suri rumah tangga, apakah peranan wanita suri rumah tangga dan dalam menjayakan hijrah ini? Mohon pandangan ahli panel. Sekian, baik. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Puan Hajah Zahra tadi dah. Siti Zahra. Terima kasih banyak-banyak di atas soalan. Kita tujukan soalan ini kepada kalau hero bak retina jamai muda Dr. Azhar dah berasa nak elakah. Okey.
3: Retina ni kita betul soalan tu hamba pun sangat terima kasih kepada Puan Zahra yang juga kita kadang-kadang ni dak ni makan sore lupa tentang peranan wanita yang sangat penting dalam hijrah. Jadi tuan-tuan, kalau gitu gak mau sambunglah cerita Ummu Sulaim binti Milhan. Seorang wanita tokoh juara dunia kerana dia pakat suami isteri. Sebab tu hijrah ni dia tak boleh sorang. Dia kena pakat suami isteri. Jadi kalau kita klik sorang, maka kita nak menyebarkan ilmu ni lagu mana? Mari sejik pun sorang. Mutus, plano dua, sakta. Tapi sorang mari. Kereta tu pak kosong tapi mari sorang. Lepas tu duk kecek kita tadi menyentuh apa jumaah kita tak ramah. Padahal kalau kita ni 100 orang bawa dua gendu sorang dah jadi 300 orang. Jadi kena pakak gitu. Jadi Ummu Sulaim, kisah yang kedua yang masyhur berkaitan peranan wanita dalam hijrah ni. Bila Abu Talha tadi musafir, kemudian anak dia mati. Maka lelaki bila kelik ni daripada musafir, dia tak singgah dah kedai tumiyah. Sebab tumiyah ni dia boleh beli sate, boleh beli. Dia ada benda tak boleh beli kedai. Empaya paham puak ni. Sebab tu ustaz tak kata dia lama kecil manis. Dan ni dia belakang-belakang pun batal golek duduk tengok. Dan ni. Jadi dia tahu sebenarnya orang lelaki ni nak gapo. Maka dia tidak membenarkan ahli keluarga dia menceritakan tentang kematian anak dia. Sehingga dia menceritakannya. Jadi dia siapkan makanan yang sedap. Kemudian lepas tu dia melayani suami dia dengan hubungan yang intim. Nak sekatu ya lah, nama tak tamuh. Jangan duk koyang, batai semaya. Dia kata, ra'aita, nak. Lau kata dia kau anak kauman aaru ahli baiti ariatan. Dalam kecek bahasa kampung abel, lagu mana nak tanya pendapat sikit. Tengok, retina dia kena. Lagu mana nak makan suami dia. Lagu mana be kalau orang yang telah memberikan barangan dan dia gada bagi ataupun dia mari letak pinjam atau mari letak taruh barang rumah kita, dia minta balik barang tu. Jadi kita pun tak sebut barang tu. Eh, tok laki dia kata tak leh moga barang orang. Kena kelik lah atau kelik lah. Ah, maka dia peraya, maka sabarlah. Ah, sebelum tu ambil lupa. Dia Abu Talhah ni dia tanya lagi, mana anak-anak semua? Ah, dia pun jawab, huwa askan makan. Dia jawab, mereka anak dalam kedamaian dan tenang. Dia tak royak. Tapi dia royak, tapi bahasa tersirat. Anak dalam keadaan ketenangan dan kedamaian. Jadi dia tak cara lah, mungkin dah tidur gelap belakang kan. Jadi dia lepas pada tu baru dia tanya soalan tadi. Maka soalan yang melanjutkan tadi, dia kata tak boleh lah, kena balik lah bagi orang. Maka bini dia pun kata, kalau begitu sabarlah. Kerana Allah telah mengambil semula anak anda kita. Ah, terkejutkah dia. Tu orang bini dia tahu kena. Lagu mana tok laki dia. Sebab tu bila, tok bila bet. Allah tidak bunyi. Bunyi hu tu macam hu teriak. Allah hu. Jadi orang tanya, bapa tok bila bet lagu tu. Bini dia pun raya, pak mungkin Brazil kalah lah tu. Jadi rupanya tok bila bila nak Brazil. Bila kalah tu gak bel pun bunyi Allahu Akbar. Bunyi lain bel. Sejik ni dah merasa. Tak dah. Jadi nenek, oh jangan main yang retina ni. Jadi dia pun begitu pun mariak kepada Rasulullah. Tentang bini dia buat tu seolah-olah kan. Mengadu pada Rasulullah. Apa yang dibuat oleh bini dia. Maka Rasul berkata, barakallahu lakuma fi lailitikuma. Mudah-mudahan Allah memberkati daripada hubunganmu semalam. Doa Rasulullah menitik supaya zuriat hak dia telah melakukan hubungan intim semalam diberi berkat. Dan Allah lahirlah beberapa bulan selepas pada tu, kita kata agak 9 bulan lah. Ia pun tak nama Abdullah. Ini sikit. Tuan-tuan balik baca kisah. Iaitulah Hajjah Yusuf Qasafi. Yusuf Qasafi ni gamno Umawi. Ya tuan-tuan orang tak kenal. Orang memberontak lawan Umayyah. Dia kekerak. Sehingga dihidangkan makanan ulama. Dia kerak pala gitu. Ini seorang gamno yang sangat zalim. Maka di antara orang yang nak bunuh Abdullah bin Zubair inilah. Abdullah bin Zubair, anak yang dia mengandung di waktu dia merhijrah tu. Dalam keadaan mengandung itulah dia tolong Nabi di Gua Sur tadi. Naik turun bawa makanan, bawa budak ni dalam mengandung, lahir Nabi bertani. Maka oleh kerana Abdullah bin Zubair ni tidak sepala dengan Umar waktu tu, maka diserahkan kepada Yusuf As-Saqafi untuk supaya nenek bunuhlah Abdullah bin Zubair ni. Maka Yusuf apa ni Hajjah Yusuf Sakhafi ni mari. Waktu tu Asma' ni tak apa nampak. Dia dah tua, dia tak apa nampak. Jadi cerita dialog bila dia kata turuh maknanya orang kata tariklah suara politik bla bla. Maka pendek ke cerita tuan-tuan. Asma' kata mungkin ada aku siapa? Aku adalah wanita hak Nabi sebut zatun nitaqain. Akulah wanita hak Nabi sebut wanita hak pakai tadi pinggan. Maka turun nyok-nyok-nyok bah. Juara dunia bah. Bahagia perebah orang. Kalau bomu mari ni aku tidak gerung. Nabi wik aku tali pinggan. Huh, main-main bah. Jangan hidup pakai tali pinggan bah. Kita pakai muka ikat bekok perut tu muka kembung bekok. Jadi hijrah wanita sangat penting ibu-ibu. Dia sebagai seorang seri rumah. Dia adalah pemegang rahsia. Dia adalah mengetahui dan perancangnya, menguruhkan anak. Dan dialah menjadi sumber kekuatan yang melahirnya generasi ini adalah sesuatu syikak berkemal lelaki dan perempuan. Sebab itulah Ummu Salamah bertanya, tak ada ko ayat berkaitan dengan hijrah wanita ni. Sebab tu tu ayat, فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيءُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى. Lalu turun ayat, Allah tidak mempersiakan walaupun tidak diberikan gambaran yang jelas wanita berhijrah. Tapi kedudukan dan pahalanya ada sama seperti mana orang berperang berhijrah ke jalan Allah SWT. Wallahu'alam.
1: Baik, alhamdulillah. Jazakallahu khairan kasira di atas kupasan jasa dan juga kehebatan orang perempuan dalam peristiwa hijrah ni besar. Sebab tu kita tengok mereka digelar sebagai the unsung hero lah. Mereka yang hero tidak didendang. Jasanya banyak tetapi kurang dihargai, tetapi tak apalah. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi ganjaran. Muslimin muslimat, para pendengar Kelantan FM, hadirin sekalian, kita nak teruskan lagi soalan yang seterusnya. Sebelum itu, saya nak jemput soalan yang seterusnya daripada pihak muslimin lah. Lelaki adakah? Okey, baik. Persilakan.
4: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Tuan moderator dan barisan ahli panel, saya Wan Muhammad Samawi bin Muhammad Ramli daripada Wakaf Baru. Ada soalan yang saya ingin tanyakan. Ramai orang mahu berubah, tetapi perubahan ini sering bersifat sementara ataupun bermusim sahaja. Pada pandangan Ustaz, apakah syarat atau prinsip yang perlu ada supaya hijrah bukan sekadar semangat bermusim tetapi mampu membentuk kehidupan yang benar-benar diberkati oleh Allah? Sekian, terima kasih.
1: Baik, jazakallahu khairan kasira kepada Al-Fadhil Tuan Haji Safawi tadi. Samawi di atas soalan yang ditujukan kepada Fadhil Ustaz Mukhtar lah. Amba rasa syarat atau prinsip yang perlu ada supaya hijrah kita bukan sekadar musim hijrah saja, tetapi mampu membentuk kehidupan yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Lagu mana pendapat Al-Fadhil Ustaz, dipersilakan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pusi panel, sahabat lalu panel dan tu imam muda tu nak nanya tu. Nak minta. Dia tu imam tak payah tanya dah nanya nak minta kan. Nak minta. Sudah gaharu cendana pula. Muslimin muslimat mati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhati, Nabi nak baiki manusia, nak merubahkan keadaan. Pertama-tama sekali Nabi gomo atas iman. 13 tahun Nabi piling, Nabi mantapkan, Nabi uli berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana iman ini merupakan condition sebagai tapuk. Kemah molek dulu tapuk. Nyangai nyok-nyik. Pasal apa selepas pada ni akan mendirikan syariat. Bila tapuk tidak kemah, tapuk tidak matak sungguh, itulah yang menyebabkan mula-mula diri molek. Patutkah baca condong. Tak kena lagu terbalik kuih habis. Kerana kita tapuk tu. Awaluddin ma'rifatullah. Pertama-tama sekali kalau mu nak beragama, mu kena kenal man huwallah, siapa dia Allah. Itulah yang dipanggil sebagai ilmu tauhid, ilmu aqaid. Nabi 13 tahun jual kakak-kakak. Sebab itulah bila iman tu mantap, seperti panel pertama kata tadi, dalam 200 orang. Sedekah yang selebihnya lagi adalah kafir musyrikin. Bila Rasulullah SAW menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bahasa mudahnya, Rasulullah raya, popok kita ni kena pindah dah weh. Allah Taala perintahkan supaya kita pindah daripada Mekah, kita tinggal pergi ke Madinah. 13 tahun Nabi ulang, laik molek, piling betul-betul, nak wi mantap sungguh. Sami'na wa ata'na. Tak ada pun para sahabat kata ke dia. Lepas tu ya Rasulullah, tak boleh tangguh sikit ke Rasulullah? Minta tangguh sikit ke, seboleh dua lagi. Pasal nak sesar kakak-kakak kita ni dulu ni. Kambing, lembu, utuh ke apa ke ni. Tak ada. Bila Rasulullah kata kita pindah, Lepas tu tak ada pun para sahabat tanya, ya Rasulullah, lagu mana dengan kebun-kebun tamar kita ni? Tanah-tanah kita, harta kita sini ke mana ya Rasulullah? Ini tanpa tanah, tanpa apa ni, tumpah darah kita ni, negara kita ni. Sejak daripada Tok Kalodong lagi, Tok Nenek kita lagi, kita duduk sini. Kapan-kapan nak pindah. Tak ada. Para-para sahabat, sami'na wa ata'na. Terus terima selalu. Bapa, kerana kakak dalai tu, mantak sungguh, beriman sungguh. Ni Nabi uli mula-mula. Hari ni, generasi hari ni, masyarakat hari ni, hari ni krisis keimanan. Krisis keimanan. Tapok tidak kemah molek. Kapok tidak kemah molek. Batu satu masa rajin juga menungkak rajin. Pung tak kena lagu rebah beleping. Rajin juga tengah naik syekh juga. Sini ke kota baru. Nak ayak weh. Sini kota baru. Letak maflar. Free plastik. Subuh tak hari. Pasal kakak dalai adalah kakak dalai. Allah Ta'ala melihat dalaman tu. Allah Ta'ala tak tengok kakak luar. Nabi dia nak merubahkan manusia. Dia beki kakak dalai dulu. Iaitu keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu bila dia matak sungguh, mari ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal aslam rijsum min amali syaitan. Tak ada ogeh, tak ada kata ya Rasulullah kita perhabis stop dulu ya Rasulullah. Pasal dua muh tak ada tiga payah lagi. Saya juga kita nak pecah gitu, kita perhabis hak ni patut bolah kita minum ya Rasulullah. Tak leh kata. Tak ada. Bila royak saja Allah Taala perintah lagu tu pun katok selalu. Sehingga akan dikatakan supaya nak panjir kota Mekah. Siapa gitu mau? Kota Madinah. Kita. Orang kata gini ni aku kat hutan. Ah, turut hak tu paruk. Ah. Tak boleh sok mo kita. Ah, nak ikut air kata email. Tak apalah. Dia Zohor Asal Ngori Isu Subuh Sejik sok mo. Kita nak buat apa dia kat. Tak berasa dapur. Dia tak berasa dapur. Bening lagi. Tak email tak apa. Dia ada elang. Pasal ke kondisi tak kemah tu lah. Pong mari lagi hukum ke dia. Mari lagi hukum ke dia. Kerana ke ning lah nak ayak. Hari ni kaki lah ke atas, palo lah ke bawah. Hari ni krisis keimanan. Dalam memung tu tidak mantap. Lihat saja orang tua kita dulu. Pertama-tama sekali, dia mesti belajar tentang ilmu akaid, ilmu tauhid. Dia mula-mula sekali, dia kemah kakak ni. Sebab itu nak mari benda tak molek, payah. Dia boleh tolok sekali. Hari ni rapuh saja. Apa? Pasal lembek tuik. So kau nak buat 13-14 tikak, bertikak-tikak. Baru nak ikat jokong tu terbalik tu. Ibaratlah gitu. Batu tak jadi konsisten istiqamah. Kerana kita tidak mengenali sebenarnya siapa dia. Man huwallah. Bila orang tanya siapa dia Allah. Tuhan kita. Siapa dia Tuhan kita? Allah dok main gali soksih kita. Nak tanya lebih pada tu lagi. Saya tanya kawan. Moga kawan bukan ngaji sekolah harap. Kawan bukan tu imam. Kawan bukan ustaz. Kita tanya set-set tu. Nampak? Setara tu ya kita. Batu dalam amal ibadat kita dan sebagainya. Kadang-kadang kita. Tengah naik syekh juga. Kau dengar malam ni. Dia kata, naik syekh belakang ni. Nak dengar pula doktor pula. Royak kata, Pong kena sepinggir lepas badan ni. Kan? Monyok pun. Tapi bila kita mantap sungguh tentang keimanan pada Allah Ta'ala. Itu dia. Sebab itu sebagai akhirnya muslimin-muslimat. Ulama telah susun dah. Allah Ta'ala bagi kepada kita nikmat yang cukup berharga, iaitu nikmat iman dan Islam. Sahabat-sahabat di Mekah dulu, zero, kosong. Nabi memperjuangkan, mengimankan mereka. Semua sedia maklum laka. Kita ni beruntung, Allah Ta'ala buida. Bibik-bibik keimanan dalam hati, cuma memerlukan mensuburkan sahaja. Mensuburkan saja. Bagaimana mu nak suburkan iman yang telah aku bekalkan padamu sudah tentulah dia kata buah iman ialah ilmu. Baru boleh suburkan imanmu. Ilmu tu. Muslimin, muslimat mati Allah SWT. Tuk guru ambo besar dah. Tuk guru ambo belajar dulu. Dia kata kalau kita kuliah ke, ceramah ke, kalau kita forum, kita tengok orang depan kita. Kalau orang depan kita, baik kaki sampai tiga kali, baik kita berhenti, dia kata. Jadi dia ambo tengok, popah, popah, popah. Padahal dulu malam ni, wallahu'alam.
1: Wallahu ta'ala alam, jazakallahu khairan kasira di atas kupasan. Syarat atau prinsip yang perlu ada kepada kita, katanya Ustaz Mukhtar tadi, iaitu kita membina tapak yang baik. Sebelum kita menaikkan tiang, tapak footing, foundation dia perlulah kepada kukuh dulu. Maka tempat yang paling terbaik kukuhnya untuk mengelak daripada krisis keimanan kita, tidak lain dan tidak bukan di masjid. Sebab itulah bila ambo ustaz tahu yak gitu deh, ambo teringat masjid ni tiang banyak mana ni. Berkali tapak kukuh belaka ni. Ni tiang ada 2, 4, 6, 8 tiang besar. Nah. Jadi itulah mengatakan semakin kukuh, semakin banyak tiang, maka semakin kukuh pembinaan. Semakin kuat tiang keimanan, as-salatu imaduddin, tiang agama kita adalah semayah, maka pakat-pakatlah kita mari masjid. Baik. Muslimin muslimat, para pendengar radio Kelantan FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahawa mewakili ahli panel 1, ahli panel 2 mengucapkan jutaan ribuan terima kasih kepada seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Mukim Wakaf Baru yang berusaha tumah memastikan hari ini comel perjalanan forum kita dengan hiasan belakang seolah-olah berada pada hari perkahwinan yang belakang ni. Nah, dan alhamdulillah ambo ucap terima kasih juga kepada semua ahli jemaah yang sentiasa support datang ke masjid, tidak dilupakan kepada barisan penerbit kita Abedik dan juga kru Kelantan FM yang sudi memilih masjid Mukim Wakaf Baru untuk membuat rakaman. Itu sahaja daripada ambo. Jazakumullahu khairan kasira. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah himpunkan kita kelak di dalam syurga bersama dengan orang-orang yang beriman. Apa yang baik semua datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah yang da'if datang daripada diri kamu sendiri. Kamu mohon maaf segala kekurangan dan kelemahan sepanjang forum berjalan. Qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 pagi.
1: Seketika nanti, menyusul berita Kelantan FM. Kelantan FM, maklumat sahih jenama dipercayai.
0: Pukul 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Hamidiah Muhammad Fauzi menerusi berita Kelantan FM. Pengeluaran durian di Kelantan ketika ini masih stabil dan belum berlaku lebihan bekalan. Namun, Fama mengambil langkah awal menyediakan fasiliti pemprosesan sebagai persediaan sekiranya situasi itu berlaku pada masa depan. Pengarah Fama Kelantan Muhammad Razis Samsu berkata hasil pemantauan setakat ini mendapati pengeluaran durian di negeri ini masih terkawal dan belum menunjukkan tanda berlaku lambakan. Namun, sebagai agensi yang bertanggungjawab mengurus pemasaran hasil pertanian, pihaknya sentiasa bersedia mengaktifkan operasi pemprosesan sekiranya pengeluaran melebihi permintaan pasaran. Persediaan itu dilaksanakan menerusi Pusat Memproses Buah Fama di Machang yang berfungsi memproses durian segar kepada pelbagai produk hiliran termasuk isi durian sejuk beku, pes durian dan tempoyak. Muhammad Razis berkata PMBF Machang itu mampu menyimpan sehingga 7 metrik tan produk pada satu-satu masa. Manakala keseluruhan fasiliti penyimpanan Fama di Kelantan berkapasiti kira-kira 30 metrik tan. Selain menyediakan kemudahan pemprosesan, Fama turut memperluaskan promosi makan buah-buahan tempatan menerusi kempen di sekolah dan institusi pendidikan di seluruh Kelantan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menikmati hasil tempatan. Musim durian memberi rezeki kepada seorang wanita di Rancangan Kemajuan Tanah RKT Kesedar Renok Gua Musang apabila menerima tempahan lempuk durian sebanyak 390 kg sejak lebih sebulan lalu. Pengusaha lempuk durian Siti Hafizah Nur Azhar berkata dia meneruskan penghasilan lempuk durian menggunakan resipi warisan keluarga yang berusia lebih 50 tahun dengan mengekalkan keaslian rasa tanpa campuran tepung serta gula. Menurut Siti Hafizah, secara keseluruhan proses menghasilkan lempuk mengambil masa lebih 10 jam termasuk kerja mengasingkan isi dan kulit durian. Pada musim kali ini, dia berjaya memasak sebanyak 13 kali lempuk menggunakan kira-kira 1.3 tan durian dengan bantuan ahli keluarganya. Wanita itu berkata lempuk kemudian akan dibungkus dan diasingkan mengikut berat bagi memudahkan pelanggan membuat pilihan. Lempuk durian kampung dijual pada harga RM40 sekilogram manakala lempuk Tok Litok dan Musang King masing-masing berharga RM60 dan RM80 sekilogram. Kaedah pemairaman secara tradisional menjadikan budu tempayan terus mengekalkan keaslian rasanya sejak turun-temurun. Kini, makanan warisan itu bukan sahaja digemari generasi lama, malah semakin diterima oleh golongan muda yang ingin mengenali keunikan kulinari tempatan. Budu tempayan dihasilkan menggunakan ikan bilis segar dan garam kasar sebelum diperam selama beberapa bulan bagi menghasilkan rasa yang lebih pekat serta aroma yang tersendiri. Kaedah pemairaman itu bukan sahaja mempengaruhi rasa, malah menjadi identiti utama kepada budu tradisional yang masih dikekalkan sehingga hari ini oleh pengusaha tempatan di Kelantan. Pengusaha budu tempayan Wan Sapiah Wan Yusof berkata, walaupun kini pengeluaran budu dihasilkan menggunakan tong plastik, beliau masih mengekalkan kaedah peram menggunakan tempayan bagi mengekalkan rasa asli yang menjadi identiti budu tradisional. Hasil perusahaan budu tempayan yang diusahakan mampu menjana pendapatan sehingga RM50,000 setahun, hasil permintaan yang semakin meningkat dari pelanggan tempatan dan luar Kelantan. Sekian berita Radio Kelantan FM. Berita disunting oleh Mat Kedi, anak Perpaican. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Ini RTM Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Assalamualaikum, pecah mata, tarik nafas. Alhamdulillah, kita masih lagi diberi peluang bertemu di hari Jumaat ini. Dan orang kata hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari deh. Kalau hari ini masih lagi boleh senyum, boleh lagi bekerja, masih lagi boleh dengar Kelantan FM, itu orang kata satu rezeki. Selamat pagi belakang, bereh kau set-set awak. Dan kita doakan moga yang baik-baik saja, khususnya untuk pendengar Kelantan FM. Dan juga tak lupalah kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak buat Kak Iyah Jabi kita, Hok Jamu, set-set Kelantan FM yang berkursus selama 3 hari 2 malam di Setiu. Alah balik kemarin Kak Iyah panggil makan buah duye, katanya kita tak serta khusus ni tengok gambar. Weh, le bagusnya Kak Iyah hadap menyantuni, orang kata menyantuni tetamu ni pun salah satu rezeki nikmat yang kita tak boleh nak nafikan tak. Kita sebagai tetamu ni pun bila kita turun rumah daripada tuan rumah yang jemput kita makan tu pun kata memberi rezeki kepada tuan rumah, insyaAllah. Right? Dan hari Jumaat ni bukan sekadar penutup minggu, kata kita ni, kata hari minggu ni kita di Kelantan memang 2 hari ni, Jumaat Sabtu ni merupakan hari minggu, tapi peluang kita juga untuk kita reset hati kita, banyakkan berselawat, pastinya perbanyakkan doa, dan semoga apa yang kita usahakan hari ni dibalas dengan rezeki yang luas dan juga hati yang tenang. Jadi tenang-tenang sahajalah dah. Mana kena hijau jemaat sebab saya ni, kita tenang-tenang, relax-relax, tarik nafas. Yang mana boleh cuti, yang sedang bercuti di rumah bersama dengan ahli keluarga, luangkan masa anda bersama dengan keluarga yang tersayang. Lagu dari Hilsaini Jampi dan selepas tu Hakim Rusli Kawin 2. Terus layan Ku Galik Kelantan FM.

0: We're ready.
1: We are ready.
2: We are ready too.
3: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

Masam je muka tu, cubalah senyum sikit. Mungkin disebabkan kehidupan seharian kita yang sentiasa sibuk, itu yang menjadikan kita stres kan? Jadi, apa kata kita ubati stres dengan mengukirkan senyuman? Stres akan semakin berkurangan dan anda akan tampak lebih bersemangat.

0: Eh, mulakan semula lagu tadi.
1: Kelantan FM. Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. 11.25 minit pagi dan ini satu berita yang menyentuh hati kita semua apabila seorang kanak-kanak perempuan yang berusia 10 tahun yang sebelum ini dilaporkan hilang di Kota Kinabalu ditemukan meninggal dunia dan polis telah pun menahan dua lelaki bagi membantu siasatan dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Dan sama-sama kita doakan agar keluarga mangsa diberi kekuatan menghadapi ujian yang berat ini dan dalam masa yang sama juga ingatan untuk kita semua sebagai ibu bapa dan juga penjaga disarankan untuk sentiasa memantau keselamatan anak-anak serta tidak menyebarkan sebarang spekulasi yang boleh mengganggu siasatan pihak berkuasa. Dan pastinya kita doakan semoga keadilan dapat ditegakkan dan perkara seperti ini tidak lagi berulang.

0: Sudah dah lah, stok habis dah.
1: Tak ada tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
2: Demo Peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dah upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
3: Yang terbaik pasti

0: Okey, Kelantan FM Penyihir Cita Rasa Anda, 11.40 minit pagi dan masih lagi kita teman-teman bersama saya, Dea Fauzi, Sisi Awak Beres ke Melaka. Kata hari Jumaat ni, hari ni lah kita nak bertumpus lumus sedikit dah. Bertumpus lumus apa dia? Bertumpus lumus membersihkan kawasan rumah kita. Maklumlah sekarang ni, orang kata musim demam denggi ni mencanak-canak. Kalau anak-anak tu rasa macam demam, dia tak berapa kebah kalau makan ubat pun. Lepas tu panah, orang kata tak, demam denggi ni pelik sikit tak? Dia sakit habis sendiri-sendiri gitu lah, lebih kurang. Kita tak je kenal tapi bunyi-bunyi orang dia cerita gitu. Tapi nak ayatnya, bila-bila cuti ni sama-samalah kita kerahkan tenaga tak? Panggil anak-anak kita, orang rumah kita, sama-sama kita tengok kawasan kita. Alik belakang tu kok-kok ada takung kok, kok-kok ada air kok. Gapa ni, kawasan-kawasan hok tak berapa nak bersih, siapa-siapa botol-botol, tayar-tayar kereta tu kena tengok belaka dak. Sebab kalau ikutkan di kawasan Kota Baru ni pun banyak kawasan sebenarnya hotspot kena denggi ni, terutamanya di sekitar Kacik Ieh ni pun jauh-jauh juga. Jadi siap-siap awak nak bagi peringatan lah, rajin-rajinlah kita bersihkan deh kawasan kita. Maklumlah musim-musim ni orang kata bukan setakat demam je kena, takut denda pun kena juga. Denda kalau lah pihak berkuasa mari cek, majlis daerah kau jabatan kesihatan kau mari cek rumah kita tak berapa nak okey, tak berapa clear, jumpa tempat-tempat itakun tu kena bayar denda saja. Dok sakit pun you, duit pun habis. Gitu. Jadi sama-sama lah kita bersihkan, kita tengok-tengok kawasan kita, mana tak berapa okey kita clearkan. Dia bakal siapa-apa. Tapi bakal siapa tu kena tunggu juga, walaupun musim ni tak duduklah panas sangat. Tapi takut melarat-larat lah. Sebab kata cuaca pun tak berapa menentu dia. Kadang-kadang tengah hari panas, petang kat hujan lebat pula. Tapi kalau bakal siapa tangan panas tu kena tunggu deh. Alright, lain lagu dari Wan Hasrita, Lembayung Tari. Tapi dengarkan dulu Elsa Pitaloka, Cukup Sekali untuk anda di Kurali Kelantan FM.
1: Trivia Piala Dunia.

Alright, itu dalam lagu jujur untuk anda. 11.53 minit pagi dan tepat 12.30 hari nanti sama-sama kita ikuti berita utama yang akan disiarkan dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan untuk hari ini, sama-sama kita ikuti secara langsung khutbah Jumaat yang akan disiarkan secara langsung dari Masjid Jamek Muhammadi, Kota Baru. Dan lagu hiburan seterusnya untuk anda ada lagu dari Daddy Yankee, Iko, untuk sempena dengan World Cup FIFA 2026 dan selepas itu. Putih-putih melati terus layan ku galik Kelantan.

0: RUU KON 2026 perkukuh rizab kewangan negara. Masyarakat antarabangsa digesa percepat pelaksanaan agenda Bandar Baharu 2030. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 12 tengah hari. Rang Undang-Undang RUU Kumpulan Wang Amanah Negara KUAN 2026 yang diluluskan di Dewan Rakyat semalam memperkukuh KUAN sebagai simpanan antara generasi negara bagi memastikan rizab kewangan berkekalan untuk generasi kini dan masa depan. Menurut Kementerian Kewangan MOF, langkah itu merupakan pembaharuan menyeluruh pertama terhadap KUAN sejak penubuhannya pada 1988. Pembaharuan dalam RUU itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk memperkukuh pengurusan kewangan awam serta memelihara kekayaan negara secara mampan. Malaysia menggesa masyarakat antarabangsa mempercepat pelaksanaan agenda Bandar Baharu NUA menjelang 2030. Langkah itu bagi memastikan komitmen global diterjemahkan kepada tindakan nyata. Demikian menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kuming pada mesyuarat peringkat tinggi Semakan Pertengahan Penggal NUA di New York. Jelas beliau, Semakan Pertengahan Penggal NUA tahun ini penting untuk membolehkan negara anggota beralih daripada penilaian kemajuan kepada pelaksanaan tindakan yang memberi impak kepada jutaan penduduk bandar. Persidangan Kawal Selia Antarabangsa IRC 2026 bakal menjadi platform penting untuk membincangkan isu kawal selia digital semasa seiring evolusi pendekatan Malaysia. Perbincangan bakal tertumpu daripada meneliti amalan terbaik antarabangsa kepada pelaksanaan dasar serta perundangan termasuk Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA. Timbalan Pengarah Urusan Pembangunan MCMC Eneng Faridah Iskandar berkata, perkembangan itu menunjukkan evolusi kawal selia digital negara daripada peringkat mengkaji amalan terbaik antarabangsa kepada pelaksanaan dasar yang disesuaikan dengan keperluan Malaysia. IRC 2026 akan diadakan pada 21 dan 22 Julai ini di Ibu Negara. 7 individu termasuk seorang majikan berstatus pemastautin tetap ditahan kerana disyaki terbabit dalam kegiatan mengurus dan membekalkan pekerja asing tanpa kebenaran di Semenyih Selangor. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata, operasi itu dijalankan di sebuah premis perniagaan dan premis makanan. 5 lelaki dan 2 wanita warga asing ditahan berusia antara 27 hingga 57 tahun. Turut disita 31 pasport Bangladesh, 1 pasport Thailand serta wang tunai berjumlah lebih RM48,000. Sindiket itu dipercayai mengurus dan membekalkan pekerja asing tanpa kebenaran dengan menyasarkan majikan tempatan di Lembah Klang. Pasukan Gerakan AM PJA menahan seorang lelaki dan merampas 1,200 anak pokok bersama sebuah lori dengan nilai keseluruhan RM133,000 di Kampung Gual Tok Deh, Rantau Panjang, Kelantan. Komander Brigade Tenggara PJA SSC Ahmad Razif Hussein berkata pihaknya mengesan sebuah lori dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan mendapati kenderaan itu membawa pelbagai jenis anak pokok dipercayai dibawa masuk dari negara jiran. Anak pokok berkenaan disyaki berisiko membawa serangga perosak dan penyakit tumbuhan. Kes disiasat mengikut Seksyen 6 Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 Akta 167. Seorang remaja lelaki berusia 15 tahun yang dilaporkan hilang sejak Isnin lepas ditemukan maut dalam kemalangan di kilometer 8.2 Jalan Keluang, Kota Tinggi, Johor awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Superintendent Yusof Uthman berkata, mangsa Muhammad Nasrul Haq Kamaruzaman dipercayai keluar dari rumah di Felda Simpang Wahar pada 11 malam Sabtu lepas dengan menaiki motosikal secara berseorangan ke rumah rakannya di Kampung Temenin Baru. Mangsa mengalami kecederaan parah dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian selepas motosikal yang ditunggangnya dipercayai terbabas. Kes disiasat bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Berita seterusnya. Persaingan merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 bermula secara rasmi esok dengan proses penamaan calon dan tempoh berkempen selama 14 hari. Tumpuan esok terarah kepada 8 pusat penamaan calon di seluruh negeri. Bakal calon akan mengemukakan kertas pencalonan masing-masing dari pukul 9 hingga 10 pagi. Suruhanjaya Pilihan Raya telah menetapkan hari pengundian pada 1 Ogos, manakala pengundian awal pada 28 Julai. Seramai 889,490 pemilih terlibat, terdiri daripada 867,151 pengundi biasa, 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Syarikat Pertahanan Korea Selatan Korea Aerospace Industries KAI Limited menyelesaikan penghantaran 6 lagi jet latihan T-50I ke Indonesia. Agensi berita Yonhap melaporkan kontrak itu ditandatangani untuk membekalkan pesawat T-50I kepada Tentera Udara Indonesia pada 2021 dengan penghantaran bermula pada Februari. Pengeluar pesawat itu pada mulanya memeterai perjanjian untuk membekalkan 16 jet latihan T-50 ke Indonesia pada 2011 dan kini telah menghantar 22 pesawat. Beberapa bandar dan jabatan di seluruh selatan dan tenggara Iran terkena serangan Amerika Syarikat ketika serangan berterusan untuk malam ke-6 berturut-turut. Menurut penyiar nasional Iran, seorang terbunuh dan 8 lagi cedera dalam serangan di kawasan kejiranan di Bandar Pelabuhan Selatan, Bandar Abbas. Serangan berasingan Amerika menghentam 2 jambatan berhampiran Bandar Khamir di wilayah Hormuzgan menyebabkan seorang terbunuh. Turut dilaporkan 4 letupan di sepanjang pantai selatan Pulau Kemsh. Letupan turut kedengaran di Sirik. Dalam perkembangan berkaitan, Qatar dilaporkan meminta serangan peluru berpandu yang disasarkan ke negara berkenaan. Perkembangan itu dimaklumkan Kementerian Pertahanan Qatar menerusi platform X. Wartawan AFP di Doha turut melaporkan mendengar beberapa letupan berlaku. Keamanan, keselamatan dan kemakmuran dunia hanya dapat dicapai melalui perjuangan tegas tanpa kompromi terhadap semua organisasi pengganas. Demikian menurut Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Beliau berkata demikian susulan salah satu cubaan rampasan kuasa paling kejam dalam sejarah politik Turki yang berlaku tepat 10 tahun lalu pada 15 Julai 2026. 2016. Tegas beliau, perjuangan menentang keganasan memerlukan kerjasama antarabangsa dan terus menjadi agenda utama dasar luar negaranya. Brazil mengecam tarif baharu Amerika Syarikat ke atas eksportnya mengancam tindak balas ekonomi setempat dan akan membawa isu itu kepada Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO. Agensi berita Anadolu melaporkan langkah itu merenggangkan lagi hubungan yang telah tegang antara kedua-dua pentadbiran menjelang pilihan raya Presiden Brazil pada Oktober. Terdahulu, pentadbiran Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan tarif pukal 25% ke atas barangan Brazil tertentu yang memasuki Suki Amerika berkuat kuasa 22 Julai.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Menjelang perlawanan akhir Piala Dunia antara Argentina dengan Spanyol pada awal pagi Isnin, ruang udara bandaraya New York yang diselubungi jerebu mencetuskan kebimbangan mengenai tahap pencemaran udara tinggi. Amaran kualiti udara dikeluarkan di bandaraya berkenaan. Susulan asap akibat kebakaran hutan di Kanada dikesan bergerak ke arah selatan menuju ke wilayah New York. Bagaimanapun, hujan yang dijangka berlaku pada Sabtu mampu membantu mengurangkan jerebu sekaligus memperbaiki kualiti udara menjelang hari perlawanan. Dalam pada itu, perlawanan akhir Piala Dunia tidak hanya tertumpu kepada pertembungan antara Lamine Yamal dengan Lionel Messi semata-mata, malah turut mempertemukan semula pengurus Spanyol Luis de la Fuente dan bekas anak muridnya Lionel Scaloni, sekaligus menguji kemampuan taktikal Scaloni yang pernah menimba ilmu bawah bimbingan de la Fuente di Akademi Kejurulatihan Persatuan Bola Sepak Spanyol di Las Rosas pada 2017. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RUU Kuan 2026 perkukuh rizab kewangan negara. Masyarakat antarabangsa digesa percepat pelaksanaan agenda Bandar Baharu 2030. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Mesej Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Merah, assalamualaikum di jam yang ketiga ini. Masih lagi kita teman-berteman bersama saya, Dia Fauzi. Dan untuk sesi awak baru saja mengikuti siaran kami, terima kasih banyak-banyak. Okay, di tengah hari Jumaat ini 17 Julai 2026 bersamaan dengan 2 Safar 1448 Hijriah. Dan harapan saya di sini, moga anda terus kekal bersama kami hingga ke jam 12 malam nanti. Okay, so lah duduk mana sekalipun, atas kereta, duduk dapur, di supermarket ataupun di mana sahaja anda berada. Saya doakan yang baik-baik saja untuk anda.

penghujung 90 minit permainan. Itali kemudiannya mengesahkan kejuaraan sulung mereka selepas Angelo Chiavio menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-95 masa tambahan.

0: untuk anda dan kita ada kuis sekarang ni untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dan macam biasalah, tiga kali sehari, itu adalah cerah pagi, gu pagi, gu galik dan juga sebelah malamnya, dalam akok pada, gitulah. Alright, soalannya berbunyi, kuk-kuk awak tengah masuk dapur ataupun duduk relax-relax, duduk santai-santai. Jadi, kalau dengar soalan ni and tahu jawapan dia, boleh calling-calling saya, okay? Soalannya berbunyi, macam payuh sikit soalan dia gini. Apakah nama teknologi yang digunakan untuk membantu pengadil menyemak keputusan? Alright, kita ulang lagi sekali. Apakah nama teknologi yang digunakan untuk membantu pengadil menyemak keputusan? Kalau anda tahu jawapannya, 743-3858 ataupun 7488-636. Dan hadiah kuis Piala Dunia disumbangkan oleh Reckless Baju Sublimation di Pasir Hall. Alright, okay, kita tunggu kot-kot ada yang tahu jawapannya. Hello, siapa di sana?
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa tu?
1: Muhammad Nur Ramadhan.
0: Okay, Muhammad Nur, jawapannya?
1: Teknologi LCD.
0: Salah. LCD.
1: LED.
0: Salah juga. Dia ni salah sebenarnya juga. Soalan dia ni untuk membantu pengadil untuk saya buat keputusan.
1: Macam ketika Sepanyol menentang Maghribi tu lah.
0: Gitu lah, lebih kurang. Ada? Tak apa. Mungkin ada rezeki petani dia lekat pula. Alright, itu dia. Salah jawapan dia. Kukuk awak tahu, boleh calling-calling saya 743-3858 ataupun 7488-630 deh. Soalannya, apakah nama teknologi yang digunakan untuk membantu pengadil menyemak keputusan perlawanan? Hello, siapa di sana?
2: Hello.
0: Ya, siapa tu?
2: Kali sama.
0: Kali. Sekali jawapannya, dah puas agak-agak.
2: VAR.
0: VAR, betul ke?
2: Betul dah.
0: Betul dah. Kalau nama penyakit tahu ke tak?
2: Sudah.
0: Sudah. Tapi betul lah VAR. Kita beri betul je lah ni. Sebab payah seorang ni nak jawab ni. Alright, Kali jangan letak telefon. Alright.
2: Okay,
0: tunggu. Tu dia, kita dah ada pemenang untuk hari ni. VAR merupakan satu teknologi yang membantu pengadil untuk membuat keputusan. Ingat kau senang kau, ingat kau boleh tengok gitu je kau pengadil buat keputusan. Dia ada teknologi pula untuk kita mengesahkan keputusannya. Alright.
3: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM. Buka jompet dia licin. Nak beli belum gaji. Tapi tak apa aku mampu. Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
4: Risakan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana.
3: Muat turun aplikasi RTM Click dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: testing 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1.
1: Assalamualaikum, apa khabar?
0: 1 2 3 1 2 3 1.
2: Anak itik bulu lentik hendak mandi kolam terani.
0: 1 2 3 1 1 2 3 1.

0: you for listening Kelantan FM.
1: Kelantan FM.
2: Terus dengar Kelantan FM.
3: Penuhi citarasa anda.

0: Baiklah, untuk seketika sama-sama kita ikuti siaran langsung khutbah Jumaat yang akan disiarkan dari Masjid Jamek Muhammad di Kota Baru bersama dengan DJ Ruslam Ceso. Silakan.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih rakan tugas Dia Fauzi di Konti Wau Kelantan FM. Dan saya kini berada di Masjid Jamek Muhammad di Kota Baru sempena siaran langsung khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh KTB pada hari ini, iaitu Yang Berhormat Sahibu Samaha Datuk Kaya Perba Datuk Haji Muhammad Syukri Muhammad Mufti Negeri Kelantan. Dan untuk makluman muslimin dan muslimat, maksudnya solat fardu zuhur tengah hari ini pada pukul 1.20 minit tengah hari, dan sebentar lagi kita akan ikuti azan pertama yang akan diazankan oleh Bilal yang bertugas pada hari ini, iaitu Ustaz Muhammad Khairi bin Ismail, iaitu Bilal pertama yang akan mengazankan azan pertama nanti. Dan untuk makluman anda, di mana tajuk khutbah hari ini yang akan disampaikan oleh Mufti Negeri Kelantan mengenai pusaka. Dan untuk makluman anda juga, di mana para jemaah telah pun memenuhi ruangan ruangan solat di Masjid Jamek Muhammad di Kota Baru, dan sementara kita menunggu kudaranya azan pertama yang akan diazankan nanti. Dan untuk makluman anda, di mana azan pertama yang akan diazankan oleh Muhammad Khairi bin Ismail dan Bilal kedua pula yang bertugas di Masjid Jamek Muhammad di Kota Baru, di mana Bilal kedua iaitu Muhammad Ustaz Khais bin Zainuddin. Dan untuk makluman anda, seperti mana saya utarakan sebentar tadi mengenai pusaka ataupun tajuk khutbah Jumaat pada hari ini mengenai pusaka. Seperti mana kita ketahui saudara, di Malaysia harta pusaka dibahagikan kepada beberapa kategori utama yang bertujuan pengurusan dan pembahagian penting bagi menentukan prosedur perundangan yang perlu diikuti, dan yang merupakan kategori utama harta pusaka, di mana harta tak alih, harta yang tidak boleh dipindah dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya saudara, mengenai pusaka tanah, geran individu ataupun bersama, bangunan, kebun, ladan, harta alih harta yang boleh dipindahkan dan dialihkan ke pemilikannya dengan mudah. Dan sebentar lagi kita akan ikuti azan pertama yang mana saya maklumkan untuk makluman muslimin dan muslimat, di mana kudaranya azan Zuhur 1.20 minit tengah hari. Dan di mana tajuk khutbah hari ini mengenai tajuk pusaka yang akan disampaikan oleh Mufti yang bertugas pada hari ini, iaitu Katib yang bertugas di Masjid Jamek Muhammad di Kota Baru, iaitu Yang Berhormat Sahibu Sama Datuk Kaya Purba Datuk Haji Muhammad Syukri Mufti Negeri Kelantan. Kita ikuti azam pertama.

La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Azan pertama yang telah telpon diazankan oleh Bilal yang bertugas di Masjid Jamiat Muhammad di Kota Baru, iaitu Ustaz Muhammad Khairil bin Zain Ismail. Dan di ketika ini di mana para jemaah yang akan menunaikan solat sunat sementara menunggu jemaah yang akan menunaikan solat sunat Jumaat, saya akan mengupas mengenai tajuk khutbah pada hari ini, iaitu mengenai pusaka, iaitu tajuk pusaka di mana khatib yang akan mengupas nanti selepas azan kedua, iaitu yang berhormat Sahibu Samah Datuk Kaya Perba Datuk Haji Muhammad Sukri bin Muhammad Mufti Negeri Kelantan. Dan sementara menunggu azan kedua yang akan diazankan oleh Bilal kedua yang bertugas di Masjid Jami' Muhammad di Kota Baru, iaitu Ustaz Khais bin Zainuddin. Dan belah saudara, sementara sesanya kita menunggu para jemaah menunaikan solat sunat Jumaat, saya akan mengupas mengenai tajuk khutbah pada hari ini, iaitu mengenai pusaka. Di mana untuk maklumat anda, di mana seseorang beragama Islam meninggal dunia, maka sudah menjadi tuntutan bagi anak-anak yang untuk menuntut beberapa bahagian dalam keluarganya, di mana ia merupakan nilaian harta pusaka, dan di mana agensi pengurusan mengikut nilaian keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh si mati, iaitu harta pusaka, di mana pusaka kecil yang kita mempunyai nilai 5 juta ke bawah, dan pusaka kecil merujuk kepada harta pusaka si mati, seperti mana yang si mati meninggalkan harta, sama ada harta alih sahaja, harta tak alih, ataupun kedua-duanya jumlah nilai keseluruhan harta alih dan tak alih tidak melebihi 5 juta kepada tarikh permohonan diuruskan oleh Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian ataupun Amanah Raya berhad tertakluk kepada hukum faraid dan ataupun Akta Pembagian 1958. Dan kalau saya perkatakan pusaka besar saudara, iaitu pusaka besar merupakan harta peninggalan si mati yang nilainya melebihi 5 juta ataupun si mati meninggalkan wasiat di bawah Akta Wasiat 1959 dan bidang kuasa Mahkamah Tinggi Sivil jika ada wasiat permohonan Grand Forbet ataupun tiada wasiat permohonan surat kuasa mentakbir. Dan mahkamah akan melantik pentadbir harta di kalangan waris pusaka ringkas dan harta pusaka yang melibatkan harta alih sahaja, seperti contoh saudara akaun bank ASB dan KWSP, surat kuasa mentadbir dikeluarkan oleh Amanah Raya Berhad. Dan untuk maklumat anda, di mana pusaka amat penting untuk diberikan kepada anak-anak kita apabila seseorang itu meninggal dunia yang meninggalkan harta. Namun apapun, kalau kita memperkatakan tentang pengurusan harta pusaka si mati yang beragama Islam, di mana waris perlu melaksanakan beberapa langkah awal bagi memastikan

proses pembagian pusaka berjalan lancar dan menepati hukum syarak serta perundangan Malaysia. Di mana perkara penting, saudara, dah sebelum kita ataupun pembahagian harta pusaka bagi orang Islam, kenal pasti harta yang ditinggalkan, di mana kumpulkan maklumat harta, senaraikan nilai anggaran setiap harta jika boleh, dan kita juga harus mengenal pasti jumlah harta si mati untuk menentukan bidang kuasa mahkamah yang akan membicarakan kes selesaian urusan berkaitan hutang, bayar ataupun hutang si mati, di mana termasuklah zakat, nazar, hutang bank dan sebagainya. Dana tuntukan harta sepencarian juga kita boleh kaitkan tentang pusaka sekiranya berkaitan, di mana kenalan pasti aset yang dibeli semasa tempoh perkahwinan dan sama ada terdapat sumbangan bersama buat tuntutan harta dan sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah, dan bahagian pasangan yang dituntut disahkan sebagai harta sepencarian. Baiklah saudara, kita akan ikuti azan kedua yang akan diazankan oleh bila yang bertugas, iaitu Ustaz Khais bin Zainuddin, bila kedua yang bertugas di Masjid Jami' Muhammadi, Kota Baru. Kita ikuti azan kedua.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: Dan azan kedua yang diazankan oleh bela yang bertugas iaitu Ustaz Khaiz bin Zainuddin. Bela saudara, kita ikuti kutubah Jumaat yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas yang berhormat Ibu Samaha, Datuk Kayu Purba, Datuk Haji Muhammad Sukri bin Muhammad, Mufti Negeri Kelang. Ikuti.
1: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخواني المسلمين marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita dianugerahkan hidayah, taufik serta ditetapkan iman sehingga saat kembali kepadanya dengan jiwa yang sejahtera. Allah Subhanahu wa taala berfirman, يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Ayat 9 dalam surah Al-Munafikun ini adalah antara ayat Al-Quran yang menjelaskan kepentingan harta kepada semua umat manusia. Harta adalah ujian yang boleh menggandakan manfaat atau sebaliknya mudarat. Dalam Islam, harta tidak hanya memberi manfaat atau mudarat ketika pemiliknya masih hidup di dunia ini, tetapi juga berlanjutan, berterusan sehingga ke alam akhirat. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadam 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala 'an 'umrihi fi ma afna wa 'an 'ilmihi fi ma fa'al wa 'an malihi min ayna iktasabu wa min fi ma anfakha wa 'an jismihi fi ma abla. Rawahu Tirmizi. Yang kira-kira maksudnya, tidak akan bergerak, berganjak dua tapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga dia ditanya terlebih dahulu tentang umurnya, kemana dihabiskan, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya, dari mana, sumber mana diperolehi dan ke mana pula dibelanjakannya, serta tentang tubuh badannya, untuk apa digunakannya. Hadis ini membuktikan sebaik saja seseorang itu meninggal dunia, harta yang dimilikinya masih memberi kesan kepadanya, sama ada berakibat senang bahagia atau susah celaka. Khutbah kita pada hari ini akan tertumpu kepada tanggungjawab yang mesti diselesaikan oleh para pewaris ataupun bakal pewaris yang mewarisi pusaka atau sebaliknya menjadi milik orang lain. Jika memang menjadi miliknya, harta peninggalan tersebut perlulah diuruskan mengikut syarak dan perundangan yang berkuasa. Jangan sesekali dimiliki secara sendirian, tanpa saksi dan tanpa dokumen-dokumen yang diperlukan. Keadaan kita sekarang ini, ada yang menghadapi masalah serius dalam menguruskan harta pusaka. Sebagai contoh, bila berlakunya kematian seseorang, saudara, adik-beradik, pewaris terdekat terus saja mengambil hak dengan cara mudah. Sama ada yang benar-benar menjadi haknya atau bukan haknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam lita'kulu fariqan min amwalin nas bil ithbi wa antum ta'lamun." Janganlah kamu makan, yakni mengambil harta orang lain sesama kamu dengan cara yang salah. Jangan pula kamu mengholorkan harta kamu, yakni memberi rasuah pada hakim-hakim dengan tujuan supaya kamu dapat memakan atau mengambil sebahagian daripada harta yang bukan milik kamu.

dengan cara berbuat dosa. Sedangkan kamu mengetahui itu adalah perbuatan yang salah. Ini petikan surah Al-Baqarah 188. Mungkin ada dalam kalangan kita yang pernah mendengar tentang perbalahan sesuah keluarga kerana harta pusaka atau kerana harta warisan yang ditinggalkan oleh si mati. Ada tanah yang terbiar kerana tuntutan tidak dibuat, kerana tanah hanya sedikit sekangkang kera. Ada yang terbiar kerana waris-waris yang begitu ramai dan berada di luar negara. Ada juga yang sengaja didiamkan kerana telah lama merentah tanah berkenaan. Tidak kurang juga kerana sifat dengki dan macam-macam lagi alasan. Ikhwani muslimin, bahaya apa yang telah berlaku dan perkara ini tidak boleh dibiarkan berterusan. Setiap orang ada tanggungjawab yang mesti diselesaikan secara bersama. Jangan lagi berpeluk tubuh dan membiarkan masalah pusaka ini berterusan sehingga kelak dipersoalkan di akhirat. Beribadat serajin manapun dengan melengkapi yang wajib dan menambah amalan sunat tidak mampu mensifarkan dosa-dosa daripada harta yang kita miliki secara salah. Dalam dunia sekarang yang memerlukan sokongan dokumen atau surat menyurat adalah menjadi kewajipan kita untuk berusaha menyelesaikan harta pusaka diri kita atau diri orang lain. Selain pewaris yang wajib menyelesaikan tuntutan ini, setiap orang daripada kita ini perlu merasa bertanggungjawab untuk membantu pihak yang meminta bantuan, apalagi jika harta berkenaan berkaitan dengan harta anak yatim. Percayalah, meraih pahala tidak hanya kita mengerjakan haji, tidak hanya kita mengerjakan umrah di tanah suci, tetapi membantu menyelesaikan masalah harta orang lain dengan penyelesaian yang bijaksana juga akan mendapat ganjaran pahala dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwan yang muslimin, berapa ejen yang berkaitan dengan isu-isu penyelesaian harta pusaka ini boleh kita rujuk, seperti unit pusaka JKPTG, seperti Mahkamah Syariah, seperti Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, Amanah Raya, Kosatun-Kosatun yang punya tauliah, firma-firma guaman, boleh dirojok bagi memberi galakan kepada masyarakat dan semua pihak mengambil berat persoalan harta pusaka ini, khususnya kepada si mati yang tidak mempunyai pewaris atau harta yang tidak dihabiskan oleh pewaris. Maka badan yang dipertanggungjawabkan ialah Majlis Agama Islam Kelantan sebagai pemegang Baitul Mal, menawarkan galakan kepada membuat laporan berkenaan harta tersebut, bahkan menawarkan habuan kepada pelapor-pelapor. Habuan atau inisiatif keuangan yang diberikan oleh MAIK atau Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan ini kepada mana-mana pihak yang membuat laporan, tidaklah ini bermaksud untuk komersial, tetapi sebenarnya membantu masyarakat supaya menyedari hak Baitul Mal. Bila tidak ada waris, pewarisnya ialah Baitul Mal. Adalah Baitul Mal ini adalah merupakan hak umat Islam. Semuanya rentahan-rentahan ataupun aset-aset
yang dimiliki oleh Baitul Mal itu adalah milik umat Islam. Oleh kerana itu, retahan-retahan yang dibuat tanpa keizinan pemiliknya adalah salah dari segi syarak dan juga undang-undang. Lantaran itu, marilah kita semua menyedari hakikat ini dan sebarkan isi khutbah ini supaya semua dapat maklumat, semua dapat bekerjasama dalam menyelesai dan mengembalikan harta kepada pemilik yang berhak mengikut hukum syarak. Ikhwanil muslimin, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu taala agar menyelamatkan kita semua dari segala wabak, penyakit, bala bencana, bahaya, peperangan. Marilah kita sama-sama banyak melakukan amal-amal soleh, menghindari, menjauhi segala perkara yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu taala. Ingatlah bahawa memberi, menerima rasuah, salah guna kuasa, mengambil bahan-bahan yang memabukkan, salah guna dadah serta segala perbuatan haram akan membawa kehinaan semasa hidup di dunia ini sampailah ke akhirat. Selaku badan yang dipertanggungjawabkan untuk mengurus zakat dan wakaf di negeri Kelantan, MAIK ataupun Majlis Agama Islam menyeru supaya umat Islam menyalurkan melalui majlis pembayaran zakat. Dan masa yang sama, pihak majlis juga memerlukan kerjasama daripada semua pihak untuk menyampaikan maklumat, menyalurkan maklumat golongan yang memerlukan sekiranya diketahui, agar mereka yang memerlukan pertolongan ini, yang berkurang nasib baik ini, mendapat pembelaan sewajarnya. Pada waktu ini, sebahagian saudara-saudara kita umat Islam sedang menanggung kesusahan, khususnya di Palestin, di negara-negara yang ditindas serta berada dalam kancah peperangan. Marilah kita terus berdoa, kerana doa ini juga merupakan satu senjata agar saudara-saudara kita di sana diberi perlindungan, diberi pertolongan dan keselamatan serta kemenangan. Dalam masa yang sama, holurkan pertolongan dan bantuan yang diperlukan melalui pihak-pihak yang berautoriti dan sah bagi meringankan bebanan kesusahan dan penderitaan yang mereka sedang tanggung. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: We're ready.
1: We are ready.
2: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui Big Screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolok ke? Tapi kat berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercaya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kakak madam hari untuk hari ni, hari Jumaat. Jumaat apa yang boleh? 17 hari boleh 7. Bersama Eringa 2 Safar 1448 Hijriah. Alhamdulillah siap lah kau kata. Kau dah tengah makan, baru klik sejik lah. Klik sejik gak ngadak selalu lah meja makan. Kalau kadang-kadang kita tahu dah masuk gapo. Moga masuk awal sebelum pergi sejik lagi. Ada setengah orang dia tak tahu masuk gapo sebab sebelum pergi masjidnya dia banyak hijau eh. Duk gapo cuci-cuci lame rumah dia. Banyaklah hijau eh basuh kereta kau gitu gini. Lepas tu tak ada nak tengok lawe rumah kita masuk gapo. Tapi hok jenis tak kisah. Make jadi tak ada masalah. Hok tua kata senyap ego. Kena cari hok gitu lah dekat kok senyap ego ni. Telur goreng dengan kicap pun dia hadap gi. Ha. Tapi janganlah hari-hari telur goreng dengan kicap nanya. Dia beli ayam, beli ikan, beli sutung, beli udang, bubur dalam peti. Aduklah lagu tu deh. Mak dia yakin lah kalau set-set kita ni kalau ada lauk. Memang ikut dia lah. Terlintah di kepala ni gak buat selalu. Hok tak rajin buat apa dia akan buat. Sebab apa? Nak we makan sedap-sedap ke keluarga. Alhamdulillah. Okey, kita dengar lagu dulu untuk buka hari ni.

0: kenapa belum ngerut?
1: Udah baru tenang lah.
0: Iya kak. Uji, nantilah dulu sayang. Nantilah dulu.
2: We're ready.
3: We are ready.
4: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui Big Screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

0: Ha, tu dia lagu Nostella mak ada bunyinya. Eh, lo ni pukul 2.40 ni dah dengan kok. Pukul 3 sepuluh sekali kita ada berita ringkas 3 petai. Lepas tu balik semula bersama dengan mak ada. Pukul 3.10 kita ada wak yo. Habis yo hari nak cik nak royak pasal bahaya tidur dah leh kheto. Betul lah tu deh. Tapi kita dengar lah gapa nama habis nak royaknya. Dan lepas pukul 3 juga mak ada ke kosi soalan kuis Piala Dunia 2020 ni. InsyaAllah lah pukul 3 lebih deh. Tapi sebelum pukul 3 kita ada Mek Bunga Lecu Mego. Hari ni Mek Bunga nak kosi pasal hubungi Talia Kasih. Bapa nak telefon Talia Kasih? Lepas ni lah Mek Bunga kira ya bapa tu.
1: Trivia Piala Dunia. Kemunculan anggota BTS Jungkook menjadi Dreamer sebagai salah satu lagu Piala Dunia paling mendapat perhatian di seluruh dunia. Dipersembahkan semasa majlis pembukaan Piala Dunia 2022 di Qatar.

Kenapa saya tengok awak ni masam je? Senyumlah sikit awak. Awak tahu tak, senyuman merupakan satu senaman dalaman yang dapat merangsang seluruh tubuh melalui sistem saraf otak dan hormon manusia. Jadi, apabila kita senyum je, badan pun turut tersenyum dan memperlahankan aliran darah yang melalui sinus ke otak. Hal ini sangat bermanfaat bagi mengelakkan tekanan darah yang tinggi ke otak. Jadi, apa yang kita tunggu lagi? Senyum-senyumlah selalu.

una alade, ay ko hasagi ko habertambo. Mace maceki, deki tu pulo kita semua tengok kade kade kita ni sebagai DJ tak kabar deh. Ada DJ sendiri kena deroko, ataupun ada pengabaya kanak-kanak ko, ataupun dalam keluarga kita sendiri. Ayah terkena gangguan seksual, tak kira lah di mana-mana pun. Kek kita ni main duk mikir lah. Lagu mana nak buat deh? Nak tolong. Oh bukan tak saya tolong, nak tolong tapi tak tahu. Kadang-kadang mangsa sendiri pun tak tahu. Ya korang tu malu, nak royak korang ni orang ni tak percaya. Sebab itulah wujudnya telekasih. Mek bunga harap ramalah tahu berkenaan dengan telekasih ni. Telekasih ni sebuah talia ataupun merupakan talia prihatin masyarakat. Yang mana menghubung ke orang awal ni dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat. Untuk siapa-siapa lah, kalau ada pertanyaan ke, kalau ada aduan, nak minta bantuan ke, ataupun nak bui ke apa-apa macam dengar lah deh. Berkaitan dengan penderaan ke, pengabaya kanak-kanak, gangguan seksual ke, ataupun pembuangan bayi. Boleh je. Telefon je terus nombor. Talian kasih 05999. Kalau nak dapat pergi mati kaunseling secara percuma pun boleh. Jangan duduk pusing. Sebabnya talian ni beroperasi 24 jam 7 hari seminggu. Tak ada duduk cuti ko, tak ada duduk rehat. Telefon je. Tapi kalau balonnya gawek ko, Mek Bunga tak tahan latih. Cumanya kalau ada masalah-masalah ke apa, telefon ke talian ni. Jangan duduk pedas sorak. Kalau nak WhatsApp dia pun boleh juga. Ingat nombor ni 019-261-5999. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak layak je.

0: Kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.

0: Aku nak tanya mu ni, Syai.
1: Apa nak tanya? Apa dia, apa dia?
0: Gak guano nampak galah bek ni melagi guano ni. Amo lagi di Kuala Lumpur di KL. Pada bawa bek kais limut, kais sarung, kais olah.
1: Tentulah, Pio.
0: Gak mau nak dengan kapal dia, Syai.
1: Amo nak dengan kereta lah, Pio. Tupi saya amo, Pio.
0: Mungkin masa ni, ni Syai, aku nak tanya mu. Alah, aku betul tak ngatuk kau, Syai.
1: Dia gini, Pio. Kalau ngatuk, kita tidur, Pio. Bukan kena tekek, kita tidur. Nyusuh apa, Pio?
0: Lepas tu, kita nak tidur mana, Syai?
1: Tidur mana? Tidur di kereta, Pio. Pio.

0: Tuh tempat selamat pun banyak bagi yang tidur lah kereta bagi. Bapak ni Rana siapa kematian tidur lah kereta ni. Cuma rakyat bapak ni Rana.
1: Iyalah bagi.

Aku naik serung-gerung lah murid gitu. Bukan lah nak takut habis saing kita sama besar. Sama-sama kita. Hak tersusah ni tulur. Hak ni tulur tu

0: Ya, habis tak ni. Bapa, habis yo kita senyap juga lah yo. Habis, kok mati habis yo? Bayai, bukan ke senyap mati ni, ke senyap jenerun. Orang yang cerita, ha tidur ada kereta, dia duduk tidur kena kopi. Tak behar kak, berat lah. Tak baik kena. Oh, dia tengah malam kak, tu baik kedai tutup, sekeping kita tak kelip lagi. Berat lah, kabar-kabar dia keping tutup, kita nunggu lagi. Kalau aku, memang dah tahu, kedai ni orang nak tengok dia, dia nak tutup lama, dia duduk lah. Dia saya mau bodoh.
1: Sketsa Wok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Balik semula bersama dengan Mak Dua Adik Kakak untuk hari ni. Hari ni hari gapo he? Hari ni hari Jumaat. Adik, oh, kalau di tempat Mak Dua ni alhamdulillah cerah molek dah Adik Kakak. Tapi saat ni dah le pukul 1 deh. Pukul 1 tu Adik Kakak lebak-lebak, tak nak cerita lebak lah. Di ni di Pasir Pekeh. Lepas tu di Lembah Sirih dia macam kurang dah sikit ah, dia slow-slow. Tapi bunyi kata Alik Bacok tu tak turun lagi. Jom lah kau. Kau turun dah masa ni. Sebab Mak Ado duk wasak-wasak dengan Kak Mak Ado. Dia duk bacok. Dia kata saat ni dah pukul 2 lebih saat ni. Tak turun lagi. Tapi geruk dah. Kilat pun macam nak ada. Kilat guruh macam nak ada lah tu. Maring deh. Maring comel je cuaca kita maring. Tapi hari ni lagu tu lah adik kakak peralih hair deh. Bak kata Tuan Munshi maring peralih hair. Jadi memang musim waktu-waktu gini adik kakak bule-bule gini ni. Memang akan berlaku lah hujan ribut petir di satu dua tempat kawasan. Hok. Mungkin kena kau kita, mungkin kena kau gapo kawasan sebelah kita. Ha, jadi kena beringat lah gimana mana pun sediakan payung sebelum hujan. Bawa kereta lah mudah deh. Ha, okay. Kita dengar dah, Abiyo saat ni bahaya tidur dalam kereta. Tapi lepas ni, Mak Ado nak kau sini dulu adik kakak deh. Okay.
1: Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Ku Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.
0: Sebentar lagi lah dalam pukul 3.30 Mak Dah kekosi soalan kuis untuk hari ini dalam segmen Ako. Kuis sempena dengan Piala Dunia 2020 ni. Tapi sebelum tu, dengar mana dah? Dengar hak ni dulu.
2: We're ready.
3: We are ready.
4: We are ready too.
1: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan Final FIFA World Cup 2026 melalui Big Screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan Final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
0: Tu dia. Pakak marilah, tolonglah mari hari Ahad ni deh. Kita nak meriahkan lagi. Moga bukan sama-sama sebenarnya deh. 4 tahun sekali je kita raikan Piala Dunia 2020. Lepas tu nya di Kelantan FM ni pun bukan sama juga ada. Kalau 4 tahun lepas Mak Dah tak tahulah, Mak Dah tak ingat. Tapi tahun ni ni kita buat sempena dengan Piala Dunia 2020, kita buat big screen. Boleh mari ramai-ramai, kita tengok ramai-ramai. Kalau masuk go tak kira lah. Pasal ke mana masuk pun kita sorok belakang deh. Ha, jangan duduk ambil serius sangat. Oh, demo masuk go. Ha, kita sorok. Kita masuk go, demo pula main sorok kita deh. Okey, jadi boleh mari ramai-ramai sebab penyampai radio Kelantan FM pun akan bersama dengan adik kakak untuk sama-sama memeriahkan lagi saat-saat akhir ni perlawanan Piala Dunia 2020 ni. Okey, tadi Mak ada cerita pasal ni ramalan cuaca deh. Mak kalau tengok kod di Wakasi Ayah ni alhamdulillah cerah molek lah. Lah ni kita boleh nak tengok dah, kita boleh nampak dah cuaca di balik tirai, di balik bilik konti ni. Jadi cerah molek, tapi tak tahulah kare lagu mana sebab bunyi katanya ramalan daripada Met Malaysia. Amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang melanda beberapa kawasan di 10 negeri termasuklah di Kelantan sampai pukul 5 petang ni dijangkanya. Dan amaran tersebut katanya cuaca tu dijangka berlaku di seluruh Perlis, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Selangor selain wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Tapi kalau di Kedah, kawasan hot dirama terjejas di daerah Kubai Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padi Terap, Yan, Pendang, Kuala Muda, Sik Baling, Kulim dan juga Bandar Baharu sahaja. Untuk Terengganu pula, di Besuk, Besuk, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, tu di Terengganu lah, amarai hujan lebat, ribut petir dan juga angin kencang ni. Kalau di Pahang, membabit ke tanah tinggi Cameron, Maran, Kuantan, Pekan dan juga Rompin. Kalau di Kelantan lah, ke mana ada? Kelantan seluruh Kelantan lah. Subuh ada yang tadi ke? Di Perlis, seluruh Perlis. Pulau Pinang pun sama juga. Perak pun serupa juga, seluruh Perak. Kelantan pun seluruh Kelantan juga dijangka. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang. Kalau di Johor, amare ni ramalannya hanya di Tangkak, Segamat, Muar, Batu Pahat, Keluang dan juga Mersing sahajalah. Sabah pun diramalkan alami cuaca yang sama juga di kawasan pedalaman, Sipitang, Tenom, Nabawan, Keningau dan juga Tambunan. Tu di kawasan pedalaman, Patah Barat di Putatan, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran,

0: menunjuk ribut petir ni, intensiti hujan lebih daripada 20 mm sejer yang hampir ataupun dijangka berlaku lebih dari sejer. Ribut petir adalah amaran jangka pendek lah, dalam tempoh tak lebih daripada 6 jam untuk satu-satu keluarga katanya. Jadi kena beringat lah deh, siapa-siapa nak pergi air terjun, kau lata, kau petir-petir ni ada kakak, beringat lah deh, kita usin takut kepala air je. Tambah-tambah musim hujan kita tak nampak hak atas tu, hak atas hak tak ada air di lata tu, kita tak tahu sama ada atas tu air tu tengah lipoh dah kau hujan deh. Jadi kita bawah ni kalau nampak tanda-tanda macam nak mari pala air tu, cepat-cepatlah naik gi duduk tempat tinggi, tempat yang selamat sikit lah. Tanda-tanda dia supo dengan ni air jadi keruh deh, daun-daun kering turun mari sekali. Jadi kena beringat akak apa ambil anak-anak apa, tapi petai-petai ni adik kakak. Sebab kita kan seorang mojek deh, berangin, kilat guruh, semolek-moleknya kalau dia mahu nak pergi latar tu, gelik pagi. Gelik pagi. Kalau petai-petai ni, kena halau kelik dah ni. Sebab memang petai-petai ni kan, lo ni, musim lo ni, petai-petai hujan, ribut peti. Jadi kita beringat sama-sama lah. Sebab apa? Kita nak pentingkan keselamatan. Tu nombor satu.
1: Assalamualaikum puan.
2: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
1: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
2: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
1: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
2: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya.
3: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
2: Habis semua duit simpanan saya.
3: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.
4: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang kini juga tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
5: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dah upgrade kedai. Boleh belakang. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: Nama-nama merata percutian bernilai RM8,888. Ini peluang anda. Sertai kempen kemarin Mas Sahabat Rahnu 2026 dan berpeluang memenangi hadiah bernilai sehingga RM60,000 seperti dinar emas, wafer emas dan banyak lagi. Cara nak sertai? Hanya lakukan transaksi yang layak sepanjang tempoh kempen ini berlangsung sehingga 31 Disember 2026.
1: Untuk maklumat lanjut, kunjungi cawangan Sahabat Rahnu berdekatan. Jom sertai sekarang. Tertaklu terma dan syarat. Sahabat Rahnu, nilai tinggi untuk emas anda.

0: Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Ku Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.
1: Okey, tu dia. Bunyi dah. Pernama berkenaan dengan kuis Piala Dunia 2026. Jadi Mak Dia nak baca dah lah deh soalan dia deh. Kita baca dulu soalan dia. Lepas tu adik kakak boleh telefon. Super skala lah dua tali eh. Kita buka 743-3858 ataupun 748-8830. Soalan dia bunyi gini adik kakak deh. Kelantan FM berkolaborasi dengan jenama Gapo dalam menjayakan kuis Piala Dunia FIFA 2026. Mujurnya Mak Dia tak baca lagi deh hadiah sumbangan siapa. Kalau baca kan senang nak boleh. Tapi kalau dengar kau promo tadi, tahu dah. Patutnya setiap hari kita duk ulik siapa dia buyuh sumbangnya dia. Siapa dia buyuh hadiah. Jadi boleh telefon lah. Kita ambil dulu siapa dia ni. Mana mana butir dia ni. Hello.
2: Hello.
1: Assalamualaikum. Siapa tu?
2: Waalaikumsalam.
1: Ha, siapa Abang dia tu? Abang Heng? Okey, Abang Heng dari mana Abang Heng?
2: Yes. Tupak.
1: Dari Tupak. Tupak kat mana?
2: Kampung Kajis Bidek.
1: Kampung Kajis Bidek. Oh, dekat dah tu dengan rumah saya Mak Ada tu. Okey. Jadi dengar tak soalan Mak Ada sana ni?
2: Dengar dah
1: dek. Kelantan FM kolaborasi dengan jenama Gapo dalam menjayakan kuis Piala Dunia FIFA 2020 ni. Sohe dah tu. Okey, tahniahlah Beheng dah. Memang sohe sangatlah tu. Hadiah kuis Piala Dunia disumbangkan oleh Reckless Baju Sublimation Pasihor. Jadi, kalau siapa-siapa berminat, boleh ke media sosial Reckless Pasihor. Jadi, Beheng, tunggu di talian. Mak Dia nak dapatkan maklumat lebih lanjut. Tahniah untuk Beheng. Siapa-siapa nak dapatkan hadiah super dengan Beheng, boleh dengar esok pula deh. Okey.

Itu dia lagu siapa tu? Pantun Jenaka Dek Kakak daripada Yunus Ismail. Mak dia nak royak jugalah deh sebab tali kita bermasalah sikit. Jadi Abang Heng, mak dia tak tahulah Abang Heng dengar ke tak tadinya. Abang Heng, mak dia tak ada lagi nak ambil detail Abang Heng. Jadi Abang Heng, mak dia minta tolong sangat-sangat WhatsApp ko nombor Kelantan FM deh. WhatsApp ko nombor Kelantan FM, tulis detail situ lah. Jadi mak dia akan rujuk situlah untuk tulis detail Abang Heng. Tolong sangat-sangatlah Abang Heng deh. Saya pula. Moga Abang Heng menang dah hari ni ni. Nombor Kelantan FM mak dia rasa tahu belaka dah deh. Tapi kalau tak tahu lagi, mak dia royak sekali lagi 014-974-0154. Jadi jangan duduk nyama, jadi Abang Heng sudah. Deh, Abang Heng, mak dia mencari Abang Heng hot original je. Deh. Hot fake, hot tiru tak usah. Jadi Abang Heng minta tolong WhatsApp ke nombor konti Kelantan FM deh.

0: Nasi dage. Ha, nasi dage sedap lah adik kakak. Dia, kalau ada setengah rumah tu, setiap kali gayo dah jadi kemestian. Dia akan buat nasi dage. Tak kira lah dia ko, dia keluarga lah turun-temurun je ni. Kalau nak pergi wajib pergi ni rumah kak ayah ni contoh. Wajib pergi ni rumah kak ayah ni sebab ada nasi dage. Pagi-pagi gayo ada nasi dage. Ha, tu sukanya dia. Alhamdulillah lah. Tapi lo ni musim nasi dage dia tergelis sebab raya pun lepas dah. Nak temu raya tahun depan lambat lagi. Tapi nak oyak lambat-lambat semata macam ada rasa deh. Pejil celik tahun depan. Muka ni boleh tujuh dah dek kakak. Boleh tujuh pun hari ni pun ni belah hari bulat. Tujuh belah dah. Lepas tu habis boleh tujuh kat masuk boleh lapan. Lepas tu khabar-khabar kelipah-kelipah masuk boleh dua belah dah deh. Gi kau boleh satu tahun depan. Gitulah nak oyaknya deh. Sebab itulah lo ni bukan kita kejar masuk. Bukan. Maksud ada lo ni kita supaya hambak masa tu. Ha, bukan jalan dok. Hambak dek kakak. Jadi gapo kita nak buat walaupun saat, walaupun seminit, walaupun 10 minit, walaupun 15 minit, kena hargai sangat-sangat deh. Okey. Berkenaan dengan masa ni pula, musim lo ni musim ria deh. Rata-rata dia mau jual ria. Adik madom maring, dia tunjuk, dia kata comel lah buah. Dia beli di Kuala Lumpur lah. Muka dia duduk sana deh. Kuala Lumpur tu jual 3 butir 5 ya. 3 butir bukan kecil-kecil. Bukan besar tapak tangan dok. Besar saiz biasa, saiz ria. Ha, 3 butir 5 ya dekat aku. Dia pun belilah dengan saiz dia. Pakak 2 ya setengah sore. 3 butir makan 2 orang. Alhamdulillah lah dia. Anak oyaknya, lo ni rezeki murah lah. Allah puji dia. Jadi, siapa-siapa yang teringin nak makan ria pun, boleh dengan harga lo ni. Lepas tu, buah pun comel juga. Kalau misalnya tu, buah siapa kak, kita pun kekumung dia. Jadi, alhamdulillah lah. Cuma, kadang-kadang kita mikir macam rusin juga takut berlaku lambakan. Banyak sangat siapa tak termakan takut bazi. Tapi dok, alhamdulillah pengeluaran durian di Kelantan ni katanya masih lagi stabil, tak ada berlaku lebih berkala. Tapi farmer ambil langkah awal lah untuk sediakan fasiliti pemprosesan sebagai persedia. Sekiranya berlaku di kedepan hari. Ha, mungkin bulan depan ko deh. 2 bulan lagi ko berlaku lebihan bekalan. Jadi menurut pengarah Farma Kelantan Tuan Muhammad Razis, ialah pengeluaran durian di Kelantan ni katanya masih lagi stabil, tak ada berlaku lebihan bekalan. Tapi Farma ambil langkah awal lah untuk sediakan fasiliti pemprosesan sebagai persedia. Sekiranya berlaku di kedepan hari. Ha, mungkin bulan depan ko deh. 2 bulan lagi ko berlaku lebihan bekalan. Jadi menurut pengarah Farma Kelantan Tuan Muhammad Razis, hasil pemantauan setakat ni pengeluaran ria di negeri kita ni masih lagi terkawal, belum lagi menunjukkan tanda-tanda berlaku lambat ke. Sebab orang kita tak puas lagi deh. Tak puas makin ria. Jadi tak ada lambatkan lah. Jadi tapi sebagai agensi yang bertanggungjawab untuk urus pemasaran hasil pertanian, Farma sentiasa bersedia lah untuk aktifkan operasi pemprosesan sekiranya pengeluaran melebihi permintaan pasaran. Persediaan itu dilaksanakan menerusi pusat memproses buah Farma di Maci Adik Kakak yang berfungsi untuk proses durian segar kepada macam-macam produk hiliran. Termasuklah isi durian sejuk beku, pes durian dan juga tempoyak. Ha, jadi PMBF macam ni dia mampu sipir sehingga 7 metric ton produk pada satu-satu masa. Manakala keseluruhan fasiliti penyimpanan Farma di Kelantan berkapasiti kira-kira 30 metric ton. Selain sedia ke kemudahan pemprosesan, Farma juga katanya dia luaskan lagi promosi makanan buah-buahan tempatan. Menerusi kempen di sekolah, di institut pendidikan di seluruh Kelantan untuk tingkatkan lagi lah kesedaran masyarakat kepada kepentingan menikmati hasil tempatan. Yolah, nampaknya demo duk kena buah anggur sahaja. Anggur pun ada dah tanya di Malaysia ni. Buah luar-luar, buah apa? Apricot. Apricot ni. Ha. Aduh lah, macam-macam lah. Tapi itulah kena, alhamdulillah lah anak-anak lo ni masih lagi kena ni. Wah motel, wah deriye. Wah paus tu memang sama-sama dah. Tapi nak cerita pasal deriye lagi ni adik kakak. Musim deriye sebenarnya jadi rezeki juga kepada sesetengah orang hot nego. Kalau misalnya mak dah tengok berita tadi, bukan tengok, baca berita pukul sebelah berita Kelantan FM tadi. Katanya, ni siapa dia ni? Puan Siti Hafizah deh. Dia usahakan lepuk deria deh kakak. Oh. Dan katanya juga tempeh lepuk deria ni kalau ikut ke 390 kilogram sejak lebih sebulan lepas. Banyak 390 kilogram ni adik kakak. Duduk di Gomusa. Jadi adik kakak bolehlah cari-cari dia ni. Dia buat hasilkan lempuk durian ni guna resipi warisan keluarga lah. Lebih daripada 50 tahun dah katanya. Dan kekalkan keaslian rasa tanpa campur tepung. Tanpa campur dengan gula. Jadi keseluruhan proses untuk hasilkan lempuk dia kata ambil masa 10 jam. Termasuklah hijau untuk asing keisi. Dia juga kulit durian. Deh. Noroyaknya jadi rezeki jugalah bila berlaku gapo buah-buah jadi tahun ni orang panggil dia buah jadi tahun ni dia jadi tahun ni kalau adik kakak pergi sepanjang jeli ni pun demo lepas kutik dari kebun adik kakak terus pergi letak atas meja gerai dia jual selalu dah jadi kita lah ni kalau misal nak makan buah-buah segar gialah kok ni tapi kok ni pun banyak deh demo buat mari tu buah comel-comel hok baru-baru lagi lepas tu di blok-blok kere blok-blok jeli banyak sangat lah mak dia tengok dengan harga memang berbaloi lah murah lah untuk kita nikmatinya sebab kadang-kadang kalau ingat tahun lepas adik kakak mikir juga nak beli deh nak beli deh yeah. Kalau dulu kita nak beli macam seminggu sekali kita mikir boleh sekali cukup lah boleh gaji boleh beli deh yeah. Deh. Tapi lo ni tak payah tunggu gaji lah. Tak payah tunggu gaji lah. Moga boleh beli. Mampu beli. Alhamdulillah. Nak royaknya buah jadi tahun ni jadi rezeki untuk semua orang. Hok mungkin sebelum ni berkira-kira nak beli deria walaupun dia peminat deria. Hatu deria. Tapi tahun ni dia tak payah mikir dah deh. Tapi mikir jugalah. Janganlah duk beli banyak sangat. Rusin takut kesihatan tu. Nak mungkin hok molek-molek. Tak ada kecil manis. Naik. Ada deh. Hok molek-molek. Darah tinggi comel apa. Ada. Lah pula. Tak usahlah lagu tu deh. Jadi tak ada masalah nak jadi hatu diri eh. Tapi kena berpada-pada. Makan sulas sehari boleh kau eh? Mak Don ni over selalu deh. Nak suruh makan sulas sehari. Kita nak sebutin sehari. Sebutin sehari rusin takut darah naik. Makan sikit-sikit lah deh.
1: We're ready.
2: We are ready.
3: We are ready too.
4: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

0: Thomas Müller menyusul dengan memenanginya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan.
1: Assalamualaikum puan.
2: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
1: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
2: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
1: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
2: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya.
3: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
2: Habis semua duit simpanan saya.
3: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik pelusuk umur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.

Itu dia. Apa kureku? Kadang-kadang kita duduk nanya deh. Tapi apa pun masalah dek kakak, kita selesai dengan molek. Kalau boleh selesai dengan antara kita dua dulu. Kalau tak deh kita dua, barulah campur tangan keluarga. Kalau tak dengan keluarga, tu kena fikir kemudian lah deh. Lagu tu lah kehidupan dek kakak, ada pasang surutnya. Kadang-kadang kita rasa macam apa? Kehidupan kita ni panas sampai ke petang. Tapi rupanya hujan tengah hari. Tak pun hujan alik pagi, hujan tu. Kalau tengah hari tu, serang macam jauh sikit deh. Kalau hujan alik petang, alik senja, jauh lagi. Tapi itulah saya lah sebenarnya dok. Kehidupan ni kadang-kadang kita rasa macam kita nak panjang lagi. Deh. Tapi Allah kata setakat tu je. Jadi setakat tu je lah. Deh. Kita tak boleh nak kesal ko, tak boleh nak kecewa tu boleh. Kecewa, kesal, sedih. Teriuk tak. Tapi dalam masa yang sama, kita kena bina balik hubungan kita, hidup kita kena bina balik. Apa penting? Keluarga kita tu. Keluarga kita, kita tak boleh tinggal. Deh. Lagu-lagu mana pun, mak ayah kita, adik-beradik kita, anak-beranak kita, jangan sesekali putus silaturahim. Terima segala kekurangan dia. Sebab kalau mak ayah kita terima kekurangan kita, apatah lagi kita kena terima segala kekurangan adik-beradik kita, anak-beranak kita. Tak? Mada tak cerita tak apa? Tak nasihat ni. Cuma kita berkongsi. Berkongsi supaya Mak Do pun jadi kes sebagai pengajar juga dalam kehidupan kita. Dok, kena nasihat juga ke anak-anak sebab kita tak tahu ke depan hari lagu mana. Tapi kalau kita buat kita cuba yang terbaik, kita cuba baik dengan semua orang, semoga satu hari nanti pun anak-anak kita pun akan baik juga. Dok, bukan minta dibalas. Tapi semoga baik jugalah. Tak bala, tak kucar, deh, tak huru-hara. Itulah harapan kitanya. Okey, sebagai panduan kita bersama, lani pukul 4.10. Maksudnya asal hari ni zon 1 pukul 4.44, zon 2 pukul 4.40 ni. Adik kakak di Debesu ataupun di Setiu Terengganu, maksudnya waktu semaya asal hari ni pukul 4.42 minit petang. Okey, kita dengar lagu dulu. Tadi lagu apa? Apa kureku deh. Kita dengar lagu ni lah pula adik kakak, lagu 70 hair daripada Ahmad Jais.

0: kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.
3: Okey, tu dia adik kakak. Kena beringatlah adik. Bab-bab scammer ni. Tadi mak ada baru je baca showcase di anak dia terperangkap di Laos. Jadi sore lagi diugut dengan apa? Nak minta duit lah. Tapi sore lagi terperangkap di anu. Disebabkan tawaran hijau lah adik kakak. Sebab tu lah kena beringat lah. Kadang-kadang mak ayah ni pesan sok modoh tak payah pergi jauh lah. Hijau je dari Malaysia adik. Tapi anak tu mungkin lah pandangan dia lain. Budak-budak adik. Pandangan dia, dia rasa macam dia nak settle hutai. Nak settle hutai pinjamin belajar. Nak settle go tu, nak settle go ni. Lepas tu dia nak, mungkin niat dia lah deh. Kalau kita fikirnya, takut niat dia tu nak cari duit lebih, nak pendapatan lebih, sebab dijanjikan dengan pulangan yang belum main. Dijanjikan dengan duit mungkin boleh RM15,000 sebulan ko, RM10,000 sebulan ko. Sini mungkin dia rasa macam tak boleh setara tu deh. Kalau pergi luar boleh RM10,000, boleh RM7,000-RM8,000, suka dah boleh hantar ke mak ayah RM2,000-RM3,000. Dia fikir gitu dek kakak. Dia tak fikir kesan. Betul kau ni ejen ni, betul kau hijau dia nak pergi ni. Sebab dia rasa macam boleh cahaya kot, nampak muka hok bui dia hijau tu nampak muka baik-baik je. Tapi tolonglah halang, halanglah sekiranya anak-anak kita nak pergi, terutama di negara-negara hok kita tahu dah dia akan digunakan super di Myanmar deh. Gapo di Laos, sebab ni mak ada baca berita ni, katanya dua bapa masing-masing berusia 55 sore lagi 78 tahun rayu bantuan lah untuk kesian anak dia hilang tanpa khabar sore ke Laos, sore lagi di Myanmar diugut bunuh jika wang tebusan tak dibayar. Banyak pula tu, RM250,000 adik kakak. Jadi minta sangat-sangat lah deh. Kalau misal anak kita nak pergi ke luar negara, ditawarkan hijau, jangan cahaya sangat lah. Hijau lah dulu gapa-gapa di Kelantan. Kalau duduk di Kelantan deh, tak pun hijau di Malaysia. Malaysia pun ramah juga hok demo scammer deh, hok tipu-tipu. Kalau luar, tapi Malaysia ni kita suka macam selamat lagi, kita boleh ambil anak kita wakilik. Tapi kalau luar negara kita nak pergi, nak guna duit, pas tak tahu nak cari mana adik kakak tu. Tepat orang, okay, kita tak tahu alik ujung pakar. Jadi nasihat molek-molek lah. Doa banyak-banyak, biarlah anak kita kerja sini je lah deh. Kalau misal kita tahu dia nak pergi belajar, tak apa. Nak pergi menuntut ilmu tu. Tak apa kerja hok memang diyakini. Kalau misalnya kerja-kerja macam biasa-biasa, hok kita pun tak tahu ujung pakar ni, nasihat molek lah. InsyaAllah dia dengar sangat-sangat deh. Moga dia nyesayang mak ayah dia.

0: We're ready.
1: We are ready.
2: We are ready too.
3: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan Final FIFA World Cup 2026 melalui Big Screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan Final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

Adakah kau bersama dengan Mak Dos? Sebentar lagi tepat pukul 4.44 minit petang akan disiarkan Seruan Azam dan akan masuknya solat fardu asar untuk Zon 1 Negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa tidak. Segala apa yang berlaku di atas muka bumi ini, tuan-tuan, Allah sebut, "Wama khalaqna samawati wal ardi wama bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke, di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita, apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat? Bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, tak baik, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni Masya Allah. Ada orang yang memang diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia cungkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah? Aku perlukan 100 ribu contoh. Ya, jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ni dah kena sabar. Semalam sabar dah. Dan hari ni sabar. Besok nak kena sabar. Dan lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila-bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita, bila kita bersabar ni tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya? Kita berkawan dengan Allah. Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu. Orang duk marah-marah dia, dia relax lah. Sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau diangkat tangan, ya Allah, aku dienaya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah. Cuma aku, dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta Mercedes sebiji, ya Allah. Contoh, kita tukar tu tadi tuan-tuan. Sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti, and makbul di sisi Allah SWT. So bayangkan, banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini. Kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baharu tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Itu saya popularkan di kalangan anak-anak. Menggapai yang di langit, banyak menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG Kampus Pendidikan Teknik di Nilai Negeri Sembilan. Perdana Menteri dalam pada itu mengingatkan pihak sekolah agar tidak menyorokkan kes buli semata-mata untuk menjaga imej institusi. Sebaliknya mengambil tindakan segera bagi melindungi mangsa dan menangani masalah secara berkesan. Jelas beliau, kes buli mungkin dianggap kecil oleh sesetengah pihak namun kesannya amat besar kepada mangsa.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, tak nak salahkan pengetua. Tapi salah kalau dia tak mengambil hal, tak mengambil tindakan, nak tutup. Itu dia salah.
0: Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar memberitahu cadangan menambah baik bantuan tambang penerbangan khususnya kepada pelajar dari Sabah, Sarawak dan Labuan akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan sedia maklum mengenai isu berkenaan dan akan meneliti beberapa pendekatan bagi mengurangkan beban kos tambang penerbangan yang semakin meningkat.
1: Tetapi kalau kita gunakan beberapa skim khas siswa, kemudian booking yang awal, kemudian block booking, jadi kita perlu turunkan sikit harga tu. Sebab saya nak janji yang lebih daripada itu pun saya tak ingin dia suka, tapi saya akan bawa hal ini tu, kita bincang dalam mesyuarat. Wah, ini cadangan orang-orang datu, saya akan bawa ke mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jemaah Menteri bersetuju dengan cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke Siofok berkata cadangan yang dipersetujui pada Rabu lalu itu merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya kejara.
2: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan pemandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Jelas beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang 5.8% pada suku kedua tahun ini, lebih tinggi berbanding pertumbuhan 5.4% pada suku sebelumnya. Menurut Jabatan Perangkaan, pertumbuhan itu disokong peningkatan dalam hampir semua sektor ekonomi kecuali pertanian yang mencatatkan pengunjupan. Sektor perkhidmatan kekal sebagai pemacu utama ekonomi dengan pertumbuhan 5.4%, disokong subsektor perdagangan borong dan runcit, maklumat dan komunikasi serta pengangkutan dan penyimpanan. Sebanyak 238.64 juta ringgit dibelanjakan kerajaan bagi pelaksanaan program jualan Rahmah Madani PJRM di seluruh negara dalam tempoh 1 Januari hingga 13 Julai lepas dengan lebih 21 juta transaksi direkodkan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, sepanjang tempoh itu lebih 17,000 PJRM dilaksanakan dan sebanyak 606 kedai runcit di seluruh negara telah dilantik sebagai rakan strategik PJRM. Polis sedang menyiasat dakwaan pengabaian kanak-kanak di sebuah tadika di Langkawi susulan laporan yang dibuat selepas kes itu tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Langkawi, ACP Khairul Azanuruddin berkata, laporan itu dibuat oleh seorang bekas guru yang telah diberhentikan kerja di tadika berkenaan. Siasatan kini tertumpu kepada kesahihan laporan itu menerusi rakaman kamera lita tertutup serta keterangan saksi. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Berita seterusnya. Persiapan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok telah siap sepenuhnya. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata, seramai 761 petugas ditugaskan bagi mengendalikan proses penamaan calon untuk kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon untuk pagi esok kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesilakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur, dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan dan raya yang biasa berlaku sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Proses penamaan calon akan bermula pukul 9 pagi dan ditutup sejam kemudian. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa lesen penyiaran rangkaian televisyen negara itu yang tidak menyiarkan ucapannya dibatalkan. Trump mendakwa rangkaian televisyen yang tidak menyiarkan ucapannya terlibat dalam satu komplot. Ia susulan ucapannya menyentuh isu keselamatan pilihan raya. Dua daripada tiga rangkaian televisyen utama Amerika serta CNN tidak menyiarkan ucapan waktu Perdana Trump menerusi saluran utama masing-masing, sekaligus berdepan kemungkinan tekanan daripada pentadbiran yang sebelum ini meningkatkan tindakan terhadap media Amerika. Penubuhan Pertubuhan Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai merupakan langkah penting China menyahut aspirasi negara-negara selatan global serta memperkukuh solidariti masyarakat antarabangsa dalam memajukan pembangunan dan tadbir urus kecerdasan buatan AI. Presiden China Xi Jinping berkata langkah itu juga akan tercatat sebagai detik penting dalam sejarah pembangunan AI.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Baju pele daripada pelawanan akhir Piala Dunia 1958 dijual pada harga $4.9 juta pada lelengan yang diadakan oleh Sotheby's di New York. Baju nombor 10 itu dipakai Pele ketika berusia 17 tahun semasa Brazil menang 5-2 ke atas Sweden. Pele merupakan pemain termuda menjaringkan gol dalam pelawanan akhir Piala Dunia dan rekod itu masih bertahan. Penjualan itu menjadikan jersey Pele sebagai baju bola sepak kedua termahal pernah dijual selepas baju Diego Maradona pada aksi akhir Piala Dunia 1986. Beralih ke saingan bola sepak tempatan, PDRM FC tidak akan menyertai saingan Liga Super Musim 2026-2027 selepas membuat keputusan menarik diri. Menurut pengerusi Badan Bebas First Instance Body, Sheikh Muhammad Nasir Sheikh Muhammad Sharif, penilaian pematuhan terhadap kelab yang sebelum ini diberikan lesen kebangsaan dengan penggantungan selesai dilaksanakan. Ia melibatkan empat pasukan iaitu Melaka FC, Star City FC, Kuala Lumpur City FC dan PDRM FC. Menjelang Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 bermula 23 Julai depan, Persekutuan Kebangsaan Berbasikan Malaysia PKBM menyasarkan membawa pulang sekurang-kurangnya 2 pingat. Presiden PKBM Dato' Amarjit Singh Gill berkata sandaran pingat diletakkan kepada jakuh berbasikal track Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan sorok kes buli demi jaga imej sekolah. Kabinet setuju pindaan Akta 333 wujud papasan mangsa kemalangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 Julai 2014, tragedi nahas MH17. Pada hari ini, dalam tahun 2014, negara dikejutkan dengan insiden pesawat MH17 Boeing 777-200 milik penerbangan Malaysia, MAS, yang ditembak jatuh di Khrabov, Donetsk, Ukraine berhampiran sempadan Rusia. Pesawat malang yang membawa 298 orang penumpang termasuk 15 kru itu sedang dalam penerbangan dari Amsterdam, Belanda ke Kuala Lumpur. Seramai 43 orang daripadanya merupakan warga negara Malaysia, termasuklah 2 orang bayi. MH17 ditembak oleh puak pemisah dengan menggunakan peluru berpandu PUK buatan Rusia. Selepas hampir 6 tahun, pada 9 Mac 2020, kes MH17 akhirnya dibawa ke muka pengadilan dan mula dibicarakan di Kompleks Kehakiman Schiphol, Amsterdam. Setahun kemudian, iaitu pada 7 Jun 2021, perbicaraan penuh pula mula dijalankan. Pada 13 Mei 2025, Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO memutuskan bahawa Rusia bertanggungjawab terhadap insiden tembakan ke atas pesawat tersebut.

0: Masih lagi terus setia bersama dengan kami di Biz on Air Kelantan FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang belaka adik-adik kita yang terus setia bersama mendengarkan Kelantan FM. Kita masih lagi bersama dengan Cik Muhammad Saiful Nizam bin Muhammad yang merupakan orang wayalah yang mari bersama-sama dengan kita untuk hari ini. Jadi kalau kemarin kita dah tanya macam-macam lagi soalan, hari ini kita juga nak tanya ke macam-macam lagi soalan lah. Jadi kita nak tanya dengan Cik Saiful, sepanjang Cik Saiful menjadi wayaman ni, dia wayaman tak dia panggil lah?
1: Wayaman.
0: Okey. Jadi adakah Cik Saiful juga menyediakan servis untuk pemasangan kipar, lapu dan juga soket-soket elektrik
1: ni
0: lah?
1: Ya, apa ni, untuk kerja-kerja wayaring ni saya buatnya daripada kosong lah. Tak daripada buat benda wayar. Pemasangan pun saya akan buat jugalah. Bergantung kepada permintaan pelanggan lah. Kadang-kadang kalau rumah pemaju ni saya akan buat wayaring dulu, mana tinggal dululah. Apabila ada bias, lepas tu benda ni saya akan kecek dengan pembeli lah. Sama ada lampu atau kipah dia nak suruh saya pasang ke nak suruh lain, itu bergantung pada kereta peminta air pelanggan lah. Kalau macam dia nak saya pasang juga, saya akan pasang lah lampu dengan kipah kan. Termasuklah ekor apa tu semua lah.
0: Macam kalau langkah awal untuk nak memastikan keselamatan sebelum memulakan kerja-kerja pendawaya ni dilakukan tu lagu mana?
1: Langkah-langkah keselamatan dia ni mana yang penting sekali gak dalam buat kerja ni. Tak kira lah kerja wayaring kau kerja gapo-gapo, yang penting sekali gak jujur lah. Jujur tu dengan tanggungjawab kita tu sendiri. Mana pemilih kabel tu, kita kena pilih kabel hok betul-betul molek lah. Lepas tu pula kita buat tu kena ikut dalam sistem dia lah. Kalau kata benda tu macam pengekong, benda tu direct, kena direct daripada kotak fuse. Satu fuse pergi ke point tu direct, mana benda tu kena direct lah. Dia tak boleh nak pengekong ni, dia lah kalau hok paling orang buat nak mudah gak, dia loop di pelak hok ada sendiri dalam bilik lah. Benda-benda tu orang kata untuk hidup tu boleh. Tapi untuk jangka masa panjang tu, sebab benda tu dia akan tarik api besar. Apabila ekong tu sendiri dia lama, dia akan tarik api besar.
0: Ya.
1: Tu dia kena derek-derek tu.
0: Okey, jadi macam kalau dalam servis yang Cik Saiful tawarkan ni, ada tak cabaran-cabaran yang besar lah untuk pendawaya elektrik ni?
1: Cabaran dia besar tu tak ada lah orang katanya. Cuma apabila kita bermain dengan orang kata dalam bidang ni, kita akan berjumpa dengan macam-macam lah. Kita bermain dengan syarakat lah.
0: Ya.
1: Tu macam-macam lah. Pahit manis tu dalam bidang wayaring ni, kita boleh berjumpa dengan ramai orang. Kalau bersaing pun boleh kita kata ramai. Gitulah. Cuma yang penting sekalinya dalam bidang wayaring ni, dia wayaring sendiri tu dia bahaya dah. Pas dia sendiri tu pun dia ada akta-akta dia, selamatan dia.
0: Yang
1: pentingnya yang jumpa waktu kena jujur lah. Kena jujur dengan tanggungjawab dia lah.
0: Okey, kalau kita tengok lah ni, ada setengah orang tengah banner dia ada macam-macam aksesori-aksesori yang merupakan barangnya daripada barangan elektrik. Jadi ada ke barang-barang ataupun behel-behel aksesori ni dia mempunyai persijilan yang diiktiraf?
1: Ada sijil hok diiktiraf, ada tak ada sijil iktiraf. Mana benda tu macam saya royak tu, barang-barang fitting ni dia kena ada siri. Patut sekalinya barang-barang elektronik elektrik hok ada lagi rumah tu kalau boleh tu cari ada siri. Sebab benda tu peratus sel untuk dia beri kesel kepada sistem wayaring kita tu dia ada. Sebab benda tu dia running 24 jam kita kata dia, kita tak perasa. Kita tak perasa, kita ambil benda tu tak apalah, benda hidup tu okey lah. Jadi itulah wayaring tu kalau macam contoh no, kalau wayaring tu 30 tahun tu molek tukar lah. Disajet ke tukar lah. Sebab dia tu tak sesuai dah. Orang kata kalau macam untuk lapu tu tak kisah lah. Kalau macam kita nak pakai ekong kau gapo ni, kalau molek-molek tu tukar wayaring baru, pendawaya baru lah.
0: Jadi gapo nasihat Cik Saiful kepada orang yang mungkin dia nak buat renovation untuk rumah dia ni?
1: Yalah, nasihat saya ni
0: terutama sekali yang berkaitan dengan apa, sistem elektrik lah.
1: Dia sistem elektrik ni nasihat saya ni tak kira lah orang kata untuk buat bina baru ke renovation ke, kalau boleh tu wayaman hok komputer lah. Hok betul-betul orang kata pakar dalam bidang dia. Sebabnya dia main bekel, takut dia orang kata boleh-boleh buat, jadi dia tak ikut spek hak sepatutnya. Jadi pemilik kebo pun dia tak tahu, jenis saiz kebo pun dia tak, orang kata tak fasih lah. Kalau boleh, orang kata benda, kalau macam kita bina rumah, kalau kerek tu kita nampak. Kalau bermasalah sistem elektrik tu, kita tak nampak benda tu duduk jalan 24 jam. Jadi benda tu, tu kalau boleh cari hak betul-betul arif dalam bidang dia, sebab dia sendiri tu bahaya. Gitulah saja-sajanya, cari orang hak betul-betul pakarlah dalam bidang dia untuk buat wiring tu.
0: Baik, terima kasih kepada Cik Saiful yang bersama-sama dengan kita untuk hari yang keempat kita bersama menerusi Beast on Air Kelantan FM.

0: buat masa ni lah. Kali ikutkan ramalan, siapa pukul 5 petang, hujan lebat, ribut petang, angin kencang. Deh, tapi kalau tengok kau ni 5 lebih dah, mungkin enjok sikit lah kot deh. Pelewat sikit lah kot. Cuma kena berhati-hati lah. Kau dah pergi ke, bawa anak-anak pergi jalan patah kau, pergi jalan ke jerai-jerai kau deh. Alah-alah jerai, kalau alih-alih petang ni adakah kau mana rasa kita boleh awalkan lah deh. Sepuluh mana ayat tadi lah. Kalau jerai-jerai kau lata, kau pergi alih pagi. Tengah hari boleh balik dah deh. Lepas tu Zohor, tepi-tepi jalan, masjid-masjid tepi. Tapi kalau belah petang ni, baru nak pergi, tak digalakkan sangat lah. Moga cuaca lo ni, alih petang memang hujan. Okey, mak ada pun nak berasa-rasa nak undur diri. Dah lah adik kakak, 5:30. Kita ada Kak Jong lompat tiket. Hari ni Kak Jong nak cerita pasal kuih tradisional. Lepas tu pukul ni, kita akan bersama dengan Rudin Ismail, DJ Rudin Ismail, Pak Din kita. Kau akan ambil segmen selekta sampai pukul 9 malam. Lepas tu Cik Esu lah. Kau akan bersama dengan adik kakak pukul 9 sampai pukul 12 malam. Hari ni Cik Esu bawa tetamu istimewa juga adik kakak. 3 orang tetamu Cik Esu hari ni. Kau akan bersama malam ni. Malening, mak ada tengok sikit deh. Lagu Kelantan, lagu viral. Tetamu dia, Ku Pendike, content creator juga lah ni. Jangan lupa malam ni pukul 9 suku, lagu kita, rancangannya terbitan Cik Su kita dan DJ pun Cik Su lah. Akhir bersama dengan adik kakak. Bak-bak lagu ni deh, kalau orang Kelantan gak dia pandai, dia manda, kreatif orang kata. Tapi lagu-lagu mana pun kena dengar lah malam ni pukul 9 suku bersama dengan Cik Su. Mak ada pun nak berasa undur diri dulu. Assalamualaikum. Hak molek semestinya dari Allah. Hak buruk minta maaf banyak-banyak deh dari kelemahan mak ada sendiri.
1: Trivia Piala Dunia.

0: Assalamualaikum Kak Jehte.
1: Waalaikumsalam. Oh, Pok Herio. Guano gak nampak gaduh lo gak pagi Pok Herio weh. Nak aku peluh pula nampak dai tu.
0: Oh, peluh lah ni. Ha, tak tahu lah ambunya Kak Jo.
1: Apa pula?
0: Nya buat terlelak orang tu lepas maya subuh tadi.
1: Oh, tidur.
0: Sedang-sedang matahari tokoh ni atas palo.
1: Gak guano ke siapa gitu mu tu Pok Herio eh. Sekalo gak tujuh tanuh ada cegak di bagi dani duh.
0: Oh, tu lah Kak Jo weh.
1: Gak mana?
0: Allah, kitanya semalam. Ambo wak gi anak mak usin je tu.
1: Gimana?
0: Wak tiba rumah tu. Wak gi sepeta.
1: Bagi
0: dia kita masa.
1: Ibu apa tu?
0: Kata dia tu, anak dia mak lainnya, demi panas. Lepas tu, duk merapu kok si yak dari petai lagi.
1: Siapa gitu mo nak?
0: Lepas tu gelepah. Tubuh panahnya lah. Siapa orang kata apa? Tak khabar ni.
1: Sudah
0: molek dah ambo baru balik ngatik semalam rumah Pak Semeh.
1: Pak hewak gila.
0: Orang tengok ambo royak dulu. Dia kata, ya kawan ni sakitnya ambo pergi lah. Selalu rumah dia ni.
1: Lagu mana kat area tu?
0: Lepas masuk air dua botol, nampak gedut lah.
1: Masuk air lah kau.
0: Enggak, pukul dua lebih baru ambo balik.
1: Oh iya
0: lah. Balik-balik pas juga. Nyawak tak jenis roti tidur pun. Allah. Tu ya ngatuk sangat pagi ni tu.
1: Gitu lah. Ini kali jire gak.
0: Oh iya lah.
1: Masa dia susu. Kita lah kena tolong dia.
0: Ayolah.
1: Mana tahu. Nanti-nanti satu masa ni kita pula kena tipu masalah.
0: Ayolah betul.
1: Mujur juga Pak Hing ada kereta. Boleh juga tolong buat pergi hospital tu segera bergeranya.
0: Ayolah kereta pun buruk-buruk.
1: Kereta lah juga.
0: Boleh makan jasa. Mujur lah. Tuhan nak bui pahala kita.
1: Ya, butung lah dia kalau siapa-siapa boleh berjirin dengan Pak Hing ni. Sangat butung. Tak pernah kedekuk kalau ha tolong nolong kan. Tak pernah tinggal di timah weh. Kalau kita nak sedekuh untuk pahala, tolong gitu berbesar juga pahala.
0: Ya, betul Kak Jawi. Kita ni masa dia dah deh. Hidup berjirai, kenalah tolong-nolong kat dia.
1: Betul.
0: Serupa juga kita ni duduk dalam nego dalam pasar ni.
1: Oh, sama-sama kita ni.
0: Kena adalah sikap gitu. Barulah sama-sama kita boleh berjaya.
1: Ada sikap kerjasama.
0: Ya, betul Kak Jawi.
1: Sebelum terlupa.
0: Ya.
1: Tadi ada bodoh. Mudah gitu sikit lah. Mari cari Pok Hing. Pagi-pagi lagi.
0: Tu buruk kecil-kecil tu kau. Rambut ekar tu kau.
1: Ya. Dia kata, dia janji dengan Pok Hing nak mari ambil kicin tu. Dia beki minggu lepas dia kata.
0: Itu
1: rasanya.
0: Sebenarnya dia tu baru beli kicin. Dia kata nak buat tunai. Lepas tu dia mari beki lah. Kisnya apa ni nak beki besar sikit dia kata.
1: Lepas tu dia besar tu. Dia besar tu dia kata dia nak mari pulak ke area-area sikit. Dia naik dekat atas.
0: Oh, datang.
1: Kau cari kapio.
0: Tak apalah Kak Jo. Pok Hing tunggulah sambil-sambil Pok Hing buka kedai ni. Ni mari lah tu ngot janji benar tu.
1: Boleh lah. Molek lah. Kalau gitu kat Pok Hing weh. Kita kena jagalah pelanggan molek-molek. Barulah murah rezeki kita.
0: Betul Kak Jo.

0: Oh, Raja, buku. Korang boleh lompat tiket 15 buku.
1: Oh, wah.
0: Lepuk pelita 20 butir. Lepas tu dia. Buah ramak lah, dua ya.
2: Buah ni pun buat borong ni apa? Ada nak jamu siapa berpuluh-puluh buku ni? Banyak tu.
0: Daripada kita tak boleh beli banyak.
2: Duklah sekarang beli juga tapi tidak sebanyak ni.
0: Tak, bukan ni. Mok sedara dari Kuala Lumpur ni.
2: Mok sedara?
0: Oh lah, adik ayah hamba lah. Hak duduk di...
2: Mana so?
0: Hak duduk di Syahalan ni. Kau kata betul ni kata. Oh lah, siapa balik lah ke Kelantan.
2: Dari Syahalan lah.
0: Oh,
2: okey.
0: Kau tu kat hak lah. Oh, tak kena suruh gelik saja.
2: Patutnya api ni nak jam pok-pok dia lah ni. Patutlah banyak bau.
0: Oh lah kajoh. Moga dia motu tu memang lama dah nak makan lopak tiket kajoh ni. Kajoh ya duk mari-mari atas pasar ni. Ni duk kau lupa ni heboh gagal viral ni.
1: Ambo.
0: Lopak tiket kajoh ni.
2: Jadi berasa nak makan lopak tiket kajoh lah ni.
0: Oh, tu ya suruh hamba pergi beli juga tu. Kau dah tahu kita biasa ke kajo. Soho pak dia ni. Lepak tiket kajo.
2: Oi, bu Soho belah mana nah. Lepak tiket kajo ni. Sapa viral gitu mo. Wih, tradisional je. Ha. Tapi, tuk nenek kita zaman dulu lagi. Kaya duk buat benda ni. Tak tukar-tukar nama. Lepak tiket.
0: Tapi kajo, kalau kajo nak tahu. Wasa viral ni dia besar ni. Zaman kita ni besar pengaruh dia kajo. Betul. Orang boleh jadi Soho.
2: Soho.
0: Macam-macam kago. Orang pakat baru. Sikit lagi kacau Soho ni. Oh, Soho kacau tak nak cahaya sama orang.
2: Alah, tak payah nak Soho. Mohon Soho lah kalau kacau gak. Hak pentingnya makan ni tradisional negeri Kelantan ni. Orang kena.
0: Ya.
2: Tak hilang dalam masyarakat kita hari ni. Lebih-lebih lagi budak-budak zaman loning. Tak berapa kena dah belakang-belakang tu dengan kuih-kuih tradisional negeri Kelantan kita ni. Hak kena kat loning pizza.
0: Oh, mesti.
2: Hot dog. Burger. Macam-macam gapo lagi lah. Kita sebut pun tak reti. Terti dah kita nak sebut.
0: Oh, bagaimana buat-buat
2: dia
0: ni? Ya Allah, Kak Johor. Kita setuju sangat. Bagaimana Kak Johor tu. Tapi olah, sepupu-sepupu ambuh nak kelik ni pun boleh kata nak kena sangat-sangat lah. Lagu mana lah. Rupa lah Pak Tiket Kak Johor. Tak aja kelik. Dia mau ingat.
2: Sekali ni boleh.
0: Oh, tak aja kelik pula mana Pak Tiket yang sebenar. Kalau ada pun tak serupa dengan tempat dia ni.
2: Tapi kelik deh. Oh. Tak okey. Tak kena juga mana.
0: Eh, sungguh.
2: Tak kena lah.
0: Betul. Tuh Kak Johor, budak-budak lah ni dia kena kok mana? Kok telefon ni dia tak serupa tak sapa mulut kalau kena. Oh, gambar-gambar hak viral ni. Yeah. Ada setengah tu. Ada apa ni? Kau tak tahu apa satu bila kita sebut nama kuih-kuih tradisional.
2: Tak tahu.
0: Oh,
2: tak tahu
0: apa. Sikit tahu apa.
2: Oh, aku tu orang Singapura, orang mana, orang Brunei, Darussalam pun kena.
0: Yalah, tu pun tukang si Hari Kelat FM. Aku. Kayak kuih.
2: Apa? Sapa bila kita boleh bertahan kalau pakak tak cakno dengan benda-benda hak milik kita sendiri.
0: Sepak
2: Kelantan ni dia kuih-kuih tradisional kita banyak.
3: Eh, gua no ni apa? Nampak kuat beranggut ni kat Johor ngapi ni. Ada cerita sedap kau ni.
2: Cara ke kuih pun ni weh.
3: Cara ke kuih?
0: Eh, boy, tak boleh lompat tiket juga kau.
3: Eh, gua no banyak buku ni weh.
2: Itulah.
3: Dengan tepung pelito lagi. Kuih buah apa ni? Gomuk buah gomuk lagi.
2: Macam-macam ni macam-macam.
3: Eh, gimana ni? Pih banyak-banyak ni. Eh, nak buat gomuk bawah kuduri kau.
0: Cok, buk. Okay,
2: boy. Dia kata nak jamu.
0: Ambo nak jamu mak sedara ambo pun. Hei, petang ni dia baru balik.
3: Kenapa banyak dia pun?
0: Yalah, muka dia petang ni baru dia baru balik dari Kuala Lumpur. Jadi dia suruh pesan ke ambo, suruh beli lopak tiket kajoh.
3: Loh
0: ni tengah viral kajoh ni.
3: Oh, viral.
0: Okay. Di Kuala Lumpur ni. Kau kata mari beli ni takut dia habis lewat. Tak pada dengan buah kita.
2: Alah, buk hei. Lopak tiket pun pakak tak kenal lagi.
3: Budak-budak
2: ni. Semakin hari semakin tak kenal dah kuih-kuih tradisional. Lama-lama kat Ilai terus dengan begitu. Sejak lepas gitu lah.
3: Loh Kak Johor. Sedih juga kalau begitu dia. Kita jaman-jaman dulu kat Soho dengan makanan kapung kita ni.
2: Ni keunikan
3: padahal benda-benda
2: ni.
3: Padahal benda-benda gini lah jadi keunikan negeri Kelantan kita ni. benda yang patut kita jaga.
2: Betul.
3: Nama pun pelik. Lopak tike. Makan pun sedap.
2: Weh, nama lagi ke lopak tike.
1: Tapi kadang-kadang pun. Tak jauh. Pekak rumah ambus diri pun. Oh lah. Banyak dah nama-nama kuih yang kita tak tahu.
3: Hilal ni.
1: Oh. Setakat bos kau dah jalan mah tak itik wah tanjut. Boleh lah.
2: Tu, tu.
1: Sikit lagi tak tahulah lagu mana. Lagu mana nak kata tak kena.
2: Kalau tak jual dekat lopak tiket ni, tak ada siapa dia kenal lah.
1: Iyalah.
2: Itulah. Sebab tu kata. Semua pehok kenalah pakak-pakak jago. Janganlah siapa hilir dari sini.
3: Pak
2: kita pun selain kita yang menjual. Dia pembeli juga kenalah pakak-pakak sokong. Walaupun lo ni banyak dah kuih-muih moden ni. Supaya kaji air pun. Kenalah main perannya juga. Terutamanya perkenalkan kuih-muih. Tradisional Kelantan ni kepada pelancong-pelancong luar.
3: Kena boyak, kena berheboh
2: dah. Pun nak masak. Tak selalu berhubung lah nak masak.
3: Betul Kak Jo. Harus setuju dengan Kak Jo. Sebab ni tak. Sebenarnya banyak lagi kuih-kuih tradisional Kelantan ni. Hok yang dilupakan. Okey kata. Kita tak tahu apa akan jadi masa akan datang.
2: Betul.
3: Dah. Itu masalahnya. Jadi, hok lah. Malik benar tu kita kata kuih-kuih opak tikai ke apa kutu gini ni. Sikit lagi kalau tak jaga kan ilah nama.
2: Betul. Jadi kita kena perkenalkan. Betul. Cuma kalau orang putih mari kat sebutin lah. Sikit lopak tikai. Tapi tetap juga lopak tikai kalau kita ke Kelantan. Biar ada kol-kolah dia tu sebutin.
3: Kol-kolah.
2: Tak ada nama ni, Pih?
1: Tak ada.
2: Mana siap dah ni? Lopak tikai 15 buku ni deh.
1: Ya.
2: Tepung pelito 20 buku.
1: Iya.
2: Buah gomok tak setambah keruian ni kan?
1: Oh, cukup nak tertambah. Mui kat cuma je jaga. Cukup nak
2: tertambah. Ni, royak ya ni. Hok ni ni. 3 buku ni. Free.
1: Hok tu lah ni.
2: Hok tu lah ni. Dengar popok.
1: Nanggung ke 10. Nanggung nak suruh tambah lagi.
2: Duklah. Dia pelik payah dah nak mari. Gitu.
1: Terima kasih Kak Jon.
2: Ya, sama.
1: Ini duit untuk belakang ni lah.
2: Ya, sama.
1: Mau beli belakang lah. Kita pergi dulu pada. Deh, poi.
2: Pergi dulu.
1: Poi, Kak Jon pergi dulu.
2: Tapi kalau nak lagi esok, boleh awal-awal sikit.
1: Tak apa, tak apa. Malah ni
2: kita awal. Boleh Kak Jon sipir.
3: Boleh awal-awal, Pi.
1: Baiklah, poi.
3: Okey, okey. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pelik-pelik dunia lo ni deh. Sikit lagi gak Kak Jon. Kena pakai pembantu dah Kak Jon ni. Kena ambil nombor, kena beratu. Kalau nak beli lopak tikai ke.
2: Enggak buat apa pulaknya Pak He.
3: Yalah.
2: Selama ni Pak Hambo buat kerja sore, beres semua.
3: Yalah, buat hok-hok selama ni. Sesok dia nyusuhur.
2: Viral.
3: Dari viral kat orang kata seluruh Malaysia. Ya, daripada Kedah sampai ke Johor, sampai ke Singapura. Pakat tu lah. Pakat orang mari nak beli belakang. Kalau masuk dari telefon ke apa-apa. Kak Jo kena pakai jangok-jangok lah jawab dia nyok sikit.
2: Macam-macam. Pak He.
3: Itu dia.

0: Hai, nampak berseri kat Joh pagi ni. Ha. Janguk molek ni. Guana tu kat Joh. Kenapa janguk tu?
1: Macam-macam selalu dia. Oh. Ambo dapat ketamu lelaki sikit ya ni.
0: Ya.
1: Tak ada bilik-biliknya. Tapi masa dia lah kita orang menegak kena janguk.
0: Yolah, tapi sekali tidak lah comel sopok gen ni.
1: Kita orang menegak ni gapo sekalipun. Kenapa lelaki ni kena jaga.
0: Kena jaga deh. Yolah.
1: Kalau duduk serabut kohop, serabut orang nak masuk beli pun takut. Gapa dia tu orang kata? Kena jaga image atau juga keterampilan.
0: Keterampilan, penampilan ni.
1: Kalau kita kat kata janguk tak kalau kita kelate ni.
0: Betul kan dah kita atau poin setuju lah tu. Tapi poin rasalah ni mesti kena nyakit viral ni. Tengok tu lah tu. Dah ada dah 4-5 orang dah hok tunggu tu. Nak beli apa tiket kat Joh tu pagi ni tu. Molek sangatlah kalau janguk-janguk gini kak. Orang jauh lagi orang tertarik dah. Sejuk dah orang panggil dalam hati.
1: Ingat macam-macam selalu.
0: Adilah.
1: Dia kak kalau tak ngosek kita, sehari sekali tak boleh duduk.
2: Nuh.
1: Bangga duduk tulis. Nanti kak tergapa pulak kalau tak jaga pernah pilih kak. Janguk lah.
3: Duk.
0: Habis lah.
3: Kengos.
1: Ada?
3: Kenyata.
1: Mok
3: sedara. Mok siapa tak ada suara. Tak ada royak.
1: Kuat makan lompat tiket?
3: Bukan. Apa ni debu bedok raja.
1: Kuat suara ni macam lah penipuluk.
0: Dah sejuk, dah sejuk.
1: Nyik-nyik dia apa sini?
3: Aloh. Dah mok sedara dengan sepupu ambas semua puji.
1: Lompat tiket sedap.
3: Tu eh comel lompat tiket sedap. Semua puji belakang lompat tiket kat
1: Jumlah. Alhamdulillah.
3: Ulah kat ibu jari lah.
1: Tapi juga macam-macam lah dia. Kalau kau kata gapo pun sokong lah sama-samanya. Cuba hapi tengok cincin jari pohon tu. Penuh. Kalau dia pakai agak nampak ceria selalu. Sebab tu dia sekong. Jadi bagian mata cincin. Tidak ada sesuai nak jual lepas tiket.
0: Ya Allah Kak Joh. Tapi jual cincin ataupun mata cincin pun kena ada orang kata aura.
1: Betul.
0: Tapi ilmu tentang batu mata kita kena tahu.
1: Panggil kita nak jual.
0: Kalau tidak kat pelanggan tanya, kita tak tahu nak ayak gapo. Ha, pasal lagi takut kena tipu. Itu kena jaga belakang lah tu.
1: Pok Himu ni, kalau dah pasang mata cicing, dua-dua ibu jari. Memel tak ada orang yang boleh lawan dia. Kena akak dua-dua ibu jari.
0: Memel lah.
1: Kalau api nak tahu, okey? Nama toke-toke kedamah. Yang jadi ke Pok Him sebagai pakar rujuk.
0: Ya lah tu. Ada.
1: Pendek kata. Tak boleh nak kelo main-main lah kalau dengan Pok Hingkat. Kalau bak mata ni.
3: Ya lot. Dah kajuh rakyat. Kalau segi bak Pok Hingkat tak nampi. Tapi, lah kajuh apa-apa korang. Astaga,
1: marilah kita
3: pula. Semua orang ni korang lepas sana.
0: Ada kelebihan dia belakang.
3: Korang bawa kajuh.
0: Betul.
3: Sebagai tempat rujuk. Kalau ada masalah boleh pelesah dengan orang-orang ni
0: korang.
3: Ya. Kerana sokongnya kajuh juga lah. Kalau kajuh Hingkat. Pok Hingkat. Ambo boleh duduk sini juga ni. Lena kau sini jasa kajo.
0: Jasa kajo. Betul.
1: Rezeki doh tu.
0: Memek kajo eh. Orang kata pi. Kak Joh ni memang bersifat pemurah. Dia suka tunuh orang.
1: Alhamdulillah. Biarlah nyo.
3: Cocek.
1: Wasak penuh tu. Kalau nak ikat tak pukul kuih.
0: Ya. Jadi itu lah katanya. Sebab tu lah orang atas nego atas pasar ni. Pakat tabib belakang Kak Joh kita ni lah. Kita boleh tengok sendiri lah ni. Banyak perkembangnya atau pembaharuan yang telah berlaku sepanjang Kak Joh jadi pemimpin atas pasar kita.
1: Alhamdulillah.
0: Kita pun tu perbetuah lah berbangga dengan Kak Joh. Nama pasar Siti Khadijah ni pun dah sesuai benar dengan nama Kak Joh ni.
1: Hingga dia agak berlebih-lebih selalu. Ambo ni Kak Joh ni ikhlas. Berbakti supaya pasar ni terus hidup. dia beri banyak manfaat kepada masyarakat kita.
0: Betul, Kak Jo.
1: Itu yang tujuan utamanya.
3: Tapi, Allah Pak Hewe Ambo ni serup tuah lah.
0: Betul, Pak.
3: Boleh kena Kak Jo.
1: Alhamdulillah, kita pakai-pakai sama tolong.
3: Sebab itulah Ambo sanggup, Kak Jo. Pak Hewe, gandai bahu, ngai jeke-jeke lain. Nak pakai ni, nak naik ni. Nak maju pasar kita.
1: Terima kasih banyak.
3: Tapi kalau tidak kena sumbengnya daripada jasa Kak Jo, Pak Hewe, ngawai lain juga lah. Program ni tak boleh nak buat sini.
0: Betul, Fi.
1: Alhamdulillah.
0: Gini, Fi. Kita semua ni sebenarnya pakat-pakat cari makan. Untuk peru anak bini kita. Kalau tidak amal ke sikap ada kerjasama, tolong-menolong. Mustahil kita nak capai. Orang kata kejayaan yang kita kecak lah ni. Tak gitu kan, Jaya?
1: Ya, sangat lah. Lagu tu lah, Pak Hedio. Dan api lah. Walaupun dia ni budak muda, ada lagi ijazah. Tapi dia tak malu untuk buat kerja-kerja gini.
0: Hajuai
1: ike dengan bau ike bahannya gapo. Hai payuh.
0: Payuh. Tak pilih kerja.
1: Payuh pun nak cari anak muda ada semangat berniaga seperti dia. Tak mau tambah sekali ni lah. Jual ike buku gedar runcit. Allah. Kak Ajoh kaya berkobar-kobar tu pakai bangga.
0: Iya, betul.
1: Bangga. Anak muda sepuluh dia ni bangga.
3: Kak Ajoh kau buat lambung.
1: Tak, tidak lambung. Berkata yang benar betul ini kadang-kadang orang lain pahit nak terima.
0: Iya,
1: tapi
0: betul
1: kita kajuh. Mata menyaksikan benda ni. Kita tahu benda-benda kapa kita nak kecil.
0: Api je. Api berjaya. Nyata usaha api sendiri.
1: Betul.
0: Pohi Kak Ajoh ni cuma sokong dari belakang. Sebagai orang tua.
1: Sokong dia moral.
0: Poin boleh kepe bangga juga kerana ada anak muda hok gigih super api ni.
1: Nak cari payah.
0: Hoi payah.
3: Alhamdulillah lah Kak Jo we Pohi. Apa buat ambo nak ucap terima kasih
1: sangat-sangat
0: Kak Jo. Sama-sama.
3: Apa Pohi kan we perlu ya kan ambo.
0: Iya.
3: Tak apalah Kak Jo Pohi. Ambo gitu lah ada orang nak lepun nak mai atas ikan.
0: Okey lah
3: kita. Sapa lah tu nampak tu kalau lagi sapa. Kita sambung buat mula-mula.
1: Semula.
3: Okey. Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, ketika ini sudah pun tepat pukul 6.07 minit petang.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
0: Saudara yang dihormati, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi pada pertemuan hari ini 17 Julai 2026 bersamaan dengan 2 Safar 1448 Hijriah. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT kerana dengan izinnya dapat kita teruskan lagi kehidupan kita pada hari ini seperti biasa, dan mudah-mudahannya bertambah baiklah daripada hari semalam, dan kita semua insya-Allah berada dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini juga saudara, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat sekali lagi kita bersama manfaatkan majlis ilmu yang disediakan di Kelantan FM ini dengan kerjasama ataupun kolaboratif dari bersama dengan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan. Jadi sudah pun bersama saya di studio ketika ini ataupun di konti ketika ini, tak lain tak bukan setiap hari Jumaat insya-Allah beliau akan bersama kita. Ustaz Al-Fadil, Ustaz Tuan Amir Azizi, Tuan Abdullah, untuk kita sama-sama manfaatkan ruangan ini dalam asas muamalat Islam. Jadi Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat adanya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, sekali lagi kalau kalau anda bersama di sisi radio dan macam saya di sisi Ustaz ketika ini, ketenangan tu dapat kita rasa sebabnya kita nak bersama dalam majlis ilmu. Jadi sebagai membuka bicara pertemuan pada petang ini, saya serahkan pendengaran ini kepada Al-Fadil Ustaz untuk membuka bicara. Dipersilakan.
2: Terima kasih sahabat saya DJ Rudin, sahabat-sahabat pendengar Kelantan FM, dan juga kita ada Facebook juga petang ni.
0: Tak ada.
2: Okay, pendengar lah dah.
0: Yeah.
2: Sahabat-sahabat para pendengar muslimin muslimat semua, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabbihi wa man walah. Allahumma rabbana syrah lana sudurana, ya Allah, engkau lapangkanlah dada kami semua, wa yassir lana umurana, permudahkanlah ya Allah urusan kami, wa hlul 'uqdatan min alsinatina, ya Allah, bukalah ikatan pada lidah atau lisan kami ini, yafqahu aqwalana, supaya bicara perbincangan kami petang ini boleh difahami. Subhanaka la ilma lana, maha suci engkau ya Allah, kami ni hak sebenar sengotinya tak tahu apa sekarang pun, illa ma'allamtana, kecuali lah apa sahaja ilmu dikurniakan olehmu kepada kami, innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau lah Tuhan bersifat maha mengetahui lagi maha bijaksana. Amma ba'd, pertama-tama sekalinya adik kakak semua dan DJ lah, dah kita syukur hari ini kalau siapa-siapa yang cakno lah deh, yeah, yang cakno, dia kita sudah pun masuk bulan yang baru dalam kalender Islam, bulan Safar, bulan kedua, dan kita masuk Jumaat yang pertama. Kalau khutbah di Kelantan tadi, Majlis Agama Islam Kelantan, tu khutbah dia terpasang pusaka.
0: Yeah.
2: Maknanya hidup kita ni kalau kita tak ambil manfaat molek tak, ketika sehat ni tak pergi belajar, tak pergi buat kerja molek, tiga orang bagi peluang macam-macam ni, maka kita akan berakhir. Sampai masa berakhir meninggal dunia lah kita, mati belaka. Bila mati tu, orang yang ada harta adalah peninggalan pusaka deh. Kalau tak ada apa-apa kak, tak ada, kita silap-silap boleh kita mempusakakan kita punya apa nama cerita hutai-hutai kita pula ataupun keburukan pula. Tuan-tuan, kita nak tinggal gapo kepada anak-anak isteri kita ataupun kepada keluarga kita atau orang selepas kita, maka itulah kita kena mikir-mikir, bicar-bicar deh, yeah, supaya kita ni tidak gelecoh, tidak lalai. Petang ni sahabat-sahabat semua, kita nak bicara beding pasal satu tajuk lagi dalam muamalat Islam ni, iaitu awasi harta syubhah. Kita biasa dengar belakang deh, syubhah ni aslu kalimah min Arabiyah, maknanya asal kalimahnya ataupun apa nama dipanggil apa ni, kalimah perkataan ini asal bahasa Arab, tapi orang Kelantan atau orang Melayu, bahasa Melayu dia sebut bersubahat. Dekat-dekat tu, yeah, yang ini kita sebut syubhah ada pentarifan dia, dan dia benda yang maksudnya benda yang samar-samar, boleh ke tak boleh ke, sebab apa dia ada benda yang jelas, ada benda tak jelas.
0: Yeah.
2: Saya mulakan dengan hadis yang masyhur, kita biasa dengar dah mana ikuti ambo banyak tahun dan ni kita dah dengar ni. Mm-hmm. Jadi satu hadis daripada Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia kata dia dengar ataupun saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal halal bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun min nas faman ittaqa shubhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi shubhat waqa'a fi al-haram karra'in yar'a hawla al-hima yushiku an yarta' fihi ala wa inna li kulli malikin hima ala wa inna hima Allahi muharimuh ala wa inna fil jasad mudgha idha salahat salaha al-jasad kulluh wa idha fasadat fasada al-jasad kulluh ala wa hiya al-qalb. Orang kita kadang-kadang pelajar sekolah.
0: Yeah.
2: Pendengar-pendengar dah. Kalau dengar duduk dapur tu, mak dia, umi dia, mak dia. Biasa anak kita ada hantar ada asrama. Mereka di asrama, terutama kalau sekolah-sekolah madrasah agama sebagainya, dia adalah usrah, dia ada tazkirah. So banyak kali disebut tentang hadis ini yang di belakang tu, ala fil jasadi mudghah, tentang gapo dia ada dalam satu jasad kita ni, satu darah atas ketul daging. Jadi cerita awal tadi, kita mula daripada awal, terjemahan dia kurang lebihnya, sesungguhnya Nabi kata hak halal tu jelas dah.
0: Yeah.
2: Yang haram pun jelas dah juga.
0: Yeah.
2: Cuma antara hak halal dengan haram tu, dia ada perkara-perkara yang syubhah, benda sama-sama. Umurun, maknanya bukan sekara, banyak kara sangat yang tak jelas. Nak kata halal tak halal. Sebab tu kena tabayun, kena ada pencerahan, kena ada penelitian, analisa, dan dibawa benda-benda tertentu pula dalam fatwa contohnya. Sekarang kita sudah tidak ada tempat rujukan yang lain, melainkan kita kena bawa kepada jawatankuasa fatwa. Dan ialah hamba tak tahu nak kata pro atau kontra ni, tapi di Malaysia ini bila agama di negeri-negeri itu adalah bawah kuasa negeri, senarai dua, senarai negeri jadual ke-9 itu, maka setiap negeri itu dia ada badan fatwa masing-masing. Jawatankuasa fatwa, ada yang sebut sebagai apa nama, jawatankuasa syariah. Jadi kalau di Kelantan ni di bawah Henakmen Majlis Agama Islam, kita sebut jamaah ulama. Tak apalah, mereka ini yang akan menentukan, terutama tuan-tuan kita tengok, boleh kau dok benda ni nak guna, kau nak beli ke, gapo hukum ni, bagi tak ada zaman dulu, ataupun 10 tahun lepas tak ada, but now, tapi sekarang sudah ada. Maka Nabi kata siapa-siapa jaga diri dia daripada perkara-perkara syubhah ni, dia sudah selamatkan agama dia dan irdih, kehormatan, maruah diri dia. Dan siapa-siapa terjerumus, dia pisah rapat semacam, teruk semacam bagi syubhah, tak apa ni, tak jelas lagi ni. Dia kata tak apa ni, makruh, ulama' yang ada makruh, kita pun ngomong semacam. Jadi siapa-siapa yang terjumuh dengan benda-benda syubhah, dia akan lambat laun terjerumus gelecoh dalam perkara yang diharamkan. Sebab itu dia pun Nabi bagi gambar, apa ni, analogi lah, kita panggil sebagaimana pengembala yang mengembala haiwan gembalaan, pengembala kambing misalnya. Dia jaga kambing dia, di sekitar lah ada kambing yang dilarang untuk masuk, dia tak boleh main dekat bega, sebab tu kena hambat. Kita panggil apa, kalau jaga kita tak pegang lah kambing ni, ambos diri ya, tuan-tuan. Tapi kita biasa tengok dia pegang lembu, dia kena tambak tu. Kalau tak tambak lah, kalau lepas tu kena jangan wi lari masuk dalam pagar orang. Duk main bega, lama-lama dia akan tepuh masuk juga dalam tempat orang. Tempat orang tuan-tuan tak serupa tempat kita. Kita pada tempat ragut rumput. Tempat orang, walaupun dikata kita pun salah, kita panggil apa, play victim dah pula, ataupun kita pusing deh. Kita spin, kita kata dah demo wak pagar tak kemas tu, kambing kawin masuk tu gomoh habis anak pauh, kau kapa dia baru tanya adalah dekat 20 pohon habisnya ketuh ke dia. Jadi bukan masalah tu, masalah mu tak jaga, kita tak jaga. Ni dipanggil analogi yang Nabi bagi. Ketahuilah bahawa setiap raja dia ada larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Dia bagi perumpamaan, kalau raja sendiri pun ada benda kita kena hormati dan kita tak boleh nak tepuh dan, benda-benda tertentu. Jadi lebih-lebih lagi pada Allah, larangan Allah ni tetap kita tak boleh nak tepuh. Kalau kita tepuh, jadi masalah pada kita. Ketahuilah, ni cerita tadi, dalam diri manusia ni, kata Nabi, ada seketul daging. Kalau daging tu molek, maka baiklah seluruh tubuh yang lain. Dan kalau daging ni buruk ataupun tak comel, maka buruklah semua tubuh tu. Bahawa, dan ketahuilah, itu adalah hati. So tuan-tuan, dalam cerita panjang-panjang tentang hadis-hadis riwayat Muslim sani, Ibnu Hajar apa ni Al-Asqalani, dia kata hukum sani dia bagi pada tiga. Yang pertama sekali benda jelas. Boleh jadi ada dalil yang tegas yang menunjukkan kalau kita buat tu kalau benda yang haram kita buat juga, dia akan berdosa besar dan akan bahkan Allah Ta'ala sebut ancaman neraka. Termasuklah walaupun kita kata itu, oh tak apa, kita pakai harta anak yatim, kita pernah ulas hari itu. Tapi Allah mengumpamakan innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang-orang, ketahuilah bahawasanya orang-orang yang makan harta anak yatim, dia tidak manage dengan betul ataupun dia ni jaga anak yatim, tapi dia pula gomor, cekri semua. Maka ketahuilah dia memakan api dalam perut dia. Jadi yang makan tu secara zalim, jadi bila zalim saja kita buat benda-benda tak comel ni, pasti hati kita tak comel. Mau dia buat apa dia curi, sebab hati dia tak comel. Apa hati tak comel? Sebab dia tak ada ilmu, dia tak reti, dia tak tahu, dia, ataupun dia tahu tapi dia gerah juga. Kita ni sebab itulah dalam mazhab kita Syafi'i, tuan-tuan, orang-orang Melayu, orang Islam ni kena faham lah. Siapa-siapa juga yang sudah faham, dia kena tahu apa ni, kita ni jangan bila kita nak buat benda yang jahat, kita salahkan ini semua takdir. Faruk dia. Kita sebenarnya curi ni, dah Tuhan takdir kita curi. Pernah kita tak curi mana? Pandai dia. Lepas tu tak semaya. Tak semaya pun, kita nak semaya tapi buatnya lorak je. Dia buat apa Bangun dah tapi muka tengok bola. Jadi tak ada. Bukan nak semaya dah tapi tak semaya. Bangun tidur semula. Bangun semula pukul 8 dah. Masuk pejabat pun lambat. Tuan-tuan, akhirnya kita selalu kita panggil bahasa budak-budak muda atau best saya, orang-orang geng saya ni, kita kata tai chi atau kita spin, kita royak benda tu, salah orang. Sebenarnya salah kita. Orang pun tahu atas darat dah nampak dah salah mu, apa dah salah kau orang pula. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ada juga sesuatu yang ada dalil untuk kita tinggalkan terus. Dan dalil pula yang Tuhan suruh buat. Contoh semaya atau bayar zakat sendiri. So benda tu kena buat. Kita kata tak buat tak apa, tak ada orang igat ke. Apa tuan-tuan buat tu kerana orang igat dan orang tak igat ke? Maknanya kalau setara tu pemikiran atau setara tu stand pendirian kita, maksudnya kalau kita hijau, boh tak ada, suka, boh tak ada, boh station, boh pagi boh station, tanyakan ni PA boh. Boh tak ada 3 hari tu, kalau dia tak ada bila, hari Ahad, Isnin, Selasa. Maknanya ada can lah ni. Kita hari Rabu tu baru ada. Kita pun suka orang boh juga. Alik sana boh kita je. Jadi tuan-tuan, kita buat ni bukan kerana kita kata hari tu masa minta kerja, kita kata nak cari rezeki, nak bantu anak isteri saya, nafkah, dan saya ni nak kerja betul-betul, inilah bidang saya, bakat saya, kemahiran saya, kompetensi saya, macam-macam. Dan bila kerja, tak support tu lah. Jadi dan ketiga, dia ada benda dalam Islam ini, agama kita ni, benda yang tidak ada dalil jelas ataupun dalil yang secara spesifik, secara tegas dan jelas, benda tu boleh atau tak boleh. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, kalau benda hari ini ni benda yang barulah. Termasuklah hari tu, tapi benda tu sudah jelas dah, minta maaf ambo nak sebut abedeng kepada sahabat pendengar kita Kelantan FM ni. Dulu deh. Dulu tu tidak lama sangat, baru setahun dua lah. Orang kata ni vape. Tak apa ni, tak ada dekrok Orang rokok kita juga tak ada dekrok Okey, vape tu benda baru. Saya nak sebut benda tu mungkin dulu-dulu tak ada pesen lain. Tapi sudah berkembang, bahkan kita sampai kita ni teknologi sudah lambat dah. Orang lain laju lagi, depan-depan lagi. So bila gitu, akhir sekali di peringkat fatwa, peringkat nasional ataupun muzakarah MKI, muzakarah fatwa kebangsaan, mereka bawa kertas dan keluarkan satu apa ni, keputusan ataupun memutuskan adakah benda tu boleh diharuskan ke halal ke haram, dan sudah diputuskan haram. Sama juga hukum wakok. Jadi di Kelantan pun sama, rakyatnya kemudiannya fatwa kebangsaan itu tidak mengikat kepada negeri perlu keluarkan fatwa masing-masing dan perlu digazet atau wartakan pada negeri masing-masing lah. Jadi support juga di Kelantan pun tak ada. Cuba dulu ada tak, 40 tahun lepas? Tak ada lagi. Tahun 80, tahun 90 tak ada. Jadi sekarang ni benda-benda yang jadi baru dipanggil istiftak. Benda tu perlu bawa kepada pihak yang memutuskan hukum. Maka bila sudah ada hukum, kita tidak ada lagi alasan.
0: Yeah.
2: Dulu ataupun sebelum tu tak, kita kata tak ada hukum lagi ni pasal boleh kali kita mau main teka meneka. Tetapi dipanggil apa ni? Hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Apabila hakim ataupun pemerintah telah memutuskan sesuatu dalam agama ni, dia ada hukum halal, haram, syubha, ada benda yang dipanggil makruh dan sebagainya, maka sudah dia ada hukum, kita kena ikutlah.
0: Yeah.
2: Kena hormati. Baik, saudara-saudari semua, kita sebut sikit yang kita kata awasi syubha. Kena awasi harta-harta syubha. Eh, ada ke harta syubha? Kita kacau sikit petang ni. Supaya mungkin ada duduk keliling kelala kita ni. Ataupun dalam kehidupan seharian kita ni, kita dah pun mind dah dengan benda tu. Cuma tak tahu akhir je.
0: Yeah.
2: Oh, gitu namanya. Oh, super juga orang ni tak cara kan. Kita tengok sikit. Pertama sekali, kalau kita boleh kongsikan kepada adik kakak pendengar kita, Bedeng, ialah syubha ni, benda yang macam saya sebut tadi, benda yang menjadi kesamaran. Perkara-perkara yang tak jelas. Tidak jelas zat ataupun tidak jelas hukumnya. Halal ke haram? Nak kata halal, macam haram. Nak kata haram, macam tak kira. Okay, benda tu haram tu juga. Boleh jadi dia tak jelas halal, haram ataupun dia berdasarkan, kalau dalam Islam dia ada dalil. Dalil ni apa? Dalil ni merupakan sumber hukum daripada Al-Quran, hadith, ijma' dan qiyas. Itu benda yang basic yang disepakati oleh ulama empat. Maksudnya empat mazhab. Tetapi ada dalil-dalil yang lain lagi. Istihsan, qawlu sahabi, amal ahli Madinah. Ini berdasarkan mazhab-mazhab. Tapi tak usah memikirlah waktu tu.
0: Yeah.
2: Kita bukan orang ustaz, bukan agama dan bukan orang usul fiqah. Kita serah kepada ahli-ahlinya fikir. Tinggal lagi kita tunggu je. Sumpah juga tu. Sudah kita abeding. Kita nak pakai baju kan. Baju ni abang kena jahit sendiri. Nak jahit sendiri, kena beli kain sendiri. Okey. Pergi cari kain mana? Tanya pula tepat lah. Punya textile ke apa ke. Kita pun beli baju kain. Lepas nak ikat lagi mana, kena belajar pula. Nak jahit pula. Sudah. Jadi, benar pula nak beli mana? Sekarang ni, kita sudah ada tukar jahit. Mudah dah Islam ni. Jadi, pergi saja. Cuma ada akad di situ. Kita akadnya dengan tukar jahit sana, kita upah dia. Upah banyak mana, disepakati. Cuma mana, you setuju berapa lama boleh masa siap, dan bila siap kita kena bayar. Tak boleh tak bayar pula. Boleh kau bayar dua kali, itu janji bayar sekali. tu atas pertimbangan budi bicara dan motu lah. Anda berdua lah. Maka disimpulkan secara asasnya, syubhah ni ialah kesamaran atau benda yang tidak jelas, tidak tahu pucuk. Boleh jadi antara dua perkara ni syak, dan antara boleh dengan tak boleh. Maka kita ni kena hati-hati bila agama ataupun Nabi sebut, pastikan. Sebab benda yang halal tu sudah jelas, haram sudah jelas, tapi saya tak tahu pasal demo tak ngaji ataupun orang royak dah demo tak dengar. Maaf saya nak sebut dalam transaksi, kejap lagi mungkin ada satu dua contoh saya bagi. Orang ni kena tipu mudah sangat bila bab pitih ni. Demo abang we kawe 50 ya. Apa ustaz? We 50 ya kawe. Namun tak usah tanya 50 ya. Esok kawe demo lalu 10 ya. Pas minggu depan we 10 ya pula. Boleh semua 10 ya. Demo 50 ya tu je. Kita dengar ya lo godok dah. We lah. Tak apalah 50 ya. Baru boleh gaji ni. Boleh gaji Allah 50 ya. Daripada banyak-banyak tu kita boleh 50 ya. Tiba-tiba janji ni, Ustaz Amir ni, bagilah esok. Abdi, ni kawan janji demo. Mungkin zaman tu kita bagi nota RM10, RM10 saat ni.
0: Yeah.
2: Tapi hari ni,

Solo eh. Masuk 10 hiyar macam kita boleh hutung. Hmm. Lepas tu boleh lagi 10 hiyar, 10 hiyar. Kita pun diperdaya. Ambo lah, ambo perdaya beding contoh ini kata secara orang lain lah. Ambo kata, tengok, duduk 2 minggu boleh dah 20 hiyar deh. Boleh. Kalau dia nak banyak lagi beding, dia mahu pula 50 hiyar. Kawin ganda lagi. Boleh 20 hiyar, 20 hiyar. Jadi benda tu sebenarnya riba. Dan benda tu tak pasti pun. Bila kita pun janji lagi, oh kawin ni kau semangat. Oh, kau banyak kau boleh. Kita pun beri 200. 200 senyap. Telefon tak angkat. Sudah dah lagi rumah tak ada. Eh, bukan sini kau rumah Ustaz Amir. Eh, dah tak ada. Ustaz Amir mana? Kau masuk radio itu. Eh, tak ada. Dengar masa itu. Ya Allah, dah ni nombor 76 Tamir Intel ni. Tak ada. Eh, tema ada dengar kau, Mak? Tak ada. Eh, nama apa? Amir tak kenal suara apa. Kena kencing dah kita. Kena tipu. Yeah. So, tuan-tuan, kadang-kadang kerana terpedaya dan diguna pula, ambo minta maaf banyak, kalau dia tu seorang yang berlatar belakangkan agama, dia gunakan istilah-istilah Arab. Macam Piramli kata, ditulis Arab dah baca balik lah. Walfatang fasiru ada tak tahu ni. Jadi gunakan istilah Arab dan you punya baca macam baca ayat Quran sebenarnya tak ada ayat Quran tu. Cuma suara dia sedap bunyi, God depend ni untuk pandai pada aku belakang ni dah. Dia pun kata dalam Quran ni ayat dah ni, siapa-siapa yang melabur ni dengan hadis ni, Nabi kata siapa yang bagi RM50 pada saudaranya, nescaya dia akan dapat berkat dan memperolehi pulangan berlipat berlipat kali ganda. Pandai-pandai reka hadis dia, dosa tu sokar ada. Tapi hak tertu dia dapat duit. Dia dapat duit dan kemudiannya kawan ni sampaikan pula, dia kata dia mau cari pula, dia bukan nak sebut upline downline, tapi dia kata dia mau carilah lagi ramah. Nescaya kawan akan cambuh lagi. Dia mau suruh sini, dia mau terus cari kawan cari demo. Kami masuk pandai macam. So tuan-tuan, cuba kita tengok peta ini dalam hari ini 2026 1448 Hijri. Gapo dia perkara-perkara syubhah dalam bentuk semasa yang mungkin ada berkisar sekeliling kita yang perlu kita beringat-ingat, berhati-hati dan kita jauhi. Tak. Bukan kata sedar duduk buat pasal kita rasa kita lebih pakar daripada orang depan kita ni, so kita pun boleh manipulate. Rupanya kita dah dimanipulate daripada awal. Dia pusing kita awal lagi, kita rasa kita boleh pusing orang dah. So, yang pertama tuan-tuan, contohnya cara untuk kaedah kita dapatkan harta menggunakan helah. dan selain daripada itulah, contohnya kita kalau orang hijau sendiri deh. Orang hijau sendiri dia mendapatkan projek, dia buat kerja tu, dia tak buat sebagaimana yang dia janji masa tantangnya surat terima projek atau setuju terima tawaran sebagainya, ataupun orang itu terima hijau. Ni kita pukul orang-orang penjawat awam atau orang hijau, itu boh-boh lah kerja di, tak semestinya di peni kerajaan ataupun di peni public sector ni. Duduk di di syarikat ke apa supaya lah, dia setuju. Tetapi setiap kali mari kerja dari pagi sampai petang pukul 9 sampai 5 tu, dia cari helah, cari jalan untuk curi tu lah, untuk nipu dalam buat kerja tu. Dia lari semua dah. Dan dia watak dia tu kak, oh nampak bisa dia lah. Jadi tuan-tuan, ceritanya kadang-kadang ada orang tu dia buat sebab orang suka kepada penampilan dia. Dia nampak sangat, oi, demo baru kerja 2 tahun ni. Tapi nampak kaya. Nampak kaya. Nampak kereta pun besar. Wah. Kawin. Jadi segana semua demo. Dia pun ajar. Boleh. Demo kena belanja kawin dulu lah. Tak nak habur. Kawin belanja demo. Belanja-belanja rupanya. Dia ada ilmu lain. Minta maaf. Bersebut contoh saya. Mungkin tak berlaku dah. Dia ada ilmu. Dia boleh gunakan sistem. Kita perlu dekat bahagian gaji. Bahagian gaji kita sepele. Setiap staff-staff kita ada berapa? Tak ramai. Ada 34 orang. 34 orang semua ni daripada boh. pengaruh sampai ke bawah. Sampailah kutukan sapu dah. Tukar kebun kau. Kita akan cabut RM1. Daripada akaun masing-masing, hak masa gaji tu masuk ke kita. Tapi masuk kita, demo jangan masuk akaun demo. Demo masuk akaun, jangan masuk akaun gaji, akaun sel lagi. Dia wajar pula. Cara spelet dia, cara gini. Kalau demo buat QA ke apa, orang akaun tahu dia. Jadi demo adjust itu, ni macam dia punya, apa nama, dekat kredit dia tu kan. Ni hak tolak belanja, ni tolak cukai, potongan cukai belanja, ni apa nama, tolak untuk pinjaman perumahan. Lepas tu ada sel tu, demo bubus itu,

0: kesan kau macam-macam lah. So tuan-tuan, dia boleh situ je. Dan tak ada orang trace out, tak ada jumpa pun. Tapi sepandai-pandai tu Pam Lopak, kita biasa dengar kan dalam dia gitu-gitu. Kadang-kadang kes tu sudah 20 tahun, kes tu sudah 12 tahun, 14 tahun, kantoi. Bila kantoi, oh padahlah pun. Cuma orang tak berapa nak ni, pasal nampak segar tu, nampak apa-apa. Hijau tak apa setahun, tapi kereta dia tu harga RM400,000. Tak, dia tak nampak pun dia ni susah. Kita pun kata, perempuan kita lah buat cerita, oh dia nak kaya dah kali, sako banyak gini-gini. Dan dia pun pandangan kita ni muka belanja semua kan. Kita pun pakai tutup mulut lah. Tak akan tanya gitu. Dah cuma habis tanya, kita tanya, tak belanja kau bila ni? Gitu lah. Jadi kawan ni pun, beri-beri, esok kau belanja. Kawan belanja semua. Kecek tu belanja. Kawan belanja, ada siapa sini susah? Oh, koho lah kita pakai rebus itu. Kak Mah, Kak Mah, anak lagu mana? Sekolah hari ni SPM lagu mana? Allah, ambil kita tak banyak Kak Mah. Ambil lah sikit. Sikit tu 200. Oh, pakai selok situ. Kalau tengok gini-gini, bunyi retina sakit. Lepas tu ni kata, Cik Abel masuk wak ke pulang ke mana? Bui, tolong-tolong. Jadi pun nampak, wah, orang dia pakai cover gitu. Tuan-tuan, hati-hati deh. Kita nak sebut, apa nama, setiap, dia panggil apa, tak mari cerita tu, hadis tu. Setiap, ataupun dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut ke, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ. Surah Al-Zalzalah, ayat 7 dan 8. Saat ni, siapa buat walaupun sekecil zarah tak nampak, benda yang molek, tetap akan dikira. Tapi tak molek, kita nak syubha, benda tak molek, lebih-lebih lagi haram. Kalau kita tak jelas, tanya orang. Tanya orang biar jelas. Yang kedua, contohnya kalau kita bab makanan lah. Kita pergi beli makan. Hari ni kita makan, semua orang makan. Cuma mungkin masuk di rumah, mungkin makan kedai. Kalau kita makan kedai tu, tak apalah. Pergi kedai-kedai yang kita nampak orang Islam yang meniaga. Terutama rambut kacik untuk orang-orang Islam. Tapi produk-produk dalam yang ditinkan atau produk yang mereka masuk dalam kotak tu, tuan-tuan cek lah ada halal ke tak. Tak apa. Yang penting halal. Maksudnya kalau tak semestinya logo Halal Jahkim saja, tapi kita ada macam-macam logo certified halal bodies di antara di seantero dunia kita pakai. Ada hak Thailand cara, kita biar kenal lah logo Thailand belah ni, belah ni. Cek dulu halal dia. Gi duduk mana pun, supalah. Kita nak ambil ubat-ubatan yang tak tahu sumber. Jadi kita nak sihat, kita pakai beli ya. Kita tak salah ke farmasi, tapi beli mana-mana tu nak sihat boleh, tapi jangan tak endah langsung, tak cara langsung produk kita beli. Dan tuan-tuan, kadang-kadang ada satu lagi orang jenis ni, dia nak pendapatan dan keuntungan bulanan yang lebih. Jadi dia melabur, suka melabur. Pasal PT banyak orang tahu, orang nak approach pelabur ni pun dia tahu, kawan ni baru boleh gaji, dia ni baru naik pakar, macam-macam lah, bonus pula, teka bonus dia pergi mari pula. Jadi bila melabur tu, pastikan pelaburan tu yang jelas, mesti patuh syariah. Kalau dok memel lah mula-mula tuan-tuan dapat. Saat ni yang bagi contoh tadi berapa, 50 hiyah aja. Okey, nak melabur dengan saya, kita panggil skim al-muawadhah. Macam-macam bunyi Arab tu. Skim ni setiap orang yang nak masuk dengan saya, dia mesti bayar 10,000. Modal dia 10,000 dan saya akan pasti saya akan bagi setiap bulan 10%. Dia ada 10% jaminan. Tuan-tuan, kullu qardin jarra nafa'an fa huwa riba. Setiap benda yang telah dijamin, tak boleh manfaat tu kita jamin dah 10%, tak boleh, dia riba. Dia kena, kalau nak bubuh, ratio pun atas keuntungan. Kalau untung, sekiranya untung, kalau tak untung lah ke mana, siapa yang tanggung? Kalau hak tanggung tu, bak rugi tu, dia mau tanggung lah, tapi untung kita bagi ruang. Jadi benda tu mesti jelas dalam Islam. Melabur boleh melabur, tapi jangan kita tak tahu nak pergi mana duit, sebab muka terlalu serah kau tengok. Dan yang terakhir saya bagi contoh petang ni, next tengah lebih dah. Yang terakhir ialah saya, apa-apa saja tuan-tuan, kalau kita ni orang yang teliti dengan kehidupan kita sehari ya, Beding. Kita bukan sekadar makan minum je halal saat ni. Dah, benda ayatnya ialah benda ni. Orang kita setengah tu, kalau bak sebut, apa sebut kata khinzir. Khinzir tu bunyi lembut deh. Babi lah kita kata. Ay, tak boleh tu. Ada gelatin babi. Bak tu tak boleh. Tapi bak kau lain tak apa pula.
1: Yeah.
0: Dia pergi tikai. pakai topi keledar. Sambil-sambil. Tikai ke apa hari Jumaat takut-takut kena. Tadi klik semalam Jumaat sehingga. Bukan di Kelantan lah.
1: Pergi
0: yeah. Tikai. Tikai tak sampai 10 hiar. Dia 2 tiket. Macam-macam tu je. Jadi, bak tu dia tak fikir halal haram pula. Sedangkan tuan-tuan, kalau kita melangkah pergi tempat haram tu, tiba-tiba balik accident. Ataupun ditemui lah, macam-macam lah. Ada satu kes itu ke, kita pun tak seulah tu, cuma sebut secara umum. Si isteri gamak ko tu Cik Abel tu ada mesyuarat di Kuala Lumpur. Tiba-tiba bila berlaku banjir alik Thailand. Golok apa semua tu, kantoi suami terperangkap tak boleh kelik duduk situ lah. Gamak ko duduk Kuala Lumpur mungkin pergi 4 hari ko, jadi duduk Thailand. Kalau duduk Thailand tu kerana bisnes ke tak apa, tapi bisnes dengan kau lain kan, jadi susah lah. Maksudnya dia bukan masalah isteri ataupun suami, kita menipu suami, isteri, ibu, bapa, saing tak, tetapi kita menipu Allah. Apakah tuan-tuan, Allah tu terlepas daripada apa ni, pengetahuan. Tak, la yakhfa anhu syai', tak, tidak ada perlindungan tu, tak terlindung sikit abut daripada Allah Subhanahu Taala. Bagi saya, saya nak sebut sekali lagi, kita orang yang juruh, yang beriman, yang kenal diri kita, ambillah tahun baru kita ni, bulan kedua tahun baru Islam ni, untuk kita sentiasa pastikan benda tu benda yang halal, dan jauhi benda-benda yang syubhah, benda makruh, benda yang haram lah tu. Syubhah kita cerita hari ni, harta yang kita tak pasti, kalau boleh tak usah, orang bui tu boleh makan kan, kita pun sedap ni nanti dulu. Dia makan tu, kita cepat sangat dah. Kita tak apa tanya, ni makanan main mana? Tak. Rupanya dia bubuh tu bukan setakat makanan tu. Itu dah, dia baca dah pula situ. Faham kan tu pesel, habis dengan piti-piti kita. Habis semua. Jadi tuan-tuan, beringatlah sebelum kena. Berhenti dulu setakat tu.
1: Baik.
0: Kongsian Wallah Alam.
1: Baik, begitulah tazkirah yang agak panjang tadi untuk memberikan kita kefahaman ya, berkenaan dengan jauhi perkara yang syubhah ni dalam kehidupan kita. Sebab seringkalinya benda-benda yang sebegini dia sekali kita memang terlepas, dua kali memang terlepas, tetapi ketiga keempat tu belum tentu terlepas.
0: Betul.
1: Dan kita nanti akan berada dalam keadaan yang sukar. Dan Ustaz, yang kalau di mana-mana punlah kita perhatikan ya, yang bersubahat, yang terlibat dengan syubhah ni selalunya tak ke mana-mana pun ya. Dia yang mengejar yang benda yang sedikit tetapi ruginya agak besar ya. Baik, kita di talian ketika ini sudah pun bersedia untuk bersama dengan Ustaz. Jadi silakan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya. Siapa tu?
2: Abidjo Kampung Baru.
1: Ya, Abidjo. Sihat ya?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Degree banyak ni lagu ana.
2: Iya. Abidjo tadi dah ada 2 ekal lebih tapi tak buah hari. Dah ada tinggi kipas.
1: Masya-Allah, dua
0: ekal.
1: 2 ekal tu Allah.
2: Dah ada 40 pokok.
1: Oh, 40 ekor. Oh, sedapkanlah tu.
2: Kalau panjang umur, boleh jumpa lah.
1: Baik. Selamat Abiju.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan Abiju?
2: Ini Muslimat yang dirahmati oleh Allah.
1: Mm-hmm.
2: Ini gini, Abiju nak tanya sikit ni. Dia, kau tu buat tadi Abiju dengar di Masjid Zul Mukim ni.
1: Ataka
2: tu.
1: Ya. Yeah.
2: Cuma Abiju nak tanya gini ya, Ustaz.
1: Ya. Yeah.
2: Mulut hajuh ni dia ada tinggal banyak tanah rumah sewa dia. Lepas tu kita adik-beradik ramai 10 orang.
1: Okey.
2: Lepas tu pakat tak cara berlaku tanah rumah sewa. Rumah sewa tu mik-mik lah, mik tu pun ada kadar 1,000 yang sebulan rumah sewa tu.
1: Mik ada lagi?
2: Mik ada. Mik tu guna lah piti rumah sewa tu.
1: Ya, ya.
2: Adik-beradik kita berlaku kan mik tu. Semua tanah lah pakat duduk utep down lah orang Kelantan kata.
1: Okay.
2: Lepas tu nak tanya lagu mana kalau kita tak tukar pakai duit nyak gitu. Kita menangguh juga kok.
1: Okay.
2: Kita dah usah.
1: Baik. Baik yang macam
2: saya dengar radio tu.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beju.
0: Jaga ni okay. Kadang eh supaya beju. Tapi beju berkongsi pada kita apa yang berlaku dalam keluarga dia. Syukur beju dan adik-adiknya kerana mak dia ada masih ada lagi. Dari sudut ambo nak sebut yang pertama sekali, Allah Ta'ala sebut dalam Quran kepada kita lah semua sekali, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan takutlah atau bimbanglah kamu sekiranya kamu tinggalkan nanti bila kita mati anak-anak deh yang susah tak tahu harta, tak ada rumah, tak ada maknanya terbengkalai dia panggil apa ni, tak boleh, tak tahu nak pergi mana, tak ada tempat,
1: terbiar
0: gitu. Dan mereka tu jadi takutlah, tak tahu nak gimana. Macam ni abang nak ceritanya, alhamdulillah syukur saat ni. Syukur kerana mula hayah saat ni tinggal ada tanah, hamba tak tanya berapa lot tanah biarlah. Ada tanah, ada rumah sewa tu boleh orang ada nyewa lagi. Hasil sewa tu beri kepada mek. Mek tu boleh gunalah. Baik. Pertama sekali kalau tak si bagi sako lagi tak apa, tapi kita panggil nak kena ada kefahaman dan semua 10 beradik tu utama nya kena pahal. Ambo rasa 10 beradik pun tak ada dah kecil ni. Mana boleh kali nikah belaka dah. Kita panggil kalau nikah ni panggil ada beristilahnya kita panggil orang luar. Mana ipar dua itu orang luar. Pasal demo tu tak berhak tak saka. Kalau 10 beradik ni dah sorenya, salah sorenya beju. Sesat tanah tu harta ayah sani, tanah ke rumah ke tak pergi kepada orang lain dah. Dia jatuh kepada mek dapat 1/8 pala mayat dan baki 7/8 tu bagilah kepada adik-beradik lelaki dan perempuan. Dua ni sebuah lelaki, satu ni sebuah perempuan. Jadi itu pertama, biar 10 beradik tu kena faham. So dari sudut harta tu tidak syubhah lah nak cerita. Kita balik pada cerita kita, so harta tu benar halal. Tinggal lagi what if kita tak si uruskan kan. Pasal ustaz kalau hamba uruskan ni nak wisah pun, nak tolak siapa, tak ada masalah. Tak ada orang sore habun nak pergi notih. Notih sakal lah. Pergi ke pejabat sakal kecil atau pejabat tanah ataupun kalau ni kan JKPTG melibatkan tanah semua sana ni. Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian. Jadi kalau gi tak habis sakal tak apa. Misalnya 10 beradik tu, gilah dengan mek. Jadi 10 beradik ada, gi dengan mek sebelah. Sebelah dengan mak ini ahli waris kepada si mati. Jadi misalnya adik-beradik ni jemuk, kita kata gini, tanah tu tak apa, kita nak wika belum bayar. Hak sulung tu bayar. Jadi bila bayar tu bagi pula lah saka masing-masing ni. Hak mak 1/8, 7/8 tu bagi sama beranak, anak beranak sana ni. Ikut dia punya faraid itu. Dan rumah tu kita nak tolak ke mak. Semua setuju bila pentadbir pesaka diputanya, semua setuju. Akak setuju sore-sore. Ni setuju. Tak ada bangkangan. So tak apalah. Bila boleh ke mek, sebenarnya mek tu akan pergi juga. Cuma tak tahu mek pergi dulu ke kita pergi dulu. Bila mek pergi, bagi pula. Jatuh pula. Cumanya ada setengah-setengah tu. Abang Dan dan sahabat-sahabat, Abang Ju semua. Bila dia tak uruh lah ni, dah. Lepas tu ada kematian. Bila kematian, dia panggil munasakhat dah lah. Dia panggil berlapis dah. Misalnya bawah pada baju, misalnya nama Abang Mak pula. Abang Mak ni mati. Bila mati, dia ada bini, dia ada anak dua orang. Ataupun selain itulah deh, bila gitu anak dua orang tu pula anak tina. Jadi lagu mana tu, adakah nak kena ada wasiah wajibah ni, hukum hakam dalam bab faraid. So tuan-tuan, nasihat saya kalau boleh, boleh kita kalau tak si bagi ke gana ataupun kita tak si ke harta peninggalan si mati ni, buat jemuk kira. Kena klik kan, kita klik masa tahlil ke tu nampak sangat ayuh baru mati mari bercadah harta. Biarlah klik lepas 40 kata buat gitu deh. Ataupun tika gaya lepas tahun ayuh tak ada ke, bicar lah. Bicar molek supaya kita tahu hal kedudukan, buat keputusan, tulis lah ke mana. Tak payah masuk mahkamah. Jadi bila berlaku gapa-gapa seksa, mudah untuk kita selesaikan. So ambo nak nasihatkan pada baju, kalau boleh jemuk molek, boleh buat kira selalu dah. Tinggal lagi siapa nak uruskan, kena ada seorang pengurus. Seorang urus supaya benda tu tak habis situ lah, mana dia panggil biar selesai. Kalau tak dia kohola berakar-berakar sanksi buat buat jadi balah
1: buat semakin sulit
0: lah. Semakin sulit lah. Itu nasihat saya. Jadi bila sudah ada perintah pembahagian borak itu mudah untuk kita agih-agihkan lah. Itu tak masuk bab pitih lagi. Pitih tu mudah sikit lah. Siapa jadi penama boleh pergi ambil kedok dalam tabung haji ayah ada kedok, siapa penama dia boleh ambil kena bagi sakau juga. Dalam EPF oh, ada EPF juga ada dalam 16,000 kena bagi juga. So kalau kita tak bagi masa tu baru ada dosa. Tapi macam dia tanya tadi, kalau make guna ke kepada kah kita jadi dosa kau semua? Ada. Tidak dosa, cuma dipanggil supaya tidak menyulitkan pada hari kemudian. Jadi saya nasihatkan, ambillah masa untuk kita bicara, buat segeralah. Wallahu alam.
1: Okey, menjawab kepada soalan Abang Ju tadi. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya. Siapa tu?
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu?
2: Saya nak tanya ke?
1: Tapi dahulu siapa tu?
2: Mak Kuala Kerai.
1: Mak Kuala Kerai?
2: Ya.
1: Selekat.
0: Bagaimana Pak Mak?
2: Saya nak tanya. Mak tu, dulu pekali mak ngayuh lah. Lepas tu, sama apa ni? Mak lain. Mak lain, pak lain. Dah. Itu ada adik-adik kita. Adik semak. Bukan adik sepak lah. Pak lain dia. Mak tolak ke. Pak sehari itu dia. Kalau dia dengan kita ni. Mak tolak pak lain. Lepas itu ada. Hak bini dulu. Mak lain pak tolak.
1: Okey, ha, sebab apa? Okey.
2: Lepas tu, apa ni? Dia cari dengan mak saya lah. Cari dengan mak saya. Lepas tu, mak saya meninggal dulu. Mak saya meninggal dulu. Lama tu, baru ayah sikit saya meninggal lah. Meninggal tu, dan berkata, apa ni, pesakot tu kena bagi dulu. Mula-mula. Mula-mula mok kita meninggal tu.
1: Okey.
2: Itu saya nak tahu ya.
1: Okey.
2: Tapi muka saya ni, muka saya pun tak faham. Muka dia ada anak mok dulu ke, anak dulu dia, kelah dia. Okey, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih Abang Mat kalau kerana ni cerita Saka dah betul lah tadi buat dekat Saka. Dia gini, sebab tu kita sebut tadi Abang Deng, sahabat-sahabat yang mendengar soalan awal mula-mula tadi, sebab tu kita kata terak usaha buat segera. Tak si buat pun biar bicep siapa lebih tahu kan. Gini hak bahagia demo gini. Tak soal lagi ha, tak apa merah lagi kubur ha, ikutlah. Tapi hak gini. Baik, bila berlaku munasakat macam sana kan, mak meninggal dulu. Barulah pok tinggi kan, mak kita nikah orang lain dah. Bukan mak dengan pok dulu dah. Jadi mak dengan pok lain ni okay, bila mak ni boleh dah sakat pok dulu, kata pok kita meninggal dah, mak kita pun nikah lain. Nikah lain dengan tuk lelaki baru dia ni pok tinggi kita dah. Bila nikah lain ni, mak kita mati dulu. Jadi bila mak mati, pok tinggi kita dapat kena saka. Dapat. Tapi kita tak uruh. Buat pok tinggi pula mati. Macam mana? Dah pok tinggi tak mati dah, tak ada gear dia. Siapa ajar lah gitu. Maknanya, bila mak tinggi kita, mak kita meninggal, ada bahagian pusaka kepada pok ataupun suami dia. Kita tak panggil pok kita lah. Mana pok tinggi kita panggil zaujuha. Maknanya suaminya si mati. Berapa dia dapat? Dia dapat 1/4. Kenapa? Sebab kita ni, kerana mak kita tak ada anak. Kita lah anak dia. Jadi 1/4 tu hak dia. Kena tolak tepi dulu.
1: 1/4
0: tu. Letak tepi dulu. Tak siwi lagi pasal gerai kan. Lepas tu, tak siwi lagi tu, soal gerai pasal kita tak baik mana. Pasal benar kita nak marah kau mok tu, tak marah sangat. Tapi kita marah kau pok tinggi lah. Kena juga, ambil juga mak aku ni. Dan ambil pas kita rumah dia pula tu. Jadi, 1/4 daripada bahagian harta saat ni, hak jatuh pada tu, kita letak tepi. Bila ayah tinggi tu mati, pitih tu adalah hak dia. Kena pergi buat kira lah. Kepada waris dia. Muka kita nak tahu masa dia hidup itu. Kita nak marah kau gapa masa dia lah. Manusia ni dia ada sifat normal dia lah. Tak boleh nak terima gitu gini. So itu hak dia. Tuan-tuan, wa atikul ladhi haqqan haqqahu. Kita kena bui setiap orang yang berhak tu hak masing-masing.
3: Hmm.
0: Kalau masa tu saya bagi tahu pesan kepada Abang Mak sana ni, kalau kita tak si bui, pakak dah adik-adik, kita waktu saya jangan bui. Kita ni waktu saya, kita bukan mahkamah syariah. Kita waktu saya tu atas emosi kerana gegeran mak kita ni, kalau boleh sorang aja hayahnya. Sorang aja suami. Tiba-tiba Allahnya nikah juga dia macam-macam. Jadi duduk, kita mari macam-macam lah. Mikir kongsi dah. Tidur sebata, tidur semua dia. Jadi kena, jadi koli dia pula. Kena suap makan, apa suap makan. Kena nanuk masuk nyayu ke dia. Tuan-tuan, kita tak duduk situ. Tapi Nabi Allah Ta'ala meletakkan cerita dalam dalam Quran kan, bahawasanya tidak jadi masalah kita mana menikahi hak bekas orang dah. Yang pentingnya dia tak ada suami lah, sama ada sebab perceraian dah habis iddah ataupun kematian. Jadi kita nak sebut sini, itu sudah ditakdirkan, kita terimalah takdir. Dah mereka pun baik-baik saja, doakan yang baik-baik. Cuma kalau begitu kita kena bagi hak dia, kalau tidak kita berdosa beju. Kalau kita tak bagi, kita tak berdosa. Selagi kita tak bagi, kita tinggal teruk-teruk, jadi kita tangguh-tangguh, maka selagi itu kita masih berhutang dengan Allah, kita berdosa. Dan lunaskanlah benda itu sebab kita memudahkan juga si mati juga lah. Allahuakbar.
3: Untuk tidak merumitkan, kena wakil awal-awal. Betul. Supaya kita nampak jalan jalur dia tu.
0: Betul.
3: Ke belakang hari Senin kita nak selesai. Okey, baik. Kita ada lagi soalan ataupun pemanggil. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Ya.
4: Puan
3: Hamidah.
4: Salam.
3: Ya, salam. Ya.
4: Dengan cerita Ustaz Ayat tadi.
0: Ya, Puan Hamidah.
4: Kita mula-mula tadi Ustaz Ayat kata gini. Kata dulu, ada orang kata goris dan menang. Dia mari rumah kata, awak goris dan menang. Kita pun goris. Kita berharap awak menang, dia kata. Tapi awak kena bayar RM50. Awak kena bayar RM50. Kalau awak itu, dia bayar RM50. Kata RM50 ni, awak atas kumpulan awak. Tapi kita kena bayar. Situ sebaru kita bayar. Lepas tu dia tertunggu. Dan masa 2 bulan ke apa, dia kata, saya akan atas bareng. Bareng ke apa, tak ada si abut sampai hari ni. Pasal lagi, orang juga orang tu, kata Gordon dan Menetir, orang asing lah, orang Cina, dia kata. Dia mari pula ni, ada 3-4 orang ni, orang Islam kita, mari dengan semaya, dengan makan minum siap lah. Tapi mari cara sepakata tadi lah. Kalau awak masuk ni, awak kena bayar RM200 ni. Tapi awak kena cari orang ni, baru pada awak ni 5 orang tu, 10 orang tu akan meningkat lagi. Awak boleh kata kita kata 200, awak akan dapat atas 300 ke dalam masa 3 bulan. Itu pas masuklah juga lah. Masuk cari orang mana orang nak gitu start. Bagi nak pergi dulu. Lepas tu siapa gitu juga habis dengan kiting jugalah start. Tapi gitu, benda tu tak wujud juga. Dengar Ustaz. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebab itu macam Puan Hamidah tanya ni, soalan yang berkaitan goris menang, maknanya kita yang terpelajar, mahu tak sinar ayat juga terpelajar ni, kena ngaji you ke, bukan gitu. Terpelajar ni ialah pengalaman, ambil kira cara pengalaman orang sebelum kita, walaupun kita kapung, tapi kadang-kadang tak payah ngaji, ada CJ, diploma, panggil apa, ijazah, master, PhD, kadang-kadang dia mutu pula yang terpedaya dah. Kita bukan amanah itu dah, isteri ambo pun pendidik juga cikgu. Tapi bakpo ada banyak kalangan orang yang kena tipu scammer ni. Ialah kalangan cikgu. Hak gajinya ya, cikgu sebab sedap naik dia, naik pakat gini, naik pakat kak, jadi dia punya mudah, semudah itu ditipu. Habis pula RM100,000, RM180,000. Kadang-kadang suami pun tak tahu, kadang-kadang isteri pun tak tahu. So apa yang saya boleh nasihatkan lah daripada cerita Puan Hamidah Sani ialah, dia orang yang mencari mangsa ni kan, dia kita panggil, dia tak cara mana benda tu, hukum hakam ni. Terutama bila Puan Hamidah ada sebut sana ni pasal orang Islam lah. Tak kira dia Melayu atau bukan Melayu, bila orang Islam dia kena ada halal haram, dia tahu dah benda tu haram. Tapi moga dia nak tumpu pada piti saat ni dah. Dia nak temu nak juga pada piti, dia gomos macam lah. Tak apa, kalau itu kat tobat lah, tak ada apa. Mending kita cari rezeki. Tengok, dia menghalalkan, dia royak, dia bubuh justifikasi, mereasonablekan benda tu. Tak apa, ni beri rezeki. Jadi insyaAllah lah, kita itu kat kita sedekah, cara cuci dia siapa aja dia kakak. Bukan gitu. So dia panggil, bila bila kena masuk dalam macam masuk dalam bubu deh. Bubu ikan, tak boleh tu lah. Macam sandi lah, bila balik dah 50. Pahal ni pula, kalau 20, 200. Kita goreng-goreng. Oh, siapa tak asyik. Oh, sakit pala-pala tengok. Weh, lah menegap ni kereta. Cuma kereta tak bawa lagi lah. Muka payuh nak masuk kapun ni. Kak kena pergi ambil tempat nanti kita atas surat. 4 tahun tak sampai masuk surat tu dia. Jadi kalau kita dah tertipu, susah kita nak kita nak lawai apa tak boleh. Dia pun tak ada. Kita nombor pun tak ada. Kita hobi nombor ke dia. Dia kita tak ambil pun nombor. Dia bagilah pamphlet. Pamphlet pun telefon nombor pun out of date, tak tahu mana. So nasihat saya, kalau cerita macam Puan Hamidah tanya sana, kena hati-hati. Orang Kelantan ni abadeng sangat baik hati. Nampak orang mari jalan rumah kat, kita jamu air dulu. Jadi nak jamu air, selekel lah makcik. Habis kat padang nak jamu air, selekel. Tapi bila dia masuk je, buat jual, buat beli, beringat. Baik kita salah tak beli, pada kita salah beli. Wallahualam.
3: Okay, jadi kalau nak jamu air tu, jamu lah. Jangan pula berterusan, jamu duit. Jadi kita yang merana.
0: Betul.
3: Baik, kita sudah pun sampai di penghujung pertemuan, Ustaz. Jadi sedikitlah sebagai panduan ingatan kepada kita. Sebab selalunya kita ni, apabila kita terjebak dengan benda-benda yang syubhat ni, selalunya dia dia hasil daripada tamuk halobonya dalam diri kita ni. Jadi supaya kita berhati-hati dan tidak tamuk. Sedikit daripada Ustaz, silakan.
0: Sahabat-sahabat pendengar sekalian, Nabi pernah sebut dalam satu hadis, orang ni kita lah, bukan orang lain. Kita manusia ni, kalau pun dapat dua lembah emas, okay, nescaya kita lapta rautalitan, kita pasti berhasrat kalau boleh nak nombor tiga. Kita tak cukup, tak kena semacam. Jadi dalam mencari rezeki yang halal, dapat dah rezeki, dapat duit, tapi rezeki tu halal, tu halal comel dah. Kerja tempat halal dah, betul abadim. Minta maaf, tak saya kata tempat radio ke mana kan. Kita kerja punya awal-awal, betul kerja halal, gaji masuk. Gaji tak boleh lewat sikit apa. Mana lewat. Tetapi pastikan ada soal lagi berkat. Boleh tahu dah lah, halal dapat duit. Kerja bagus, pergi pagi lagi balong dengan bini-bini, balong untuk lelaki. Tak boleh habis lambat ni. Allah, tak ada salin lah kau. Tak ada. Boh marah pasal takut merah kat punch card. Jadi pastikan ada keberkatan di situ. Dan tuan-tuan, bila kita ni orang yang berhati-hati, kena elakkan benda yang syubhat. Benda tak tahu, gapo kalau dalam ATM tu gapo tak tahu apa ni, jangan kongsi. Kalau tak pasti, jangan kongsi. Jadi supah ni, kalau kita tak tahu, jangan gomoh, jangan buat. Tanya dulu orang yang lebih tahu, barulah kita buat keputusan. Berhabis dengan patung, pohon mokte ambo tanah tepi telaga. Baru belajar buah, boleh buat rasa-rasa. Halal dan haram kena pakat jaga. Syubhah kita tinggal, baru kita selamat semua. Wallahualam.
3: Baik, terima kasih Ustaz. Ialah sebagai saya, saya teringat pada satu-satu kata seorang ibu, seorang ayah ni, apabila anak dia dapat banyak A lah, berbelah-belah A, 20 A ke tak, macam tu. Apabila ditanya oleh wartawan, dia kata apa ni rahsia sebenarnya. Dia kata dia cari rezeki ni, dia cari yang halal lah. Dia kata biar sedikit benda tu halal. Kalau banyak pun, kalau benda tu tak halal, dia tidak berkat.
0: Betul.
3: Jadi itulah yang sentiasa ada dalam fikiran saya. Benda yang macam tu, selalu saya ingat benda tu dalam kita mencari rezeki-rezeki yang halal. Maknanya kita patut ada benda yang sebegitu, kata-kata yang hikmah yang sebegitu untuk mengelakkan diri kita. Saya tak katalah saya tak ada langsung, tetapi benda tu tetap ada dalam fikiran saya. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

Baik, saudara yang dihormati, kembali Kelantan FM untuk kita terus bersama dan menyusul sehingga waktu sembahyang fardu maghrib nanti pukul 7.32 minit malam.

Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama 7.21 minit malam ketika ini, selamat malam untuk anda semua yang masih lagi setia bersama kami di Kelantan FM pada ketika ini. Jadi sebagai panduan bersama disampaikan waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon-zon yang terlibat, ya, zon 1 negeri Kelantan. Maksudnya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini 7.32 minit malam, manakala bagi zon 2 juga 7.32 minit malam. Besut Setiu Terengganu pukul 7.29 minit malam. Jadi insyaAllah seketika nanti kita akan berikan laluan kepada seruan azan yang bakal bagaimana nanti sebagai menandakan maksudnya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini. Sementara kita yang sudah pun siap sedia untuk ke masjid berdekatan ataupun ke surau berhampiran, anda sememangnya adalah insan-insan yang terpilih untuk menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah di masjid berdekatan ataupun surau berhampiran. Jadi selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk anda seketika nanti.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sejak tadi telah pun berkumandang seruang azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini. Seterusnya, saudara, marilah kita sama-sama ikuti ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nul Karim dari surah Al-Isra ayat 1 hingga 11. Dipersilakan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: kami mainkan. Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, ketika ini sudah pun pukul 8.05 minit malam. Selamat malam, terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bersama kami dalam pertemuan malam ini, hari Jumaat 17 Julai 2026 bersamaan dengan segmen Selekta. Kita akan terus bersama sehingga ke pukul 9 malam nanti. Jadi teruskan bersama kami dalam pertemuan hari ini sehingga ke pukul 9 malam nanti. Sebelum kita beri laluan kepada berita Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur jam 9 malam nanti, dan seterusnya Cekok akan menghiasi pertemuan pada malam ini sehingga ke pukul 12 malam nanti.

0: kohon bertambah. Macam macam kek. Dekik tu pula kita semua tengok. Kadang-kadang kita ni sebagai jiria tak khabar deh. Jiria sendiri kena tengok ke. Ataupun ada pengabaya kanak-kanak ke. Ataupun dalam keluarga kita sendiri. Ia terkena gangguan seksual. Tak kira lah di mana-mana pun. Kadang-kadang kek kita ni main duk mikir lah. Lagu mana nak buat deh. Nak tolong. Tolong tapi tak tahu. Kadang-kadang mangsa sendiri pun tak tahu. Yak korang tu malu. Nak royak korang nyawa ni tak jaya. Sebab itulah wujudnya telekasi. Mek bunga harap ramalah tahu berkenaan dengan telekasi ni. Telekasi ni sebuah talia ataupun merupakan talia prihatin masyarakat. Yang mana menghubungi orang awal ni dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat. Untuk siapa-siapa lah kau ada pertanyaan ke, kau ada aduan, nak minta bantuan ke, ataupun nak bui ke apa-apa macam dengar lah deh. Berkaitan dengan penderaan ke, pengabaian kanak-kanak, gangguan seksual ke, ataupun pembuangan bayi. Boleh je. Telefon je terus nombor talian kasih 05999. Kalau nak dapat ke pergi mati kaunseling secara percuma pun boleh. Jangan duk gusi. Sebabnya talian ni beroperasi 24 jam 7 hari seminggu. Tak ada duk cuti ko, tak ada duk rehat. Telefon je. Tapi kalau balonnya gawai ke, Mek bunga tak tahan latih. Cumanya kalau ada masalah-masalah ke apa, telefon ke talian ni. Jangan duk pendas sore. Kalau nak WhatsApp dia pun boleh juga. Ingat nombor ni 019-201-5999. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak layak je.
1: Baik, saudara yang dihormati, sempena dengan perlawanan akhir bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 ya. Kita di Kelantan FM ini akan menganjurkan tayangan big screen yang akan diadakan pada 19 lah ya, walaupun perlawanan pada 20 hari bulan pukul 3 pagi, tetapi kita akan bermula pada hari Ahad lagi ataupun 19 hari bulan lagi jam 9 malam ya, di perkarangan Kelantan FM inilah, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan ya. Jadi dah pun ada penaja-penaja yang sudi untuk menaja hadiah-hadiah kepada pemenang-pemenang mini game ya, yang kita sediakan untuk menambahkan lagi kemeriahan pada malam itu. Jadi daripada kita menonton saja-saja ya, dekat kedai mamak ke apa, ataupun di kedai kopi kat mana-mana ke, bolehlah datang sini untuk sama-sama kita rasai kemeriahan yang sebenar ya. Ada game macam-macam lah, DJ-DJ akan conduct ataupun akan menyelaras permainan-permainan kecil, iaitu penyampai-penyampai kita lah, DJ-DJ radio lah yang akan bersama dengan anda. Jadi insyaAllah ia pasti akan menyeronokkan lah, di samping kita merasai debaran siapa yang akan menang Piala Dunia 2026 ini. Jadi kita nak ada satu kenangan yang menarik bersama dengan Kelantan FM ya, Piala Dunia 2026 ini. Jadi insyaAllah harinya akan sampai, dan sebagaimana yang saya katakan tadi, ada hadiah-hadiah untuk pemenang-pemenang mini game yang kita sediakan. Ada manis-manis tu. Lepas tu jangan lupalah ya, kita sediakan kafe tu. Kafe memang akan dibuka lah untuk anda minum ke, dapatkan makanan apa-apa ke. Jangan membimbang, kita ada buka kafe kita pun, kantin kita akan beroperasi selama program ini dianjurkan. Jadi kemeriahan Sebenar hanya di Kelantan FM bersama dengan pentas akhir Piala Dunia 2026. Jadi rasai detik gol dan juga detik sebenar debaran bersama dengan RTM penyiar rasmi bola sepak Piala Dunia 2026. Jadi pastikan janji temu anda bersama dengan kami di Kelantan FM.

Baik, saudara yang dihormati, begitulah permainan duniawi. Ya. Bola sepak pun permainan duniawi juga. Okey, final ataupun akhir World Cup FIFA ataupun Piala Dunia FIFA akan mempertemukan dua gergasi yang begitu kuatlah sehingga kini antaranya akan menemukan Spanyol dan juga Argentina pada 20 Julai nanti ataupun pada pagi hari Isnin final untuk tahun ini. Jadi siapakah yang akan menang? Sudah pastilah dua nama besar dalam dua pasukan yang berbeza ini, Lionel Messi untuk Argentina dan juga Lamine Yamal yang mewakili Spanyol.

menunjukkan taring yang sebenar selaku penggempur yang hebat bagi pasukan Sepanyol. Sementara itu pula pada pada pukul 4 pagi, penentuan tempat ketiga dan juga keempat adalah antara pasukan Perancis dan juga pasukan England ya, yang akan bermain pada pukul pada 19 hari bulan lah. Jadi sama-samalah kita tunggu debaran penentuan juara dan juga penentuan tempat ketiga dan juga keempat untuk Piala Dunia 2026 pada kali ini. Jadi pastikan bersama dengan RTM lah. Okay. Untuk Piala Dunia 2026 ini yang diadakan 4 tahun sekali, Piala Dunia FIFA World Cup.

0: Kali, Loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula. 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unified dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu suara.
1: Saudara, FIFA World Cup ataupun Piala Dunia FIFA 2026 ini bermula pada 11 hari bulan Julai lalu dan kini sudah pun semakin menghampiri ke penghujungnya. Jadi banyak cerita sebenarnya yang menjadi warna-warni dalam pertemuan kali ini ataupun sebenarnya pada 11 hari bulan Jun lalu sebenarnya, ya, bukan 11 hari bulan Julai, 11 hari bulan Jun lalu di mana sepak mula World Cup ini bermula dan sehinggalah ke 19 hari bulan nanti ataupun perlawanannya pada 20 hari bulan nanti, ya. Jadi begitulah panjangnya perlawanan ini, lebih kurang makan masa sebulan setengah lah. Sebulan setengah yang pada kali ini 48 pasukan diberikan hak untuk bersaing dalam pentas akhir Piala Dunia 2026 dan 104 perlawanan disiarkan oleh RTM. Sebagaimana yang saya katakan, banyak kisah, banyak cerita yang berlaku terutamanya di saat-saat akhir, di pusingan 16 pasukan terbaik, separuh akhir pun demikian, timbul rasa tidak puas hati di kalangan-kalangan pasukan-pasukan yang bertanding, terutamanya dari segi corak pengadilan yang berlaku, ya. Jadi apapun itu adalah rempah ratus dalam Piala Dunia pada kali ini dan kita harapkan ia menjadi pengajaranlah untuk pertandingan yang akan datang.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sejak tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan salat fardu insya untuk malam ini. Jadi ketika ini saudara sudah pun pukul 8.47 minit malam, seketika bersama dalam ruangan Nidarul Islam untuk malam ini, dipersilakan.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa tidak. Segala apa yang berlaku di atas muka bumi ini, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke, di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita, apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat, bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni Masya Allah. Ada orang yang memang diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia cungkil gigi saja. Kalau setakat duit 100 tak cukup, apa masalah, aku perlukan 100,000 contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ni dah kena sabar, semalam sabar dah, dan hari ni sabar, besok nak kena sabar, dan lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila bilalah? Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita, bila kita bersabar ni tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya? Kita berkawan dengan Allah. Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau dia angkat tangan, ya Allah, aku dienaya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah, cuma aku dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta Mercedes sebiji, ya Allah. Contoh kita tukar tu tadi tuan-tuan, sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti and makbul di sisi Allah Subhanahu Taala. So bayangkan banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini, kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran jakim.
0: Siaran di Darul Islam diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM, dan kita sudah pun 10 minit semakin menghampiri pukul 9 malam waktu ini.

Baik, saudara yang dihormati, 5 minit semakin menghampiri 9 malam. 9 malam, berita dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur kita bawakan untuk anda. Dan selepas berita nanti, Cekok akan terus memimpin pertemuan ini sehingga ke pukul 12 malam nanti. Dan pukul 9.10 minit malam nanti, Kelah Gu kita akan bersama dengan Cik Su dengan ada tetamu yang akan dibawa ke studio ataupun ke konti pada malam ni. Jadi saya kira ada di antara kita yang dah tahu ataupun belum tahu lagi. Jadi sama-samalah bersama dalam Cekok pada malam ni. Cerita kita oleh Kelate. Jadi hanya sampai di sinilah pertemuan untuk malam ni. InsyaAllah ada masa ada ketika kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum untuk semua. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baru tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Itu saya popularkan di kalangan anak-anak, menggapai yang di langit, banyak menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG, Kampus Pendidikan Teknik di Nilai, Negeri Sembilan. Sementara itu, Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, golongan belia perlu memperkukuh jati diri dan keupayaan menilai kesahihan maklumat bagi menghadapi perkembangan kecerdasan buatan AI serta peningkatan ancaman penipuan dalam talian. Menurut beliau, perubahan lanskap digital menuntut generasi muda lebih berwaspada terhadap kandungan yang diterima menerusi platform dalam talian. Katanya, pembangunan golongan itu perlu merangkumi aspek kepimpinan, ekonomi, kesukarelawanan, kesihatan mental dan integriti selain melahirkan individu berilmu, berkemahiran serta berdaya saing. Ekonomi Malaysia terus berkembang positif 5.8% menerusi laporan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK suku kedua 2026. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan angka berkenaan lebih tinggi berbanding 5.4% pada suku pertama tahun ini sekaligus membuktikan pertumbuhan positif dipacu menerusi pelbagai langkah intervensi kerajaan ketika berdepan cabaran geopolitik.
2: Hari ini pihak Dozem telah pun mengeluarkan dapatan terkini untuk KDNK bagi suku kedua, yang mana juga untuk kita menilai sejauh mana perkembangan ekonomi itu berlaku untuk suku kedua. Jadi alhamdulillah, berdasarkan dapatan awalan, kerana angka rasmi itu hanya boleh dikeluarkan pada bulan 8 nanti, tapi untuk anggaran estimate KDNK yang kita ada untuk suku kedua ni, angkanya adalah 5.8%. Jadi di situ kita merasakan bahawa kegiatan ekonomi itu masih berlaku dalam keadaan semua cabaran yang ada.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang lebih kukuh dijangka membantu Malaysia mencapai sasaran defisit fiskal 3.5% daripada KDNK pada 2026. Ketua Ekonomi Kumpulan M-Bank, Firdaus Rosli berkata, sasaran itu disokong oleh pertumbuhan ekonomi nominal yang lebih tinggi, penguatkuasaan fiskal yang lebih berkesan serta peningkatan kutipan hasil kerajaan. Menurut beliau, walaupun terdapat risiko daripada harga minyak global dan ketidaktentuan luaran, asas makroekonomi negara yang kukuh turut dijangka menyokong pengukuhan ringgit pada separuh kedua tahun ini. 10 cawangan Jabatan Imigresen Malaysia JIM di seluruh negara ditutup sementara hingga Ahad ini bagi kerja-kerja penyelenggaraan sistem yang memasuki fasa 5. JIM menerusi Facebook memaklumkan cawangan-cawangan terlibat adalah Pusat Transformasi Bandar UTC Perlis, Alustar Kedah, Lumut dan Teluk Intan Perak, Kuala Langat dan Kuala Kubu Baru Selangor, Port Dickson Negeri Sembilan, Temerloh dan Raub Pahang serta Mersing Johor. Tiga individu maut manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di Taman Eko Rimba, Sungai Sidim, Kampung Ulu Riau, Kulim. Ketua Polis Daerah Superintenden Syamsul Sinring dalam kenyataan mengisahkan insiden berlaku kira-kira pukul 2.38 petang tadi. Menurut beliau, mangsa yang meninggal dunia melibatkan seorang wanita dan dua kanak-kanak, manakala seorang lagi kanak-kanak berusia 4 tahun selamat. Insiden berpunca daripada kepala air dan ketika kejadian, siren kecemasan di lokasi berkenaan mengalami kerosakan. Esok, penamaan calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan akan diumumkan. Segala persiapan kini berjalan lancar. Ikuti laporan Amar Irfan Rahmat.
3: Esok tumpuan beralih ke 8 pusat penamaan calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi PRN kali ini. Segala persiapan akhir kini dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi esok membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya setakat semalam. Dengan persiapan di peringkat akhir, tumpuan esok bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amal Irfan Rahmat, RTM.
0: Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan diminta supaya tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yuniswaran Ramaraj berkata, tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengadil dari Slovenia, Slavko Vincic, dipilih mengadili perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina awal pagi Isnin. Beliau akan dibantu Tomas Klancnik dan Andras Kovacic, manakala Adam Makatmeh dari Jordan bertugas sebagai pegawai keempat. FIFA sedang menilai laporan perlawanan sebelum memutuskan sama ada akan mengambil sebarang tindakan terhadap pemain Argentina yang memegang spanduk bertulis Kepulauan Falkland adalah milik Argentina semasa meraihkan kemenangan 2-1 ke atas England. Keputusan akan dibuat berdasarkan kod tata tertib FIFA. Badminton bergu lelaki profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara ke separuh akhir Terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan Amerika Syarikat Cheng Ziyi Presley Smith 21-18, 15-21, 21-13 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Gymnasium Metropolitan Tokyo. Mereka akan bertemu pasangan nombor 1 dunia dari Korea Selatan Kim Won-ho, Seo Seung-jae. Sementara itu, bergu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin turut mara ke separuh akhir Terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan nombor 3 dunia dari Denmark Matthias Christiansen Alexandra Bohe 21-17, 21-17. Mereka seterusnya akan berdepan pasangan Hong Kong Tang Chun Man Si Yeng Suet.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Iran memberi amaran akan membalas dengan tindakan lebih keras jika Amerika Syarikat melancarkan serangan baru ke atas infrastrukturnya. Jurucakap Angkatan Tentera Iran, Brigadier General Abul Fazi Sekarchi turut mendakwa Amerika Syarikat dan rejim Zionis menjadi punca ketidakstabilan di rantau itu. Setiausaha Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres memuji usaha China merapatkan jurang AI antara negara menjelang Persidangan Kecerdasan Buatan Dunia 2026 di Shanghai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, ekonomi Malaysia berkembang 5.8%, 10 cawangan JIM ditutup sementara. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 Julai 2014, tragedi nahas MH17. Pada hari ini, dalam tahun 2014, negara dikejutkan dengan insiden pesawat MH17 Boeing 777-200 milik penerbangan Malaysia, MAS, yang ditembak jatuh di Hrabov, Donetsk, Ukraine berhampiran sempadan Rusia. Pesawat malang yang membawa 298 orang penumpang termasuk 15 kru itu sedang dalam penerbangan dari Amsterdam, Belanda ke Kuala Lumpur. Seramai 43 orang daripadanya merupakan warga negara Malaysia, termasuklah 2 orang bayi. MH17 ditembak oleh puak pemisah dengan menggunakan peluru berpandu PUK buatan Rusia. Selepas hampir 6 tahun, pada 9 Mac 2020, kes MH17 akhirnya dibawa ke muka pengadilan dan mula dibicarakan di Kompleks Kehakiman Schiphol, Amsterdam. Setahun kemudian, iaitu pada 7 Jun 2021, perbicaraan penuh pula mula dijalankan. Pada 13 Mei 2025, Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO memutuskan bahawa Rusia bertanggungjawab terhadap insiden tembakan ke atas pesawat tersebut.

0: We're ready.
1: We are ready.
2: We are ready too.
3: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui Big Screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
4: Ribuan terima kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam belakang terus bersama dengan Kelantan FM untuk malam ni. Terima kasih belakang yang terus mengikuti walau di mana sahaja berada. Okay, terima kasih untuk Pak Deng ataupun Rudin Ismail yang telah menemani anda mengurusi segmen Selekta dan sports kala pertemuan di hari Jumaat. Cik Sumayu untuk menutup panggung adik kakak dah lebih kurang 3 jam. Dan di pertemuan yang pertama ataupun jam yang pertama super sekala juga, kita akan bersama menerusi kelagu kita. Dari kala sebut mengenai kelagu kita, Cik Sumayu akan jemput pelbagai. Okey, ada di antaranya konten kreator yang kita kenal wajahnya. Ada di antara konten kreator yang ada di belakang tabir. Jadi malam ni Cik Su akan bersama dengan, kalau anda pernah mengikuti menerusi Facebook, TikTok dan sebagainya, Ku Pendikir. Malam ni Cik Su bawa tiga-tiga sekali main konti dek kakak weh. Banyak benar tak kisah Cik malam ni tu. Tapi kok-kok mana pun terus bersama dengan kami di Kelantan FM. InsyaAllah ada sama.
5: Kelantan FM. Kelah ke kita. Setiap hari Jumaat 9.15 malam hanya di Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.
4: Alright, terima kasih belakang terus bersama dengan kami di waktu ini. Dan seperti mana yang telah pun Cik Su maklumkan, hari ini kita bersama dengan Ku Pendikir. Jadi Cik Su bersama dengan tiga tetamu. Kalau nama penuh dianya Muhammad Yamidi, tapi sehor dengan nama Pok Ya. Sehat malam ni Pok Ya?
6: Alhamdulillah
4: sehat. Alhamdulillah sehat deh. Okay, dan juga bersama dengan Ifazrul Amin ataupun nama sehor dia Amin. Ada orang komen Cik Su pakai kek tu sehor dia kata.
6: Terima kasih belakang dengar Kelantan FM.
4: Baik, dan juga bersama dengan Azihan Asri, nama dah lekat kenal tapi sehor dengan nama Abis Su. Okey, sehat Abis Su dah? Alhamdulillah sehat juga malam ni. Okey, baik. Jadi kalau kita sebut mengenai Ku Pendikir, ada di antara yang mengikuti semua konten-konten yang dikongsikan Cik Su rasa dan mahu tahulah Ku Pendikir ni siapa. Tapi mungkin ada setengah yang kata, Cik Su, kita tengok lagu-lagu DK yang dia share, pokok-pokok dia ni kita tak kenal mana. Jadi sebab tu Cik Su bawa malam ni main konti. Okey, dengan follower kalau Cik Su tengok di TikTok lebih pada 100,000 tak? Lebih pada 100,000. Jadi mungkin boleh Ku Pendikir perkenalkan diri dan cerita bagaimana tercetus nama Ku Pendikir. Siapa nak cerita besok kau? Okey, beres besok.
7: Assalamualaikum warahmatullahi. Ku Pendikir ni sebenarnya dia merupakan satu kumpulan DK Barat lah.
4: Okey.
7: Kita berasal dari Besut eh. Nama asalnya Ku Pendikir ni, dia asalnya kumpulan DK biasa ya.
4: Baik.
7: Jadi bila kita fikir-fikir nama, nak cari nama ni, jadi bolehlah nama Aku Pendikir.
4: Okay.
7: Asal-asal tu.
4: Asal-asalnya.
7: Lepas tu kita bila dah lama kita baik-baik balik, jadilah Ku Pendikir waktu ni.
4: Baik.
7: Tu je lah.
4: Okey, maksudnya asal-asalnya nama Aku Pendikir. Tapi
7: pendikir.
4: Takut bunyi aku tu sorang. Kalau Ku ni dia merangkumi dia, semua.
7: Dia kira umum lah.
4: Kira umum. Jadi kalau sebut pasal pendikir ni memang ramai kita di Kelantan. Hok soh-soh ada macam-macam lagu cerita lain. Maksud tanda seumur dengan RTM cerita lain. Tapi Ku Pendikir juga mungkin kalau boleh kongsikan bagaimana bermulanya minat untuk menghasilkan kandungan digital yang berasaskan budaya negeri Kelantan ni sendiri.
7: Dia pada awalnya kita start dengan video di media sosial ni, video-video kita dikir je lah. Okay. Latih hair kita dikir, sembah-sembah kita dikir, kita upload.
4: Baik.
7: Itu je lah asal-asalnya. Jadi, bila lama-lama tu, masuk apa ni, PKP ke? Masa COVID tu, kita tak boleh nak berdikir secara live.
4: Secara terbuka
7: lah. Jadi,
6: Siti timbul dia.
4: Okay.
6: Konten.
4: Situ lah timbulnya.
7: Okay. Untuk meluluskan konten sosial media, media sosial tu. Jadi kita terus upload je lah video-video lagu, lagu-lagu lama, lagu-lagu dikit lama-lama apa, kita upload balik lah.
4: Okey. Baik. Jadi kalau kita sebut Cik Su juga antara salah seorang yang ambil juga lagu-lagu daripada konten Ku Pendikir tu untuk jadikan background. Kalau Cik Su buat konten, maksudnya Cik Su guna, Cik Su tengok Ramadan dia pergi guna, Cik Su nak guna gitu juga lah. Sebab Cik Su sendiri pun perhati kalau kita, kalau kita orang Kelantan lah berkalinya, apabila kita buat background tu untuk satu-satu video kita guna lagu dikit, jadi dia naik.
6: Baru dia naik.
4: Dia jadi naik. Mungkin jiwa Kelantan kita tu kuat berdoa oleh bawa kita. Okey, baik. Jadi Cik Su pun nak tegur jugalah sahabat-sahabat kita yang mana duk tengok menerusi live Facebook lah ni. Dia kata, Puan Ayong kata, ah, bukan kaleng-kaleng tu Cik Su. Aniza Zulkifli kata, Assalamualaikum Cik Su dan tetamu jemput teku pendikir. Selamat malam. Norai Fangoh kata, terima kasih. Ya, Ming dan Su, kita tengok demo ni, kata dia. Okey, baik. Terima kasih juga sahabat kita dari Lembah Sigi hadir menonton Ku Pendikir pada malam ni. Terima kasih berlakon lah. Pakat-pakat share, pakat-pakat kongsi malam ni. Ada macam-macam Cik Su nak kongsi bersama dengan pendengar. Cik Su nak tanya juga dengan kumpulan pendikir. Jadi kalau malam ni di poster Cik Su tepek daripada hari Selasa lagi rasanya di medsos kitanya, lagu Kelantan lagu viral. Mungkin Ku Pendikir boleh kongsi atau bagi pendapat sikit lah. Lagu-lagu logat Kelantan semakin mendapat tempat di media sosial ni sendiri. Okey. Okey. Amin.
6: Lagu viral. Jadi lagu viral ni
4: lagu Soho.
6: Dia lah ni koh dia meluah.
4: Betul.
6: Masa dulu orang kita ni kalau nak dengar dikit kak,
4: kena pergi basah.
6: Kena pergi basah ataupun daripada kaset.
4: Betul.
6: Tak.
4: Lepas tu ilik sikit CD.
6: CD. Jadi bila lah ni, bila zaman media sosial ni, orang
7: mudah lah, mudah.
6: Dikir di Kelantan tu, orang kau lupa tu boleh dengar.
4: Lah ni. Lagu cicak pakok luar negara.
6: Pakok Eropah dah. Wabulan.
4: Betul.
6: Wabulan di Jerman. Saya tengok ada video tu di Jerman. Budak-budak sekolah di Jerman lah, di Jerman. Duduk training. Wabulan.
4: Baik. Okey. Dan mungkin juga kalau kita sebut mengenai lagu viral ni, lagu Soho, tak seremo. Tapi dia atas lak. Walaupun lagu tu tak Soho pun hakikat sebenarnya dia. Tapi bila orang tu guna, orang ni guna, dia cek super asal dia dua. Lagu ni akan jadi Soho. Lagu memang Soho sebab sedap ataupun lagu tak boleh sedap mana pun.
6: Tapi tu weh tu. Weh nyanyi tu.
7: Dia kadang-kadang mungkin dia. Dia kena dengar.
6: Dia kadang-kadang dia.
7: Suasana tu.
4: Suasana. Lirik.
6: Butir kata.
4: Butir kata.
6: Mudah. Mudah higak kak. Kau mudah dia naik.
4: Supaya lagu cicok tak cek, cek, cek, cek, cek. Tak ada kena-kena pun. Maksudnya dia lagu-lagu sebegitulah dia. Okey, jadi kalau sebutnya, kalau apa sebut pasal media sosial, TikTok, Facebook, Instagram ni, banyak memperantukan lagu-lagu promosi lagu Kelantan lah dia. Okey, jadi kalau bau-bau ni, kalau mungkin Cik Su boleh imbas kembali tahun lepas. Apabila lagu Tanda Pisa tu menjadi cuman untuk IM. Okey, kita sendiri pun rasa
6: tepuk tangan. Rasa bangga dia.
4: Tepuk tangan degah Cik Semalai tu, Cik Sada dena juga. Mula-mula ngatuk. Dia tak ngatuk. Apabila lagu kita sebegitulah dia. Jadi baik. Lepas ni Cik Semalai nak tanya lagi juga lagu mana Ku Pendikir dapat ke behe-behe tu. Lagi mana dan sebagainya. Tapi kita dengar dulu lagu daripada orang Soho juga ni. Lagu daripada Mak Glamour. Kejora Kesayup Bintang.

0: Kelah gu kita.
1: Kelah gu kita.
2: Setiap hari Jumaat
3: 9.15 minit malam,
4: hanya di Kelantan FM.
5: Kelah gu kita.
6: Baiklah, aku kita lelah ni pukul 9.30 minit malam. Terima kasih belakang yang masih lagi terus bersama dengan Kelantan FM. Loloni bersama dengan Cik Su dan juga kumpulan Ku Pendikir, adik kakak. Ku Pendikir ni rupanya kumpulan. Tu cerita dia duduk situ deh.
7: Yeah.
6: Okey, baik. Jadi kalau mana tengok Mercy live Facebook ataupun live TikTok Loloni, mungkin boleh juga kalau ada orang nak suruh tanya, Cik Su tanya. Okey. Puan Ayong kata, Cik Su suruh Pak Ya sebut nama kita, atik. Okey, Pak Su Kakak Putih dia kata. Okey, baik. Terima kasih juga kepada Zamri LS terbaik Pak Yau. So Pak Yau eh. Okey.
8: Pak Yau biasa host. Biasa
6: host sikit ah.
7: Dia famous dia.
6: Iya, tapi hot lain so banyak ah. Pak Yau nyanyi sel lagu dia mau kata. Okey, baik. Cuma Cik Su nak tanya. Kalau sebut pasal Ku Pendikir, kumpulan dikir dia. Jadi dalam Ku Pendikir tu di kalangannya ada ramai penyanyi kot. Dia kan petuk joro. Okey. Maksudnya gan lah. Kalau Pak Ya boleh.
9: Kita ada penyanyi ramai jugalah. Ada 3-4-5 orang juga. Tapi daripada awak kita lah.
6: Okey. Oh. Mana kita nampak boleh nyanyi. Kita akak. Okey. Baik. Jadi kalau sebut pasal Dikir Barat ni, Cik Su rasa dia bukan sahaja penyanyi, dia bukan sahaja tok joro, dia bukan sahaja tukar karuk, dia bukan awak-awak, dia perlukan pemuzik juga. Jadi Cik Su tahu Pak Ian ni bahagia buat mana juga dah. Okey. Maksudnya selain itu, seninya buat bana tu berapa lama dah?
9: Buat bana lebih kurang dari 10 tahun.
6: Oh, lama. Jadi bana buat tu ikut atas permintaan
9: orang lah. Apa permintaan? Orang tepuh.
6: Buat?
9: Tak, orang buat. Okay. Tapi setakat hari ni tak je putus lagi selama 10 tahun. Tu, tak pernah putus lagi lah. Ada seumur, tiap-tiap bulan.
6: Alhamdulillah. Untuk siapkan satu tu, berapa lama?
9: Dan kalau untuk sepasir tu, sepasir rebana tu lebih kurang 3 hari lah kita kata.
6: Okey, sepasir rebana tu. Dia setakat ni, jauh tepuh tu biasanya dari Kelantan kau atau gano?
9: Bukan Kelantan sahajalah. So Malaysia termasuk Singapura, Thailand.
6: Okey, maksudnya sambut teh. Dia memang biasa tahu dah lah tu dah. Biasa tengok dah. Okey. Dan selain dari itu juga sahabat kita ni Pak Paspre kata. Set kapo kita tu Cik Su. gitu. Okey, baik. Terima kasih belakanglah deh Hakman duduk tengok menerusi live Twitter ataupun live Facebook kita pada malam ni juga. Alright. Jadi Zamri LS kata bana Pak Ya memang padu, dia kata.
8: Padu sungguh.
6: Okey, baik. Jadi kalau tersebut mengenai Ku Pendikir malam ni, Cik Su lebih fokus kepada content creator. Sebab apa Cik Su sebut pasal content?

0: dan kereta sebab daripada 100,000 follower tu just tengok semuanya adalah mengenai lagu-lagu dikir yang dimuatkan menerusi TikTok dan sebagainya. Kalau sebut kalau lagu Kelantan ni sebenarnya dia bukan sekadar hiburan, dia membantu untuk kita memperkenalkan budaya, identiti negeri Kelantan kepada masyarakat luar khususnya. Betul. Jadi bahaya-bahaya tu ambilnya dari mana? Adakah sewaktu dia menengok persembahan mana-mana dia ambil video ataupun ambil juga daripada medium-medium lain?
1: Dia dari segi video-video konten kita ni, ada setengah tu kita rekod sendiri dari persembahan Dikir Barat. Tempat kita pergi tu kita rekod gitu. Kadang-kadang dari kalau lagu-lagu lama tu, lagu-lagu Dikir-Dikir lama tu dari YouTube. Kita cuma-cumanya kita ambil sikit-sikit je lah.
0: Betul lah.
1: Gitu je lah.
0: Tepang soh-soh, tepang sedap-sedap tu.
1: Sedap-sedap.
0: Betul. Pak chorus ke.
2: Contoh macam kumpulan DKPH ni, macam kumpulan lain, dia pula dia je. Kita dah kita umum.
0: Semua lagu-lagu Dikir.
2: Kumpulan lain-lain pun kita punya
3: tu. Kumpulan-kumpulan Dikir sendiri tu tak ada. Kita lebih kepada orang.
0: Baik. Tapi maksudnya nak memperkenalkan kumpulan Dikir. Maksudnya bukan sahaja juga pendikir-pendikir dari Kelantan. Pendikir-pendikir dari alik sana pun ambil juga.
4: Singapura.
0: Okey deh. Cuma apabila puh-puh-puh tu, cik saya nak tanya, lagu mana paling cepat naik view?
3: Lagu-lagu lama.
0: Lagu-lagu lama. Okey, sebab
3: kadang-kadang tu dia lagu ho ikut pada isu.
0: Isu
3: semua. Kadang lagu isu minyak itu pak. Lagu minyak.
0: Betul. Maksudkan lagu
3: isu
0: banjir.
3: Isu kucing, lagu kucing. Isu banjir, lagu banjir. Tapi ho mudah tu gak naik sikit kat lagu-lagu lama lah.
0: Lagu-lagu lama lah. Lagu lama.
4: Mengambil nostalgia.
3: Lagu.
0: Tuk jaga lama.
4: Betul-betul.
3: Ngaruk.
0: Lagu ngaruk.
3: Ngaruk.
4: Kau cepat.
0: Macam kalau tu kau kaut kita dulu gak badu.
4: Dia ada peminat dia.
0: Peminat
4: dia ada peminat dia.
0: Maksudnya dia orang pun nak dengar juga. Generasi-generasi baru. Dia tak ada kenal set-set Dikir lama ni. Jadi apabila dia baru tahu tentang Dikir Barat, dia baru kenal, baru tatih, baru sebagainya, situ dia pun rupanya dia ni berantuk jaga dulu. Ada setengah dulu dia tukar kaut dulu. Patutlah dia buat jadi tegur. Cik Su ingat dulu apabila Cik Su interview Abang Mak Glamour ni. Dia kata dia asal-asal awak-awak je. Lepas tu lah dia pun jadi Tok Jogo. Dia kata nak minta nak jadi Tok Jogo pula Dia minta ke Tok Guru dia nak pakar. Okey, maksudnya sebegitu dia. Begitu juga dengan orang kata apa tu kita punya bakat. Kadang-kadang orang tak tahu, ingat aku kita ni pandai palu bandu macam. Lepas tu baru tak ada orang mari sore kita berdemo pula teranyanyi. Situlah sikit sebanyak kita boleh tahu dia. Okey. Jadi selain dari itu juga saya nak tanya, apabila sebut pasal kumpulan Dikir, dia pastinya ada lagu dia lah. Okey. Kalau kumpulan Dikir sendiri pun ada tak menghasilkan lagu?
2: Ada. Kepuasa kita.
3: Tapi dia kita hasilkan lah ni lagu lagu lorak lah.
0: Baik.
3: Macam lagu
0: Kelantan lah.
3: Lagu lorak Kelantan lah. Macam lagu Joro apa tu. Belum lagi lah.
0: Baik.
3: Ada tapi kita belum.
0: Maksudnya lagu ni lebih pada lagu muzik.
3: Lagu modern lah.
0: Lagu modern music modern deh. Tapi sebenarnya
3: ada dah kita buat keluar tu ada dah lah dalam YouTube dalam tahun ni juga.
0: Tajuknya
3: Kasih Abadi.
0: Kasih Abadi.
3: Maksudnya daripada penyanyi dari Kupen Dikir sendirilah. Nama kita panggil gelar dia Mi Sembilu.
0: Baik. Okey, baik. Jadi kalau sebut mengenai apa tu, lagu-lagu ni dia ada macam-macam lah dia. Ada setengah orang dia kata sebut pasal Dikir ni kalau boleh kita nak mengekalkan Dikir Barat lama, tradisional. Tapi kita kena ikut peredaran masa boleh. Ada setengah tu lagu-lagu hot Dikir, hot music pun naik molek-molek aja.
2: Dia ada peminat dia masing-masing.
0: Masing-masing ni. Kalau dulunya sohor dengan lagu dandut. Lepas tu kita sohor juga dengan lagu saduran. Tapi mungkin saduran tu kita hulah seketika dah. Sebab kita pun ramai pencipta-pencipta lagu macam susah. Pencipta lagu, penulis lirik dan sebagainya.
3: Hebat-hebat ramai.
0: Hebat-hebat tu sendiri dia. Okey. Jadi kalau sebut ku pendikir mungkin biasa duk dengar-dengar lah juga dah. Ramanya penyanyi-penyanyi kita yang bekerjasama dengan komposer-komposer.
3: Ya,
0: kalau ku pendikir sendiri ada tu rasa teringin nak buat gitu juga.
3: InsyaAllah depan hari ada jugalah. Ingin tu ada lah.
0: Okey, baik. Jadi kalau sebut mengenai kita menghasilkan lagu, cabaran untuk kita menghasilkan konten tu, paling atas tercabarnya bak mana?
4: Cabar buat konten ni
3: ngedit ke apa?
4: Nak ngedit, lepas tu kita nak rekod video tu lah. Sebab kita nak pergi tu dengan masa jauh ke apa gitu lah.
0: Maksudnya untuk kita buat editing lah.
4: Untuk editing, untuk rekod ke apa tu ya, payah sikit lah.
0: Okey, baik. Rosida Safi tanya, siapa ketua Setku Pendekin ni Cik Su?
4: Pendekin Pok Ya.
0: Pok Ya, kau pakai baju hitam tu deh. Okey, baik. Rosida Safi kaya Pok Ya baju hitam. Ketua pendekin baju hitam tu semak. Wanita tu kepo juga ya. Main-main. Okey, baik. Terima kasih belakanglah yang sudi bersama. Tengok kalau mungkin ada juga yang nak tanya dan sebagainya. Kita akan berkongsi-kongsi lagi lepas ni. Tapi Cik Sutera pasal dulu lagu Kasih Abadi ni deh. Cik Sutera suspend. Cik Sutera pasal penuh deh kakak. Tapi kok-kok mana pun boleh pakat dengar belakang lah deh.

0: Atlantan FM. Sliniyorum biraz. Kelahku kita setiap Jumaat 9:15 malam di Kelantan FM.
1: Okay, kelahku kita malam ni masih lagi terus bersama dengan Ku Pendikir, konten kreator yang mana dia punya media sosialnya adalah berkongsi mengenai lagu-lagu dikir dekat kau. Okay. Ku Facebook pun gitu, ku TikTok pun gitu, ku Instagram pun gitu juga deh. Tapi nama semua guna nama Ku Pendikir kan. Okay, jadi cik nak tanya, siapa dia admin?
2: Admin kita.
1: Abis lah adminnya.
3: Kita jaga lah, dia mengamalah.
1: Yalah, maksudnya ni abis tu telah masuk lah. Okey. Jadi ada kodok di antaranya, kalau kita sebut pasal kita konten-konten ni, ada setengah penyanyi dia kata, mana dia mau masuk lagu kahwin?
2: Ada.
1: Okey. Dia marah ke? Dia suka?
3: Dia ada suka pun ada. Marah pun ada.
1: Okey. Kemaikannya marah tu sebabnya bagi apa?
3: Sebabnya macam kita ambil video-video lah.
4: Okay. Panjang kok.
3: Tapi biasanya kita tak ambil panjang pun.
1: Keratan sahaja dia. Kerat. Semenit gitu.
3: Paling-paling panjang pun semenit lah.
1: Semenit dia. 30 saat dan sebagainya. Gitu. Maksudnya, apabila ada orang tegur gitu pun, kita pun berhati-hati sikit
3: dia. Tapi lepas dia terjadi, kita berhati-hati lah.
1: Sebab ada setengah orang ni, dia kata, leh hanya di channel kita.
4: Ada tu ada juga, macam penyanyi lama ke, dia ada meninggal.
1: Jadi,
4: anak-anak, wari-wari dia ada setengah tak puing.
3: Ada juga. Kita tak balik.
1: Okey. Jadi apabila menegi tu, kita pun turunkan. Kita menghormati lah deh. Pendapat pandangnya masing-masing lah deh. Okey, baik. Jadi kalau sebut mengenai lagu tradisional Kelantan ni, mungkinlah kalau kita dulu membesar dengan lagu dikir barat gitu, rentak dia. Tapi lo ni ada macam-macam elemen, muzik dan sebagainya. Bagi pendapatku dikir sendiri, Abisuh ko, Amin ko, Pak Iya ko, adakah benarnya kata lagu tradisional Kelantan ni perlu kita olah mengikut suasana lo ni?
3: Ikut berada masa.
4: Betul tu.
1: Rasa.
4: Dia lagu moden ni untuk menarik minat generasi muda lo ni lah. Tapi kita kena kekal lah. Dialek Kelantan, dialek lagu tu.
1: Baik.
5: Dia jadi orang yang buat lagu ni kena kreatif lagi.
1: Betul.
5: Kita combine ke tradisional dengan modern.
1: Bano ada, gitar pun ada. Maksudnya gitu.
4: Sebab dia apa, penggemar ni dia berkata semuanya minat tu sama. Ada minat muzik, ada minat bano.
1: Betul.
5: Dia subjektif.
4: Benda subjektif.
5: Kadang-kadang pop moden kalau kita buat tu biar tradisional pun. Kalau kena dengan nasi ke,
1: Nutuk juga. Nutuk juga ni.
5: Tapi untuk nak pergi ke apa, masa depan ni kita kena
4: tengok suasana tu.
1: Kreatif setara mana. Cumanya kalau kita sebut mengenai kalau hok betul-betul tuling-tuling, kita tak kena ada bano. Bano pun naik angin selalu kita ke Kelantan ni.
3: Dia bano.
1: Dia ni.
3: Dikir
1: barak. Dikir barak.
4: Ini untuk layar je lah.
1: Betul.
4: Angin tak naik mana.
1: Okey, baik. Boleh kenal kumpulan Ku Pendikir bertiga, biasanya nama Ku Pendikir je. Dia kata malam ni boleh kenal lah.
3: Sekarang tengok nama saja.
1: Sekarang tengok nama saja deh. Kalau Cik Su sendiri pun siapa cari? Cik Su sendiri pun cari Ku Pendikir cari. Cik Su mana tu wear dia ni?
3: Memang tak ada
1: tu wear. Rupa-rupanya semua konten yang ada pasal lagu-lagu Dikir Barak dan sebagainya. Yang paling tinggi kalau ingat lagu Gapo Hok paling view.
3: Kalau TikTok lagu Cicok.
1: Okey.
3: 1.9M rasa.
1: Okey, maksudnya sampai berjuta.
3: Waktu tinggi sekali.
1: Tinggi sekali deh. Waktu lagu Cicok penyanyi asal.
3: Lagu asal.
1: Okey, baik. Jadi mungkin sikit kita pun masa tak berapa panjang dah. Jadi mungkin ada harapan sikit daripada Ku Pendikir sendiri terhadap perkembangan industri muzik dan juga kandungan digital. Khususnya kita dari lorak Kelantan ni lagu mana. Adakah Ku Pendikir kata boleh kita hai lama kau buat kita duk main lagu dikir saja ataupun lagu mana gana demi.
5: Kalau ikut digital gak. Kalau bagi saya gak. Boleh gi. Tapi kita kena kreatif lah banyak. kena guna benda baru.
1: Betul.
5: Kita kena belajar benda baru.
1: Maksudnya lagu-lagu boleh, ataupun konten-konten yang kita nak buat tu, kita tu kena betul-betul lagu Sahur.
3: Biar betul-betul kreatif lah.
1: Okey. Dia kalau lagu tu tak Sahur pun cik rasa kita badi buat-buat kita.
3: Kalau kena cara.
1: Dia mempakat share dulu.
5: Kalau kena cara.
1: Ada.
4: Promosi lah. Promosi
1: dia. Kena promosi benda-benda segitu.
3: Pakat share, pakat like naik.
1: Naik dia pakat-pakat dia mula-mula kan kugu kita dan mau turun like sikit. Orang ni turun like sikit, orang ni turun like sikit dia. Jadi secara tak langsung lagu orang tak kenal ke jadi kenal. Jadi mungkin sikit akhir sekali lah daripada pesanan daripada ku pendikir ke diri, khususnya kepada anak-anak muda supaya terus menghargai dan juga mertabatkan lagu serta budaya Kelantan. Lagu mana tu?
3: Kalau pesanan saya kat, supaya anak-anak muda ni minat lah untuk berceburi dikir barat ni. Bila kita ada orang muda, jadi dikir ke apa ni akan berterusan lah.
1: Betul.
3: Gitu.
1: Maksudnya tak mati ni.
3: Ada sama penyambung warisan tu.
5: Pasal budaya kita.
3: Kekal lah.
1: Okey, baik. Keluang official terbaik ku pendikir. Okey, baik. Terima kasih jugalah. Kalau mungkin ada yang baru Cik Su tanya admin, setiap video dia record tu music and video je lah molek. Rekod pakai gapa? Amin Najli tanya.
3: Dia kalau sanggup je lah comel tu. Biasanya kita pakai air rig. Maknanya kita ambil dari dari mixer direct ke telefon. Kalau kita rakam biasa gini dia
1: bunyi sangat jauh.
3: Bunyi sangat jauh. Maknanya kita ambil dari mixer direct pergi ke telefon.
1: Okey.
3: Edit lah sikit-sikit.
1: Nak suruh comel tu dia.
3: Kalau ni kan banyak app buat boleh edit audio apa kan.
1: Gitu lah. Maksudnya untuk kita demo nampak macam mudah lah.
3: Banyak kerja juga.
1: Banyak kerja.
5: No, banyak tahu pasal aplikasi.
1: Betul. Sebab kita nak suruh sound tu comel molek. Apabila sound comel, lagu pula sedap, orang pun akan guna.
3: Menarik orang untuk guna sound.
1: Betul.
3: Terjadi ke benda tu jadi FIP viral.
1: Jadi viral tu dia. Dia mainkan peranan secara
3: peranan juga,
1: benda yang secara menyeluruh dan sebagainya lah dia. Okey, baik. Selain dari itu juga, kalau mana mungkin kalau nak tahu, nak mengikuti, nak tahu dengan lebih kenal lagi tentang ku pendikir, boleh follow di media sosial lah dia.
3: Betul-betul.
1: Okey. Semua guna nama ku.
3: Semua ku pendikir. Facebook, TikTok, YouTube, Instagram. Semua sama ya.
1: Okey. Ada ke dok orang telefon? Malam ni kahwin ada nak sembah yang lagi ke dia nak rakam?
3: Ada.
1: Okay.
4: Ramah lah.
3: Usugi buat.
1: Usugi.
3: Cuma kita lah tak ada.
1: Betul lah. Kadang-kadang masuk oleh kita pun kita ada hijau dah. Maksudnya untuk dia monok suruh kita masuk. Apa, sebab apa dia suruh tu apabila dia tengok. Jadi ni.
3: Dia maknanya.
1: Media sosial kahwin ni ni. Maksudnya ke? Bila masuk lagu ada kita tengok.
3: Ada kita tengok. Dan kalau kita tengok tu dia atas video pun ada.
1: Okey.
3: Dia atas video so kita upload. Ada juga.
1: Dan lagu pendikir tu. Okey, baik. Maksudnya ada orang cari lah. Okey, keluar official kata yang jahat baju selah kau Cik Su tu. Okey, tengok dah. Cik Su kena dekir lah malam ni. Okey, baik. Ada ni demo ni suruh pakat nyanyi ni. Cik Su tak tahu mana sonya. Siapa dia nyanyi malam ni ni. Nak suruh humming kau, nak suruh pok ya. Kau nak suruh humming su.
3: Sebab dia composer.
5: Tak boleh nak nyanyi.
1: Nyanyi. Okey, baik. Maksudnya lagu Kasih Abadi tu komposernya? Amin lah. Okey, baik.
3: Lagu dia, lirik dia.
1: Lagu dan lirik dia. Lepas ni ada perancangan untuk buat
5: InsyaAllah
1: lagu.
5: Ada.
1: InsyaAllah ada.
5: Lagu modern, lagu jogo pun ada. InsyaAllah lah.
1: Amin Haji kata, Pak Iyan nyanyi. gitu. Senang Cik Su. Bahagia je petik je. Orang suruh Cik Su. So, nyanyi lagu gap. Apa malam ni tu? Lagu kapa ni. Tapi tak apalah. Kok mana pun Cik Su mengharapkan hok mana yang kalau sebelum ni tak kenal. Pak Iyan boleh nyanyi tu Cik Su. Sekalau hok Pak Iyan nyanyi lagu kapa.
4: Tak.
1: Aduh, buatnya wak nakal. Sama-sama kita dia lah getuleri. Tapi tak apalah, Cik Su mengharapkan semoga akan terus maju jaya kepada Kupun Dikir. Jangan patah semangat kalau ada orang marah, kalau ada orang tegur dan sebagainya. Dia. Sebab kita dalam dunia sebegini, masa kita tak sahur mula, tak ada orang cara. Kita upload dah, masuklah video gapo dia. Bila kita makin ramah follower, makin ramah pengikut, akhirnya ada tengok mata-mata yang memerhati.
3: Macam-macam dia mari.
1: Dan adik kita pun kena kental semangat lah sikit dia. Tapi tak apa.
3: Banyak orang positif lah.
1: Banyak positif lah dia. Okey, dan Cik Su pun ucap terima kasih jugalah. Sebab walaupun demo tu izin ku, Cik Su guna juga. Cik Su lagi mesti dia sukar kalau kita guna ni.
5: Kalau nak kiranya,
1: untuk meningkatkan lagi.
3: Kau molek.
1: Dia boleh tu guna, ini guna dan sebagainya. Okey, baik. Apapun Cik Su harap semoga Kupun Dikir akan terus maju jaya. Dan kalau mungkinnya akan terus orang kata berkongsi lagi lagu-lagu Dikir yang mana mungkin lama kita tak dengar. Dulu-dulu sahur masa lama. Kita muda-muda kecil-kecil mula. Tapi tak ada dah kena menyagi lah sikitnya. Hak tu ambil masa sikit dia. Okey, apa pun terima kasih belaka. Malam ni jauh ni mari besuk lagi ni. Cik Su mari demo kata orang Cik Su mari besuk ke Cik Meta ya. Cik Su lama dah.
3: Lama dah kita lama dah.
1: Lama dah. Okey, baik. Jadi ngelahnya Cik Su nak siar lagu ni, lagu daripada penyanyi baru juga ni lebih kurang Cik Teh.
5: Ni. Lagu
1: sedap. Okey, saya Beite. Tak ada kata keboyan ni deh. Okey, baik. Terima kasih belaka. Insya-Allah panjang umur kita jumpa semula dah.
5: Insya-Allah.
1: Okay, assalamualaikum.

pertama dalam sejarah yang diheret ke masa tambahan. Perlawanan tersebut berlangsung di Stadio Nazionale, PNF di Rom, di mana kedua-dua pasukan peringkat satu sama pada penghujung 90 minit permainan. Itali kemudiannya mengesahkan kejuaraan sulung mereka selepas Angelo Chiavio menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-95 masa tambahan.

0: Kelantan FM.
1: We're ready.
2: We are ready.
3: We are ready too.
4: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: setia bersama anda.
1: Baik, terima kasih pula masih lagi terus bersama dengar cekok cerita kita oleh Kelantan. Di jam yang kedua, Cik Su menemani semua rakan-rakan sahabat pendengar kita jauh ataupun dekat untuk malam ini. Super skala lah. Okay, Cik Su akan terus menemani sampai pukul 12 malam hari deh. Mana duduk dengar siaran ni mungkin ada di antara kita yang sedang memandu. Semoga terus menjadi pemandu yang terbaik di jalan raya. Ada juga boleh-boleh duduk dengar Cik Su duduk buat kecek kalau tak ada bersama dengan tetamuku pendikir. Okay, dan juga di waktu ini ada juga duk galik-galik. Bila-bila duk main telefon tu adik kakak eh. Dia main telefon ni macam-macam. Ada setengah tu duk galik tengok konten-konten di media-media sosial. Ada juga galik-galik duk tengok perkongsian daripada rakan-rakan sahabat di media sosial. Ada juga main game. Tak kurangnya juga ada buat benda yang tak comel adik kakak menerusi media sosial ni. Jadi kalau Cik Su boleh kongsi sikit sebanyak 457,592 kandungan berunsur judi dalam talian telah pun diturunkan oleh pemberi perkhidmatan bagi tempoh 1 Januari 2025 sampai 31 Mei 2026. Lebih kurang setahun adik kakak deh. Ih banyak kak lah ni kalau 457,592 tu. Jadi mungkin ada di antara kita yang terlupa dan juga terlalai. Dengan benda-benda sebegini 10 hias duk tambah. Lah sekali miskin kaya kita adik kakak dah. Menedak juga. Jadi benda-benda haram tu kalau boleh kita elok dulu-dulu lagi lah. Jadi kalau mungkin juga ada di antara mak ayah kita duk itaklih juga lah anak-anak kita galik duk main telefon tu. Duk ulang kaji pelajaran kau duk buat gapo. Kena perhati tengok juga apa aktiviti, apa yang dia layari, apa juga yang diikuti menerusi media sosial. Baik, kita dengar lagu Hindustan pula ibu dan untuk semua yang masih lagi terus bersama dalam segmen cekok cerita-cerita orang Kelantan. InsyaAllah ada seorang menemani semua rakan-rakan sahabat pendengar kita. Start pukul 9 pagi. Siapa? Aku pukul 12 tengah malam.

0: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui Big Screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
1: Okey, jadi Cik Sunuk jemput pakat mari belakang ada ramai-ramai untuk sama-sama kita pakat tengok bola adik kakak eh. Tengok bola, sambil-sambil tengok bola, sambil-sambil digok dengarlah kami we quiz. Ada juga hadiah yang bakal dimenangi. Okey, jadi lama mena ada passing kita ni tak tengok bola sekali. Nak gua 4 tahun sekali adik kakaknya dak. Jadi tak kisahlah kita sokong hok mana-mana sekalipun, tapi kita memberikan sokongan yang padu untuk memeriahkan suasana. Jadi kalau kami nya DJ-DJ berkorban untuk bersama dengan pendengar-pendengar kita, peminat-peminat bola, kotek minat bola ke, kami anggap harap jugalah anda juga berkorban bersama dengan kami lah. Allah siasa pukul 3 pagi esok lagi kita setakat mana tu. Okay, insyaAllah ada ikhtiar lah alik di kita ni. Tapi kukuk mana buat Cik Sunuk Oya yang berlangsung nanti, kita sementara menunggu perlawanan sepak mulanya, kata-katanya pukul 3 pagi. Jadi dalam waktu yang sama juga kami yang penyampai-penyampai, antaranya yang ketua padel lah bersama dengan adik kakak, antaranya Syah, Zidi, Jesu, Faih, Syira, Nuha. Okay, bersama dan juga Berudeng. Okay, bersama dengan adik kakak. Kita ada macam-macam soalan, kita ada macam-macam kuih, kita ada macam-macam men, insyaAllah juga ada juga hadiah lah. Kalau hok mana mari menyertai, insyaAllah ada. Walaupun dia kata besar ada hadiah Jesu, kalau besar berlaku kan takut tak boleh hok balik pula. Skoda-skoda lah dia untuk memeriahkan suasana jadi sahaja. Kalau hok berdekatan, apakah mari lah sini ramai-ramai. Big screen kita pun besar adik kakak. Buah hati tengok nyari-nyari kalau kalau tengok contoh malam tu ke Argentina main adik kakak dah. Jadi berdawai bersama dengan peminat-peminat. Kalau mungkin dia tengok tu kita semua macam sepak-sepak nak kena kita ya. Maksudnya besar doh. Just tengok big screen yang kami sediakan untuk anda.

0: Atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
1: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
2: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
0: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda. Kelantan.

0: aku nak tanya mu ni, Syai.
1: Apa nak tanya? Apa dia, apa dia?
0: Gak guano nampak kalah big ni melagi luar noi. Amo lagi di Kuala Lumpur di KL. Pada bawa big kai selimut, kai sarung, kai tola. Tentulah biyo. Gak mau lagi dengan kapal dia, Syai. Amo lagi dengan kereta lah biyo. Tupi saya amo biyo. Mungkin masa ni ni Syai aku nak tanya mu. Alah kepercaya tak ngatuk ke Syai.
1: Dia gini lah biyo. Kalau ngatuk kita tidur biyo. Bukan kena tekek kita tidur nyusuh apa biyo.
0: Lepas tu kita nak tidur luar no, Syai.
1: Tidur mana? Tidur lah kereta biyo. Biyo.

0: Oh, tempat selamat pun banyak pergi sini tidur lah kereta pergi.
1: Bapak ni rana siapa kematian tidur lah kereta ni. Cuma ayat bapak ni rana.
0: Iyalah pergi. Kita nak pergi mana-mana kaya petis sekali.

0: Apa nak sedar ni lagu mana ni Rana? Cuba teh kopi ke? Ikir bi pono sedar biar kita tengok tak nampak biar. Tak bau, tak dengar. Kalau kita lemah ke lemah dalam senyap kebakar-bakar kerah mati no, ya. Moyak gitu cerita gitu ni orang aku naik serung-gerung lah moyak gitu. Bukanlah mo, nak takut habis saing kita sama besar ke sama-sama kita. Oh tersusah ni tulur. Oh ni tulur tersusah. Maka tulu belako pun gitu. Koko mana pun kena ingat habis air. Keracunan karbon monoksida membunuh senyap habis air. Bapa habis ya kita senyap juga lah ya. Habis kok mati habis ya. Habis bukan ke senyap mati ni ke senyap jenerol. Orang yang cerita hati tidur ada kereta dia tu tidur kedai kopi. Tak behel kak. Berat lah. Tak behel kena. Oh dia tengah malam kak tu kedai tutup sekeping kita tak kelip lagi. Ya, berat kawan-kawan dia keping tutup kita nunggu lagi. Kalau aku memang tak tahu mu kedai ni orang nak tengok dia. Dia nak tutup lama dia duduk lagi. Dia saya mau bodoh.
1: Sketsa Wok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: penuhi citarasa anda.
1: Kata FM penuhi citarasa anda. Okey, ramai duk nanya Cik Su. Cik Su, bila final bola ni? Aloh, Cik Su letih dah nak royaknya. Tapi kena royak juga deh. Pertamanya Cik Su nak royak, Cik Su nak jepuk pakat mari ramai-ramai untuk sama-sama kita memeriahkan suasana final FIFA 2026. Okey, kalau finalnya adalah 20 hari bulan Senin pukul 3 pagi dekat kakak. Untuk tempat ketiga dan keempat pula pertemuan antara Perancis dan juga England pukul 5 pagi 19 hari bulan Ahad. Okey, 19 hari bulan hari Ahad tu pukul 5 pagi. Okey, kalaunya untuk final pula antara Sepanyol dan juga Argentina pukul 3 pagi 20 hari bulan hari Senin. Okey, dan muka tak payah Cik Su kita kalau lagu tu deh. Gini sini Cik Su nak ya cerita. Hari Ahad malam Senin. Kita bapak kita ni biasa gitu dari Ahad malam Senin tadi kakak pukul 3 pagi. Baru sepak mula untuk final. Tapi untuk tempat ketiga dan keempat pula pukul 5 pagi 19 hari boleh bangun. Kalau kita bangun-bangun tahajud apa tu, masa tu lah kita tunggu, boleh-boleh tunggu subuh situ start pukul 5 pagi dek kakak deh. Jadi sokong mana tu, kumpulan mana tu, kalau rasa nak meriahkan suasana, nak bersorok-bersorok ramai-ramai, Cik Su nak jemput mari hari untuk final tu. Final tu 20 hari boleh hari Isnin pukul 3 pagi. Tapi kami di Kelantan FM kita ada macam-macam acara tu. Sementara nak tunggu sepak mula tu, kalau congok saja ngat tu adik kakak. Jadi kita buatlah soalan kuih. Kita buatlah juga tendangan penalti. Ada macam-macam lah game-game yang kami sediakan. InsyaAllah. Kalau mana mari adalah boleh hadiah besi kecil besar tu. Suku kira adik kakak deh. Tapi ada kami nak kongsikan bersama dengan anda. Okey, baik. Jadi kalau hok mana juga ada di antara yang berkongsi-kongsi juga dengan Cik Su, duk bertanya-tanya juga selain daripada FIFA, ada hok duk bertanya-tanya juga mengenai bintang kecil dan juga bintang piramli. Pemilihannya setara mana? Okey, baik. Cik Su pun nak maklumlah deh. Supayanya secara menyeluruh, Cik Su nak maklum. Seandainya tidak ada dihubungi di siapa ke minggu hadapan, okey, sampai kami minggu depan tak ada lagi penerbit-penerbit telefon untuk bintang kecil ataupun bintang piramli, maksudnya anda tidak berpeluang untuk ke peringkat yang seterusnya. Terima kasih Cik Su nak ucap banyak-banyak kepada semua guru-guru, cikgu-cikgu, kepada ibu bapa, kepada anda sendiri yang menghantar penyertaan untuk kedua-dua pertandingan bagi bintang piramli dan juga bintang kecil. Jadi kalau tidak ada panggilan daripada penerbit-penerbit untuk bintang kecil dan juga bintang piramli, maksudnya anda tidak layak. Tapi kok mana pun, sekali lagi Cik Su nak maklum, Cik Su nak jemput ramai-ramai ni. Mari ke RTM untuk sama-sama saksikan final FIFA 2026.
2: We're ready.
3: We are ready.
4: We are ready too.
5: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

0: Nah, baik sekali kalau lupa. Pinam lah orang yang sampai betul yang 6 orang saja.
1: Tidur pun dalam tanah, bunkers. Makan pun makan dalam mess tin.
2: Ikuti perkongsian pengalaman dan pahit maung kehidupan kebawah duli yang maha mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin ibni almarhum Sultan Badli Shah Sultan Negeri Kedah ke-29 ketika bergelar pegawai tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 20 Julai 2026 pukul 1.30 tengah hari di TV1.
3: Jadi antara rancangan yang bakal berlaku pada 20 Julai nanti di TV1, kita boleh pakat-pakat dengar Tentera Ketahta dekat kakak deh. Okey baik, dan malam ni juga menerusi TikTok ada yang terus berteka-teki mengenai perlawanan antara Sepanyol dan juga Argentina. Ismael Stapa kata Spain 2 Argentina 1. Abel Ben kata penalti penentu rasanya. Okey, Ibra pula kata full time 0-0 tambahan masih seri baru sepakkan penalti. Okey, baik Pak Oku tadi pun kata Spain 2 juga Argentina juga 1. Okey, dan juga daripada Khairul Azlan pun kata kita sokong Spain Cik Su. Oh, okey, baik kok mana pun kita kena tengok 20 hari bulan itulah penentunya. Okey, gana baik. Terima kasih semua. Zim Hasmadi Cik Su. 2 Argentina 0 Cik Su 2. Sepanyol 2 Argentina 0 deh. Cik Su kalau sebut pasal Sepanyol dan juga Argentina, ingat pula Cik Su pergi kerusuh baru ni adik kakak. Nama-nama kumpulan kami juga berpandukan kepada pasukan bola sepak yang layak ke tempat ketiga keempat dan juga juara dan juga naik juara lah deh. Cik Su kumpulan Argentina dan juga pemenangnya adalah Sepanyol. Cik Su Argentina tempat kedua, Sepanyol, Perancis satu lagi. Okey, tapi tak apalah, kok-kok mana pun siapa pun sokongan anda, hok pentingnya Cik Su nak ajak ramai-ramai pakat mari tengok di big screen Kelantan FM. Okey, pada hari Isnin ni pakat mari ramai-ramai. Kalau nak mari hari Ahad lagi Cik Su pukul 10-11 malam boleh juga. Kita pakat mari memeriahkan suasana di sini. Okey, baik, terima kasih belakang masih lagi terus bersama. Lepas ni pukul 11 kita pergi Kuala Lumpur semua. Untuk kita ikuti berita, tapi sebelum itu kita dengar dulu lagu daripada Jah Muniwati, irama 90-an Teruna Pujaan.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

pengamal media jangan abai jati diri demi teknologi. Reformasi Madani perkukuh ekonomi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Pengamal media dinasihatkan tidak meminggirkan soal jati diri, nilai dan akhlak dalam mengejar kepesatan teknologi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, negara berisiko tergelincir sekiranya tidak berwaspada terhadap ancaman yang hadir seiring dengan kemajuan teknologi. Tambahnya, dalam mempertahankan keperluan kebebasan teknologi, maklumat dan digital, teknologi baru perlu diseimbang dengan nilai serta akhlak. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Malam Wartawan Malaysia 2026 dan Hadiah Kewartawanan Institut Akhbar Malaysia MPI Petronas 2026 di Ibu Negara. Dalam perkembangan berasingan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pihak sekolah diingatkan tidak menyembunyikan kes buli semata-mata untuk menjaga imej institusi. Tegasnya, isu berkenaan perlu tindakan segera bagi melindungi mangsa. Selain menangani masalah itu secara berkesan dan tidak boleh berlaku di mana-mana institusi pendidikan.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, tak nak salahkan ketua. Tapi salah kalau dia tak mengambil hal, tak mengambil tindakan, dia tutup. Itu dia salah.
0: Perdana Menteri berkata demikian ketika sesi soal jawab program temu Anwar di Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik Negeri Sembilan. Pada masa sama, beliau turut berharap bakal guru dapat memainkan peranan membentuk sahsiah pelajar serta mewujudkan persekitaran sekolah selamat dan bebas daripada budaya buli. Pada itu, Datuk Seri Anwar berkata pendidikan akan terus menjadi keutamaan kerajaan. Buktinya, sektor pendidikan sentiasa menerima peruntukan tertinggi sejak beliau menerajui pentadbiran negara. Sehubungan itu, sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baru tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti.
1: Itu saya popularkan di kalangan anak-anak, menggapai yang di langit, banyak menangkap semua teknologi baru. New technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fear. Apabila kita masih berakar ke bumi, pada tradisi, pada budaya, pada agama, pada akhlak dan moral. Nah, itu bagi saya kekuatan dalam adat. Dan sistem pendidikan yang sudah dibicarakan soal menimba ilmu.
0: Ini pula mengenai perkembangan ekonomi Malaysia. Datuk Seri Anwar memberitahu reformasi serta dasar yang dilaksanakan Kerajaan Madani sejak lebih 3 tahun lalu terus memperkukuh asas ekonomi negara sekaligus membolehkan Malaysia mengharungi cabaran dengan lebih yakin. Menerusi hantaran di Facebook, beliau memaklumkan anggaran awal keluaran dalam negeri kasar KDNK menunjukkan ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.8% pada suku kedua 2026, lebih kukuh berbanding suku sebelumnya serta mengatasi unjuran median ahli ekonomi sebanyak 5.2%. Pencapaian itu menguatkan komitmen Kerajaan Madani untuk mengimbangi pertumbuhan, kesejahteraan rakyat dan tanggungjawab fiskal. Sebelum ini, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir memaklumkan ekonomi Malaysia terus berkembang positif 5.8%. Ia berdasarkan laporan anggaran awal KDNK suku kedua 2026 sekaligus membuktikan pertumbuhan positif dipacu menerusi pelbagai langkah intervensi kerajaan ketika berdepan cabaran geopolitik.
2: Hari ini, pihak Dozem telah pun mengeluarkan dapatan terkini untuk KDNK bagi suku kedua, yang mana juga untuk kita menilai sejauh mana perkembangan ekonomi itu berlaku untuk suku kedua. Jadi, Alhamdulillah, berdasarkan dapatan awalan, kerana angka rasmi itu hanya boleh dikeluarkan pada bulan 8 nanti, tapi untuk anggaran estimate KDNK yang kita ada untuk suku kedua ini, angkanya adalah 5.8%. Jadi di situ kita merasakan bahawa kegiatan ekonomi itu masih berlaku dalam keadaan semua cabaran yang ada.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Persiapan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok siap sepenuhnya. Ini termasuk 8 pusat penamaan calon di seluruh negeri. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, seramai 761 petugas ditugaskan bagi mengendalikan proses penamaan calon untuk kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon untuk pagi esok kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesesakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur. Dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi, supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan dan lain-lain yang biasa berlaku sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Proses penamaan calon akan bermula pukul 9 pagi dan ditutup sejam kemudian. Jemaah Menteri bersetuju secara dasar cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333, bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata cadangan yang dipersetujui itu merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya kejara.
4: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan pemandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Jelas beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik oleh kerajaan. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah untuk membayar. Susulan tragedi kepala air di Taman Eko Rimba Sungai Sidim Kulim, identiti tiga mangsa yang maut telah dikenal pasti. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kulim Hi-Tech, penolong kanan penguasa bomba Muhammad Haikal Izwan Nasir berkata, mangsa yang maut dikenali sebagai Muhammad Aris Daniel Matrazi 3 tahun, Muhammad Uzair Ahmadi Husin 12 tahun dan Nur Atika Abdullah 28 tahun. Kesemua mangsa disahkan meninggal dunia dan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Terdahulu tiga individu maut manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di kawasan berkenaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: FIFA sedang menilai laporan perlawanan sebelum memutuskan sama ada akan mengambil sebarang tindakan terhadap pemain Argentina yang memegang sepanduk bertulis Kepulauan Falkland adalah milik Argentina. Semasa meraihkan kemenangan 2-1 ke atas England, keputusan akan dibuat berdasarkan kod tata tertib FIFA. Pengadil dari Slovenia, Slavko Vincic, dipilih mengadili perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina awal pagi Isnin. Beliau akan dibantu Tomas Klansnik dan Andras Kovacic, manakala Adam Makatmeh dari Jordan bertugas sebagai pegawai keempat. Lima sukan tambahan diluluskan Persekutuan Sukan Asia Tenggara pada Sukan SEA 2027, menjadikan jumlah keseluruhan 43 sukan akan dipertandingkan dalam temasha berprestij itu. Menurut Setiausaha Agung Majlis Olimpik Malaysia, Datuk Muhammad Nasir Ali, ia melibatkan sukan tarian, hoki ais, kabadi, paddle dan tagball, menjadikan keseluruhan 43 sukan. Lokasi pertandingan bagi acara baru itu masih dalam rundingan melibatkan Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Sarawak.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Tentera Amerika Syarikat membuat peperiksaan ke atas kapal tangki Wen Yao pada Khamis susulan penguatkuasaan semula Sekatan Amerika Syarikat terhadap kesemua kapal yang melalui pelabuhan Iran. Tindakan itu dibuat ketika ketegangan Washington-Tehran terus memuncak selepas rundingan damai gagal sekaligus menjejaskan laluan pengantaran tenaga dan mendorong kenaikan harga minyak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pengamal media jangan abai jati diri demi teknologi. Reformasi Madani perkukuh ekonomi negara. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: We're ready.
1: We are ready.
2: We are ready too.
3: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan Final FIFA World Cup 2026 melalui Big Screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan Final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
4: Setiap baik-baik lagu, 80-an, 90-an, pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan, 11 hingga 12 malam.
5: Baik, terima kasih belakang terus bersama dengan Kelantan FM di jam yang terakhir bersama dengan saya Suhaila Mak Daud menemani anda untuk pertemuan pada malam ini. Walau di mana saja berada, terima kasih. Dan seperti biasa, pertemuan kita di penghujung segmen Cekok kita bersama dalam Rentak Kenangan. Terima kasihlah untuk semua rakan-rakan sahabat saya yang sedang menonton Mursi Live TT. Terima kasih banyak-banyak yang berada di Besut, yang berada di Muazzam Shah, yang berada di mana lagi, di mana-mana sahaja yang mendengarkan siaran Kelantan FM. Terima kasih kerana menjadi pendengar setia. Walaupun berada jauh dari negeri Kelantan, tapi Kelantan FM sentiasa di hati. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Aisyah di Gomusang. Okey, malam ni cuaca kita macam mana agaknya? Okey, boleh lagi berkongsi-kongsi bersama dengan kami keadaan cuaca. Tapi saya nak kongsi juga kalau apa yang di jangkaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Amaran ribut petir di negeri Kedah melibatkan daerah Kota Seta, Pokok Sena, Padang Terap, Pendang, Sik dan juga Baling. Di Kelantan melibatkan daerah Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru. Di Terengganu melibatkan daerah Besut dan juga Setiu. Manakala di Pahang melibatkan daerah Tanah Tinggi, Cameron dan juga Lipis. Di Selangor melibatkan Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Gombak, Petaling, Kuala Langat, Hulu Langat dan juga Sepang, serta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga wilayah Persekutuan Putrajaya sehingga 1 pagi 18 Julai 2026. Semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik, itu yang kita harapkan. Dan seperti biasa juga menerusi Rentak Kenangan, saya akan kudarakan lagu-lagu irama 80-an dan juga 90-an. Antara lagu yang pernah menjadi memori kenangan dalam hidup anda, ataupun lagu yang pernah menjadi siulan, lagu yang pernah kita salin liriknya mungkin. Okay, apa yang pasti dalam kehidupan kita, ada di antara kita yang semakin matang dalam kehidupan. Kalau sebut mengenai matang, matang bukan umur, tapi tentang cara berfikir dan juga mengawal emosi. Ramai yang nampak matang bila bercakap, tapi kematangan sebenarnya diukur melalui tindakan harian kita. Jadi apa tanda-tanda kita dah capai tahap matang sebenar? Okey, antaranya mungkin kalau saya boleh kongsikan untuk anda, kita mampu kawal emosi. Marah tapi tak meletup, sedih tapi tak hanyut, dan juga stres tapi masih lagi berfungsi dengan baik. Ingat, emosi datang tapi kita yang pilih cara untuk memberi tindak balas. Dan juga antaranya mungkin kita perhatikan kematangan itulah wujud dalam diri kita. Kita ambil tanggungjawab, berhenti salahkan orang lain dan juga cakap, dia buat aku jadi macam ni. Orang yang matang akui kesilapan dan tak cari alasan. Jadi sama-sama kita fikirkan hari ini, kalau sambut hari jadi, bukan sekadar kita tiup lilin, tapi kita fikirkan adakah matangnya usia kita, tambahan usia kita matangkan lagi kehidupan kita. Itu yang kita mahu, kan? Kita berhibur seketika dengan lagu irama 80-an daripada Razif Ismail untuk anda kepulangan. Selepas itu lagu daripada Zaitun Samiun untuk anda berendam air mata. Semuanya menerusi Rentak Kenangan di Kelantan FM untuk malam ini.

0: Kejayaan bukanlah kunci kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itulah kunci kejayaan. Jika kita mencintai apa yang kita buat atau lakukan, maka insya-Allah kita akan berjaya. Saya Naimah yang sentiasa mencari bahagia, bukan hanya untuk diri, tetapi buat keluarga serta orang sekeliling. Nak rasa bahagia? Dengarlah Kelantan FM.
1: Temui cita rasa anda.

0: Yang terbaik.
1: Baik, terima kasih untuk semua yang terus bersama dengan Kelantan FM. Again, pastinya dalam rentak kenangan akan dikeudarakan lagu-lagu irama 90-an dan juga 80-an menemani anda walau di mana saja berada. Okay, terima kasih juga yang terus menemani saya menerusi live Titi pada waktu ini, yang berada jauh, yang berada dekat, yang berada sebelah saja, sebelah bangunan saja pun terima kasih. Yang berada di mana-mana saja, yang telah pun dengar Kelantan FM juga menerusi aplikasi RTM Klik, terima kasih banyak-banyak kerana anda muat turun aplikasi RTM Klik. Bukan saja boleh dengar radio, tapi juga boleh menonton TV, boleh tengok final bola dan sebagainya. Tapi sekali lagi lah saya nak menyeru anda yang berada berdekatan ataupun jauh sikit pun tak apa, untuk sama-sama hadir memeriahkan untuk final FIFA 2026. Sama-sama kita saksikan, sama-sama kita bersorak, sama-sama kita rasakan kehangatannya di Kelantan FM. Jemput hadir ramai-ramai untuk memeriahkan suasana. Okay, baik, dan selain dari itu juga untuk rakan sahabat yang terus bersama dengan Kelantan FM di waktu ini, terima kasih juga untuk anda yang mendengar alunan derentak kenangan membawa kita mengembara ke lorong-lorong masa lalu. Detik demi detik yang telah kita tinggalkan mengajar kita bahawa tiada apa yang kekal abadi melainkan perubahan. Ada kenangan yang mengukir senyuman dan tidak kurang juga yang meninggalkan parut luka. Namun sedarlah pendengar setia, setiap perubahan yang kita lalui itu sebenarnya adalah aturan indah untuk membentuk siapa kita pada hari ini. Jadi semoga kita akan terus berubah ke arah kebaikan insyaAllah dengan peningkatan usia kita. Alright, kita berhibur lagi dengan irama 80-an untuk anda daripada Zamri Sayang. Menyusul selepas itu lagu daripada Elin Kang, Maafkan Diriku. Semuanya menusi rentak kenangan di Kelantan FM.

Seandainya senyuman sudah lama pudar, cuba untuk hadirkan. Seandainya kelak tawa sudah lama menghilang, cuba untuk hadirkan. Dan seandainya kebahagiaan sudah lama terpadam, cuba untuk hadirkan. Kadang-kadang kita terlupa bagaimana cara untuk bahagia kerana kita terlalu sering mengingati cara untuk bersedih. Hilangkan segala kesedihan, hadirkan kembali sebuah kebahagiaan. Pesanan tulus ikhlas, Kelantan FM.

Selamat bertugas. Saya sudah ucapkan kepada semua. Semoga malam ini kita memberikan satu tugasan yang terbaik. InsyaAllah. Setiap hari baik dah. Tapi hari ini lagi terbaik. Itu yang kita harapkan. Okey, baik. Terima kasih juga untuk anda yang sedang mendengar Kelantan FM sambil-sambil duduk buat kira-kira. Berbelanja kita. Hari ini sudah pun 17 Julai. Masih lagi berbaki 13 hari untuk bulan 14 hari untuk bulan Julai 2026. Kemudian bulan Ogos ada lagi yang perlu kita langsaikan. Ada perlu lagi yang perlu kita fikir-fikirkan perbelanjaannya. Mana nak fikir pembelanjaan anak-anak, mana nak fikir tentang pembelanjaan kita, mana nak cari barang dapur. Itu semua yang harus kita fikir. Tokok tambah kira-kiranya kita buat supaya semua dalam nampak teratur dan semuanya dapat kita memenuhi impian itu yang kita harapkan. Namun dalam kehidupan kita, ada kalanya kita mampu, ada kalanya kita tidak mampu, tapi kita cuba bertahan. Namun kematangan diri kita tidak pernah hadir bersama helaian kalendar yang bertukar, tetapi ia tumbuh daripada keberanian kita mendapat naik ujian. Menjadi matang bermakna kita mula berdamai dengan takdir, berhenti meratapi apa yang telah hilang dan mula menghargai apa yang masih ada di depan mata. Kita tidak lagi bertengkar dengan masa lalu, sebaliknya menjadikan guru terbaik untuk membimbing langkah kaki kita ke arah yang lebih cemerlang, insyaAllah. Kita dengar lagu joget sikit, hiburan untuk anda yang terus bersama dengan kami di waktu ini. Joget menyanyi lagu daripada Toki, lagu yang popular pada tahun 1998. Menyusul selepas itu lagu daripada Frido untuk anda, Gurisan Terakhir.

0: di mana saja anda berada.
1: Sedang apa?
0: Kelantan FM.
1: Dan di mana?
0: Setia bersama anda.
2: Di mana saja anda berada, Kelantan FM setia menemani anda. Itu juga yang kami harapkan, pastinya anda juga setia bersama dengan kami. Walau di mana saja berada. Dan sambil-sambil itu juga, mungkin ada di antara kita yang sedang dengar Kelantan FM sambil bekerja.

Bagi Abang Raja, Abang Raja menyerulah semua. Jadilah manusia yang bermanfaat pada orang lain. Dan Abang Raja dilahirkan tanduk kaki sebelah. Dalam hati Abang Raja masa itu satu saja. Kita tanya, apa dia yang kita boleh bagi kepada negara, kepada orang susah. Sebab dulu masa kita sekecil dulu nak pergi ngaji, kita orang miskin, ya, orang sesok. Kita dibantu oleh orang ramah. Kalau Abang Raja dengan segala kita tidak sempurna, ini pun masih tegar berdiri sebelah kaki berkaki palsu membantu, orang lain pun boleh membantu. Dengan kapasiti masing-masing. Janganlah lebih-lebih. Allah tak tanya orang lebih-lebih tu. Buat sakat mampu, kita mampu lima ayat, awak lima ayat. Sebar ke gelombang, jom jadi orang baik-baik. Bersama-sama. Kebersamaan itu menjadikan kita kuat.

Rentak Kenangan malam ini sudah pun 11.45 minit malam. Berbaki lebih kurang 15 minit lagi waktu saya menemani anda. Terima kasih untuk semua masih lagi terus bersama yang sedang memandu. Semoga terus memberikan tumpuan yang terbaik pada pemanduan anda. Sambil layan lagu-lagu lama yang mungkin pernah kita nyanyikan sewaktu-waktu dahulu. Ataupun mungkin lagu ini antara lagu yang pernah kita dengar, pernah kita ikuti di kala usia remaja. Okay, baik, dan untuk anda juga lah, sambil layan Rentak Kenangan yang membuai rasa, marilah kita terus melangkah dengan jiwa yang lebih besar. Jangan takut untuk berubah menjadi lebih baik, kerana setiap transformasi yang jujur akan membawa kita kepada kedamaian hati yang dicari. Jadi teruskan mengukir kenangan indah, hargai setiap proses pendewasaan kita, dan jadilah versi diri yang paling menyinari pada hari esok, insyaAllah. Okay, baik, untuk waktu yang berbaki ini, saya akan kudarakan dua lagi lagu yang popular pada tahun 80 dan juga 90-an. Saya mulakan dengan lagu daripada Ilika, Diusung Duka. Lagu ini popular pada tahun 1994, dan pilihan lagu terakhir untuk malam ini, lagu daripada Datuk Jamal Abdillah, Keluhan Perantau, semuanya menerusi Rentak Kenangan di Kelantan FM.

0: Menuntut ilmu bukan semata-mata untuk menjadikan kita kaya atau memegang jawatan besar. Sebaliknya, menuntut ilmu adalah tanggungjawab dan amanah serta dapat membentuk kita menjadi manusia hebat. Tuntutlah ilmu secara formal ke, tak formal ke, tak kiralah macam mana pun, sebanyak mungkin, kerana orang yang berilmu ni mulia darjatnya di sisi Allah dan manusia. Tanpa iman, manusia akan sengsara. Tanpa ilmu pula, manusia akan buta. Jadi tuntutlah ilmu sebanyaknya selagi hayat dikandung badan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sir Syafiq Fadli, untuk semua pendengar Kelantan FM.
1: Penuhi citarasa anda.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam kepada anda pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada rakan setugas saya yang menemani anda sebentar tadi selama 4 jam Nasional Malam yang ditemani oleh DJ. Kalau sebut nama dia, kena sebut 3 kali, DJ Ijat. Okey, geng burung hantu, pembuka hari ini 15 Julai 2026 untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini.

Happy birthday to you. Selamat hari lahir diucapkan. Semoga pertambahan usia hari ini membawa lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan dimakbulkan segala doa-doanya. Amin. Adakah yang terlupa hari lahir hari ini? Yang abang-abang sempat lagi yang lupa hari jadi suri hati tu, jangan lupa ya, boleh muncung si suri hati tu nanti. Kadang-kadang bukan hadiah yang dinanti, hanya ingatan dan ucapan sudah memadai. Jangan lupa esok bangun pagi-pagi set alarm ingatan hari lahir buat yang tersayang. Sambut hari lahir hari ini 18 Julai ya. Okey, jangan tersalah tarikh pula, itu pun boleh muncung juga. Kepada anda di luar sana, apa jua yang sedang anda lakukan ketika ini, semoga malam ini membawa ketenangan dan semangat baru. Jangan tukar siaran, janji. Hanim di sini akan temani anda dengan susunan lagu-lagu yang menarik hingga ke 6 pagi. Geng Burung Hantu hanya di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Gol Dunia RTM.
1: Perancis dan England dijangka melakukan rombakan apabila bertemu dalam aksi penentuan tempat ketiga awal pagi Ahad ini. Namun perlawanan itu tetap mempunyai tarikan tersendiri. Kedua-dua pasukan dijangka melakukan penggiliran pemain selepas mengharungi jadual padat dan kekecewaan besar gagal mara ke perlawanan akhir. Kegagalan England dilihat hampir menutup peluang Harry Kane untuk memenangi Ballon d'Or tahun ini, biarpun penyerang itu menikmati musim yang cukup cemerlang bersama Bayern Munich.
2: Gordon for Kane! Harry Kane! When England needed a captain, needed a leader.
1: Kylian Mbappe turut berpeluang mencipta sejarah apabila sudah meledak 8 gol dan mengumpul 20 jaringan keseluruhan sekaligus masih bersaing memburu kasut emas serta rekod penjaring terbanyak sepanjang sejarah kejohanan.
2: And Mbappe! Star after French star.
1: Perancis dan England buru penamat bermaruah dalam perlawanan terbuka di mana kedua-dua pasukan ingin memberikan persembahan bola sepak menyerang sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan.
3: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time.

gergasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga. Ahad, 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penerima langsung di

kepada anda yang sedang memandu. Ketika ini banyak tempat dilaporkan hujan ya. Hati-hati memandu. Mungkin ada antara anda dalam ekspedisi konvoi mungkin dengan kelab-kelab kereta, ada kelab-kelab motor juga. Hati-hati ya Hanim, nasihatkan sepanjang perjalanan anda kena hati-hati. Sedikit tips konvoi Hanim nak kongsi dekat sini untuk pastikan konvoi kita berjalan lancar dan selamat. Tetapkan kena ada seorang ketua konvoi, kita sebut lead lah kan, dengan sweeper. Ni adalah kerana bagi melancarkan konvoi kita tu tadi kan. Tugas dia pertama sekali yang menyertai konvoi, kena hadirlah, kena ada taklimat sebelum permulaan tu kan. Kena ada taklimat sentiasa ambil tahu lokasi hentian, di mana checkpoint dia, mungkin di stesen minyak, yang itu antara checkpoint-checkpoint dia kan. Juga kena patuhi had laju yang ditetapkan. Gunakan juga sistem body. Sistem body tu apa? Sistem body tu ialah pastikan anda sentiasa melihat kenderaan di belakang. Di belakang

perlahankan kenderaan kita. Kekalkan jarak selamat, beri ruang secukupnya antara kenderaan untuk membolehkan pertukaran lorong yang selamat untuk mengelakkan pelanggaran. Jangan memotong sesuka hati, tak kisahlah anda dalam kumpulan ataupun tidak. Ikut laluan ketua dan jangan memotong jika tidak selamat dan melanggar peraturan. Yang keempat, penggunaan lampu kecemasan. Jika berlaku kerosakan, hanya kenderaan sweeper saja yang dibenarkan berhenti. Peserta-peserta lain teruskan pemanduan, berhenti di lokasi yang selamat seterusnya. Walau di mana juga anda berada, mungkin anda dalam ekspedisi atau mungkin bukan dalam ekspedisi pun, semoga perjalanan anda semua pendengar di luar sana lancar sampai ke destinasi. Nasional FM sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Mini Piala Dunia.
2: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi. Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Riju, Hazri, Nemis, Amirias, Blanchik dan No Time for Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026 satu suara, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi. Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia, satukan dengan semangat kemerdekaan. Jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada kemeriahan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 yang berlangsung 17 hingga 19 Julai di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Temui penyampai National Event dan pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk gerai jualan, aktiviti seisi keluarga, konsert.
2: Let's play football.
1: Acara kemuncak yang dinantikan. Tayangan skrin gergasi pelonan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara, sejuta sorakan. Jangan ketinggalan.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Lama ni Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.
2: Lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruh Hantu.
3: Geng Buruh Hantu, assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM. Ada yang baru buka siaran, ini dah masuk jam kedua Hanim bersiaran untuk Geng Buruh Hantu 18 Julai 2026. Okey, suka Hanim untuk membacakan komen-komen untuk menyapa pendengar-pendengar kita yang singgah ke laman muka buku Nasional FM untuk Geng Burung Hantu. Dari YB Raja Tun, Dr. Feeling Maling, assalamualaikum, selamat pagi untuk DJ Hanim, selamat bertugas hadir pada Nasional Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih. Ada juga dari Nikmas, selamat pagi, salam bersiaran dari Konti Nasional FM bersama Geng Burung Hantu, hadir dari Kota Baru, Nikmas. Terima kasih juga daripada Muhaimin, waalaikumsalam. Segmen Geng Burung Hantu sentiasa di hati. Ada dari Syah Putra dari Mersin, Johor, melapor diri ucapan dan salam keceriaan buat semua pendengar setia Geng Burung Hantu. Tak lupa juga untuk saya yang sentiasa menemani anda hari ini, yang bertugas untuk Geng Burung Hantu. On jangan tak on. Okey, daripada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada juga dari Abdul Jalil Tahir, dengarkan dari Endau, Johor. Terima kasih. Ada Princess Sue, hai semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, happy Kuanti menerusi segmen Geng Buruh Hantu 12.6. Ada pelbagai lagu dan info yang terbaik semestinya di Nasional FM. Terima kasih. Ada Kak Nur Azila kita, yang dari Perak itu, dan ada lagi dari Bidi Abdul Fatimah, ada lagi dari Nenek Ani. Terima kasih. Terima kasih. Ada daripada Tantari dan Mas Mira, juga dari Tantari dan Mas Mira, Geng Buruh Hantu Sungai Besar. Ita Chok juga, waalaikumsalam kepada saya, dan juga salam kepada semua pendengar layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ipoh hadir, Ita Chok. Ramai lagi yang dekat dalam Facebook meninggalkan komen untuk ruangan Geng Buruh Hantu. Terima kasih Hani mengucapkan. Nanti Hani baca lagi kata-kata yang anda tinggalkan di sana. Sebelum kita mulakan pagi ini, kita dengar dulu lagu untuk semangat kita hari ini ya, daripada Dola Damelo.

dua gergasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Click.

sentiasa di hati. Okey, untuk pagi ini Hanim nak berkongsilah berkongsi sedikit berita yang menggembirakan. Apa tu? Radio Televisyen Malaysia RTM mengungguli hadiah kewartawanan Malaysia HKM MPI Petronas 2025 apabila membawa pulang anugerah 7 anugerah termasuk 4 pemenang emas dan 3 anugerah kedua. Tahniah kepada ketujuh-tujuh pemenang, antaranya Nur Syafiq Osman dari KLFM dinobatkan sebagai pemenang emas kategori dokumentari radio terbaik menerusi karya Gubir Yang Berdarah. Muhammad Syaril Sharifuddin pula muncul pemenang emas kategori bicara wara video terbaik menerusi bicara naratif budaya buli Yutash Yugo. Sementara itu, Nur Ain Abu Bakar dari RTM Perak memenangi kategori lintas langsung berita video terbaik menerusi laporan lintas langsung nahas FRU di Teluk Intan bagi kategori kewartawanan ESG terbaik pasukan RTM Sabah wartawan Iswa Diman Dominikus, Nur Hisham Ismail dan Hosana Princess Lee Jolie dinobatkan sebagai pemenang emas menerusi karya Siri 1 Badang Kinabalu dan Siri 2 Stesen Pemancar Layang-Layang. Selain itu, Nur Aziza Ibrahim dari Mutiara FM meraih anugerah kedua kategori dokumentari radio terbaik menerusi karya 6 Dekad Penuh Memori sempena Hari Radio Sedunia. Turut memenangi hadiah anugerah kedua kategori bicara wara radio terbaik menerusi karya Erti Sebuah Maruah dan Kebangkitan. Sementara itu, Nurul Hidayah Mat Nawai dari Nasional FM memenangi anugerah kedua kategori lintas langsung berita radio terbaik menerusi laporan liputan sambutan Hari Kebangsaan 2025 di Dataran Putrajaya. Kesemua pemenang emas membawa pulang wang tunai RM10,000 beserta trofi dan sijil penghargaan. Manakala penerima anugerah kedua menerima wang tunai RM3,000 beserta sijil. Tahniah kepada semua pemenang mengharumkan nama RTM. Semestinya itulah RTM sentiasa menjadi yang terbaik bukan untuk diri sendiri tetapi untuk semua pendengar dan penonton RTM. Untuk Geng Burhantu, teruskan hiburan untuk pagi ini bersama saya Hanim dalam Geng Burhantu.

Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Itu tadi lagu dari Rusty Blade, Tiada Lagi Aku. Okey, ada sedikit berita yang Hanim ingin sampaikan mengikut Met Malaysia. Sebentar tadi pukul 12.23 pagi 18 Julai 2026, satu gempa bumi sederhana telah berlaku dengan maklumat parameter waktu kejadiannya adalah pukul 12.12 pagi 18 Julai 2026 pada koordinat 5.9 utara 125.2 arah timur di Mindanao Filipina dengan kekuatan magnitud 5.4 dengan jarak 85 km tenggara dari Coronadal City Filipina dengan kedalaman gempa 10 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Ini adalah maklumat akhir yang dikeluarkan oleh jabatan berkaitan kejadian gempa bumi, melainkan jika terdapat perkembangan lanjut akan dimaklumkan kemudian. Juga amaran ribut petir yang dikeluarkan pada pukul 1 pagi 18 Julai 2026 oleh Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Selangor, Kuala Selangor dan Sepang sehingga jam 3 pagi. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Pahang, Kuantan, Pekan dan Rompin, juga Johor, Mersing dan Kota Kinabalu sehingga pukul 5 pagi. Okey, jadi kepada anda yang melalui kawasan-kawasan di sekitar Selangor, Kuala Selangor, Sepang juga di Pahang, Johor, dinasihatkan supaya anda sentiasa berhati-hati dalam perjalanan kerana waktu hujan ni keadaan jalan agak sedikit licin. Pastikan wiper anda berfungsi dengan baik jika hujan itu mengganggu pandangan anda. Dinasihatkan untuk berhenti di kawasan yang selamat ataupun RNR yang berdekatan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi dan pastikan jaga jarak, selamat kenderaan. Itu yang Hanif selalu ingatkan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah Geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi. Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
2: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
1: Rahman Perosia.

Special Tracks FM. Jom tengok bola sambil berhibur kemuncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara.

Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Tentunya geng-geng burung hantu ramai yang merasa kehangatan Piala Dunia FIFA. Okey, waktu-waktu yang macam ni mesti akan ada rasa macam nak sokong mana, pasukan mana yang menang, masing-masing ada pasukan yang tersendiri untuk disokong. Untuk perlawanan tempat ketiga adalah pada esok pukul 5 pagi antara France lawan England. Apa kehebatan pertembungan antara Perancis dan England sentiasa menjadi salah satu persaingan paling epik dalam arena bola sepak antarabangsa, dengan kedua-dua pasukan mempamerkan kekuatan berbeza. Kalau di Perancis, pasukan Perancis Les Blues, dia adalah mempunyai kelebihan dalam barisan pemain yang mampu mengubah keputusan perlawanan sekelip mata, terutamanya melalui kelajuan Kylian Mbappe di bahagian sayap. Kebatangan taktikal corak permainan Perancis biasanya lebih seimbang di posisi tengah, dan mereka sangat bijak dalam melancarkan serang balas yang berbahaya. Dia menentang England, The Three Lions, kuasa serangan dan bola mati. England memiliki antara penyudah terbaik di dunia melalui Harry Kane serta kekuatan fizikal dan keupayaan memenangi bola tinggi di kawasan bahaya lawan. Corak permainan berpasukan, The Three Lions lebih cenderung bermain secara dominan melalui penguasaan bola dan mengekalkan struktur taktikal yang kemas. Sama-sama kita ikuti perlawanan akhir untuk tempat ketiga esok pukul 5 pagi antara Perancis lawan England. Kepada peminat bola sepak, boleh ikuti perlawanan tempat ketiga ni FIFA 2026 melalui RTM Klik di saluran Plus dan TV OK. Kepada anda juga boleh bersama dengan Nasional FM, kerana Nasional FM adalah penyiar utama radio bahasa Melayu untuk Piala Dunia FIFA World Cup 2026. Walau di mana juga anda berada, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Summer.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, the Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

Kemurung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Ada perkembangan berita lah kan yang Han ingin kongsikan yang tular baru-baru ini tentang seorang lelaki yang mengasari ibunya. Kalau ikutkan dalam video pendek itu memaparkan seorang lelaki didakwa mengasari wanita yang dipercayai ibunya di hadapan sebuah pejabat zakat di Sungai Petani. Okey, polis telah menahan seorang pengawal keselamatan berusia lingkungan 30 tahun bagi membantu siasatan berhubung video yang tular itu sama ada berlaku unsur kekerasan seperti yang dipaparkan dalam video berkenaan, dan siasatan dilakukan daripada penahanan itu, kata Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Hanyan Ramlan. Okey, tapi itulah bila kita tengok video yang macam tu kan, macam mana kita boleh mengasari seorang ibu, sebab ibu adalah cinta pertama yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Di sebalik senyuman seorang ibu tu ada kekuatan dia. Yang penting seorang ibu tu hadirnya untuk kita, untuk mendoakan kita. Jasa ibu tu takkan terbalas dengan wang ringgit. Jadi kalau kita masih ada lagi ibu, masih lagi ibu kita hidup di muka bumi ini, kita kena bersyukur kerana kalau kita tiada ibu, siapa lagi yang kita nak peluk? Kalau kita tiada ibu, siapa lagi yang akan mendoakan kita? Mungkin kita sibuk mengejar mimpi, tapi jangan sampai kita lupa dan menjadi alasan yang kita lupakan ibu kita, lupa segala jasa-jasa kita. Kalau dia tak ada mendidik kita, menjaga kita waktu kita kecil, bagaimana kita nak meneruskan kehidupan kita?

rasa ada kekurangan ibu kita itu, kita terimalah dengan hati yang terbuka, kerana bukan semua apa yang kita impikan akan kita dapat. Mungkin ada kekurangan di situ. Bila kita dah besar, kita akan rasa mungkin ibu kita tak samalah dengan ibu orang ni. Kita jangan membezakan antara ibu kita dengan ibu orang lain, kerana sebaik-baik ibu kita adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-samalah kita menghargai ibu kita selagi dia ada. Untuk anda semua, mawar putih untuk mama, Datuk Sharifah Aini, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Geng Borong Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Buat anda yang sedang bekerja, semoga segala urusan dipermudahkan dan setiap usaha hari ini membuahkan hasil yang baik. Terus memberi yang terbaik. Namun jangan lupa untuk berehat seketika, menjaga kesihatan. Buat yang sedang memandu, semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat tiba ke destinasi. Pandu dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan sentiasa utamakan keselamatan diri serta pengguna jalan raya yang lain. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia. Sama ada di tempat kerja, di rumah ataupun sepanjang perjalanan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Nasional FM untuk jam seterusnya. Hanif akan menemani anda dengan susunan lagu-lagu yang menarik, malas segar dan yang pasti untuk mencerahkan hari anda. Kekal bersama Nasional FM, stesen pilihan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

0: Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Assalamualaikum. Selamat pagi geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Kalau dekat dalam radio boleh dengar suara saya, boleh juga masuk dekat dalam live TikTok Nasional FM. Hanim ada dekat dalam ni, selalu orang dengar suara je kan. Boleh juga tengok rupa seorang DJ. Rupa seorang DJ pagi ini kan. Okay, Hanim ada dekat dalam live TikTok Nasional FM, kata cariannya boleh masuk ramai-ramai. Kalau ikut pagi ini ada Lavender Girl Love MRC. Ini adalah apa, pendengar kita yang selalu bagi support dekat dalam Nasional FM, dekat macam-macam segmen kita, bukan je game burung hantu. Kak Lavender ni ada setiap segmen juga. Ada juga Yong Iza, ada Wan Iwan 185 yang mengantuk, katanya segar-segarkan mata, dengarkan lagu-lagu Nasional FM geng burung hantu ni, mesti tak mengantuk. Ada Mamex yang luncur ke Bandar Estek pagi ini daripada Singapura, fokus kepada pemanduan. Alhamdulillah, semoga selamat sampai hendaknya. Ada juga Omar Aziz, ada Iwan Wan. Iwan Wan katanya pertama kali bersiaran join dekat dalam TT ni dengan DJ Hanim sebelum ni, dengan Abang Manis katanya. Tiba-tiba buka pagi ni tengok, siapa pula tu? Saya lah Hanim, selalu dengar suara je kan. Ni lah Hanim orangnya. Okey, ada juga Ida, ada juga Joker 525, ada Muhammad Syarizat. Ini pun tanya, saya ni DJ baru ke? Sebelum ni saya dengan geng Kakak Petang, ada waktu saya dekat geng Kakak Petang, ada waktu saya dekat geng Burung Hantu. Ada juga dari Zamri WPK dari Terengganu, ada Noraini SMT 82, ada Andri Ahmad Yusairi, ada juga Brokoli Pita, ada dekat dalam sini Kamaria Wahab, ada ramai lagi, ada Moklis, ada Jamilah Ahmad, ada J yang daripada tadi taping-taping kita. Terima kasih. Kalau ikut sekarang ni ada 109 kilat. Alhamdulillah, terima kasih kerana memberi sokongan kepada Nasional FM. Okey, ada The Preserve, ada dekat dalam ni, salam dari UAE katanya, jauh mendengarkan kita melalui RTM Click. Ada AB 4941, ada Pundi Burger Station. Okay, ada ramai dekat dalam ni, ada Abis Shah juga ya. Terima kasih kerana masuk dekat dalam live TikTok kita. Cupi Muhammad, Asmiyah Jamaluddin, ada Moklis, ada Maznah, ada Razif. Terima kasih kerana masuk kat dalam TikTok live Nasional FM. Santiki hadir, terima kasih. Okay, teruskan kesetiaan anda bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Reju, Hazri, Nemis, Amirias, Rangshi dan No Time for Silence. Jom meriahkan fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 satu suara

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okey, waktu-waktu macam ni, kadang-kadang waktu kita tengah memandu ke dalam keadaan apa ke, kadang-kadang ada je orang yang boleh membuatkan kita marah, betul tak? Bukan je kenderaan depan, kadang-kadang orang sebelah kita pun boleh buat kita marah ni. Macam mana ni? Kadang-kadang anak kita pun boleh buat kita marah. Dalam psikologi, bila kita marah tu, kita kena bertenang. Jangan ambil tindakan, kerana ia dipanggil emotion regulation. Kemahiran mengurus emosi agar kita tidak bertindak mengikut ledakan perasaan semata-mata. Ini kerana apa? Kerana emosi, bila kita marah, bila emosi marah itu memuncak, ada 5 perkara yang kita kena lakukan. Berhenti. Bila kita rasa kita marah, kita kena berhenti. Tapi benda ni jaranglah berlaku, kan? Jadi kita cubalah mendidik diri kita, kan? Berhenti seketika. Jangan terus bertindak balas. Tarik nafas pelan-pelan. Beri ruang kepada otak untuk kembali tenang. Namakan emosi itu sendiri. Sebenarnya ni, keadaan ni kita tengah marah ke, kita tengah kecewa ke, takut ke, sedih. Kita kena namakan emosi kita ketika itu. Lepas tu, baru kita pilih respon, bukan reaksi. Orang yang lebih kuat bukan tidak marah, tetapi mampu mengawal dirinya ketika marah. Lepas tu, yang kelima, tentunya berserah kepada Allah. Mohon petunjuk supaya membuat keputusan. Orang yang kuat bukanlah yang menang bila berlawan, tetapi orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Orang kata marah itu separuh daripada iman, kan? Jadi waktu kita sekarang ni, bila kita muda kita akan cepat marah, bila kita tua kita lain pula jadi dia, kan? Jadi kemarahan tu sebenarnya kita kena didik diri kita supaya tidak marah. Jangan ada sifat baran dalam diri, sebab kadang-kadang baran itu memakan diri. Jangan marah-marah, teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Cahaya Cinta Flybait untuk anda, geng Burhantu.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Tembirang dari Aida Jebat. Janganlah tembirang. Kalau suka kata suka, kalau tak suka kata tak suka. Okey. Dekat dalam kesempatan ini juga Hanim nak ucapkan selamat hari lahir, happy belated birthday kepada Edward Amirul yang jadi rakan kita yang sentiasa support Nasional FM. Kalau saya tak berkonti semalam, kalau tidak saya dah nyanyi dah live dekat dia. Tapi hari ini kita ucapkan selamat hari lahir. Dia menyambut hari lahir dia pada semalam 17 Julai 2026. Happy birthday juga kepada rakan-rakan yang lain yang menyambut hari jadi hari ini. Macam tadi Hanim dah ucapkan daripada awal pembuka talk set Hanim pagi tadi kan. Sebabnya hari jadi ni umpama hari yang kita sambut untuk meraihkan pertambahan umur kita. Bukannya kita suka sangat pun umur kita bertambah, ya tak? Kalau waktu kecil tu suka. Bila-bila kita dah besar ni, pertambahan umur tu sebenarnya mengajak kita untuk lebih matang, untuk kita memperbaiki diri, sebab kehidupan ni dia sementara kan. Kita kena sentiasa berusaha menjadi manusia yang baik hari demi hari, dan dengan pertambahan usia tu mematangkan kita. Yang belum kahwin, saya doakan semoga bertemu jodohnya, dipermudahkan rezeki, diluaskan rezeki kepada semua orang lah kan. Tak kira lah tua muda, semoga apa yang kita usahakan menjadi satu pulangan yang besar dalam kehidupan kita. Selamat hari lahir, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

0: Brňaní.
1: Mini Piala Dunia.
2: Lamine Yamal bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pengstriman langsung di RTM Click.

Lamanya. Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM, geng burung hantu. Okey, untuk jam ini Hani melawati Facebook Nasional FM. Ada yang meninggalkan komen kita di situ. Ada daripada Solehah Din. Waalaikumsalam. Untuk geng GBH 1 hingga 6 dengan lagu-lagu pilihan terbaik. InsyaAllah. Inilah GBH ya. Geng Burung Hantu sentiasa dengan lagu-lagu mantap. Daripada Indra Angkasa, selamat tengah malam Sabtu. Selamat pagi bersiaran di Nasional Geng Burung Hantu. Layan lagu-lagu pilihan terbaik hingga ke 6 pagi. Ada juga daripada Emak E. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Daripada Agustina Agon, terbaik layan daripada Kuching Sarawak. Ada Janet Zai, salam berhujung minggu Nasional Geng Burung Hantu. Semoga hari ini sihat ceria dan happy-happy sahaja. Happy konti, happy juga kepada semua pendengar Nasional FM di luar sana. Walau di mana juga anda berada, yang ada kat dalam TikTok live kita daripada tadi. Terima kasih yang menceriakan hari-hari saya ini setiap pagi kan, bila saya bersiaran. Anda lah teman dalam TikTok live. Terasa saya tidak keseorangan di dalam konti ini di waktu malam, di tengah pagi ini kan. Saya ditemani dengan Abang Syah kita. Abang Syah kita tu daripada tadi dekat dalam Nasional FM, tapi sekarang ni keluar menghantar kuih katanya. Menghantar nasi lemak hasil untuk jualan. Semoga dimurahkan rezeki untuk Abang Syah dan juga yang lain yang dah bangun pagi menyediakan apa tu, perniagaan untuk perniagaan esok harinya. Dah bersiap sedia dah. Ada yang tengah buat kuih, ada macam-macam lagi kan yang dilakukan aktiviti harian, rutin harian kita. Ada juga daripada Sohaizat, daripada Aina Boka Teen Shop Produa NAC, dari Razak Black, dari Baling, Rizal Kupang, dari Shah Second B Suite, daripada Setiu Terengganu, dari Mak Jet Bintara Burger Relau Pulau Pinang, daripada Kupu-Kupu Malam 77, Assalamualaikum, Pian 78 Muka Sarawak Zulaika Azurin. Ada juga kat dalam TikTok live ni ada Caca 78, Syah Manis, juga ada Boss Benny. Terima kasih kerana berada dekat dalam TikTok live Nasional FM. Dah tepin-tepin like kita daripada tadi. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kerana dan sentiasa memberi sokongan kepada Nasional FM Geng Burung Hantu. Untuk anda, lagu seterusnya dari Sting, Adakah Kau Setia? Setia tak? Setialah, kena setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi geng burung hantu. Ini adalah jam yang terakhir untuk Hani menemani anda. Kalau daripada pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi ini, anda masih setia bersama Nasional FM. Terima kasih Hani mengucapkan, okay, kepada anda yang di luar sana. Ingatlah, langit pun pernah kelabu, namun ia tetap percaya akan hadirnya cahaya. Hidup ini adalah perjalanan, bukan destinasi. Nikmati setiap langkah dan pelajari setiap pelajaran. Itu yang paling utama dalam kehidupan. Kita kena kekal positif walau apa juga yang kita lakukan. Teruskan setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dalam soal perkahwinan, sudah pastilah perkahwinan itu akan mendatangkan kebaikan kepada masyarakat, kepada manusia, sekiranya mereka berkahwin mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, mengikut adab-adab, mengikut syarat-syarat dan cara-caranya. Kenapa ada orang yang berkahwin tetapi tidak mendapat kebaikan dan kebahagiaan, tidak mendapat kenikmatan dalam perkahwinan? Malah setengah itu pula perkahwinan itu menjadi bala kepada mereka. Kerana dengan berkahwin itu mereka mendapat masalah, krisis rumah tangga yang berpanjangan. Kenapa? Kerana ada perkara-perkara yang mereka tidak penuhi apa yang diperintahkan oleh agama. Sebagaimana yang saya sebut tadi, di awal tadi, perkahwinan itu hendaklah ditengok daripada sebelum kahwin, semasa berkahwin dan selepas berkahwin. Kesemua perkara ini hendaklah mengikut adab-adab yang ditetapkan oleh agama. Baik, di antara hikmah, hikmah ini banyak. Pertama, menyahut seruan fitrah manusia yang telah difitrahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu fitrah? Nombor satu, kita kena faham apa itu fitrah. Fitrah ini adalah sifat semula jadi yang Allah Ta'ala jadikan dalam diri setiap orang, setiap manusia ini sudah ada dalam diri mereka. Kalau sekiranya kita belajar ilmu akidah, diterangkan kepada kita, beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan adalah fitrah kejadian manusia. Tidak ada satu manusia pun yang tak percaya kepada Tuhan. Yang tak percaya kepada Tuhan di kalangan golongan etis, golongan komunis, sebenarnya mereka ini adalah terpengaruh dengan faktor-faktor luar, bukan sifat asal manusia itu. Kalau kita tengok kepada orang yang duduk dalam hutan, mereka juga percaya kepada Tuhan, lalu mereka menyembah dengan sembahan-sembahan yang mereka sendiri. Adapun dalam diri kita, Allah Ta'ala jadikan satu sifat fitrah, kita inginkan hidup berpasangan. Allah menciptakan manusia serta membekalkan mereka dengan keinginan seksual dan keinginan kepada wanita bagi lelaki. Dan fitrah ini dibekalkan kepada wanita-wanita. Wanita, perempuan suka kepada lelaki, lelaki suka kepada perempuan. Ini fitrah. Kejadian kita Allah Ta'ala just jadikan begitu. Habis tu hari ni ada orang suka sama-sama jenis, lelaki suka sama-sama jenis, akal mereka tak sempurna, sudah rosak. Orang-orang begini kita sarankan mereka ni pergi rawat pemikiran mereka. Hikmah yang pertama di antara hikmah-hikmah disyariatkan perkahwinan menyahut seruan fitrah manusia yang telah difitrahkan oleh Allah Ta'ala. Oleh kerana Islam merupakan agama fitrah, Islam telah mensyariatkan perkahwinan untuk menyahut seruan fitrah yang terpahat di jiwa manusia. Islam menjadikan perkahwinan sebagai satu-satunya jalan yang boleh memenuhi tuntutan itu. Islam tidak menyekat naluri manusia ini. Manusia ingin mengadakan hubungan lelaki dengan perempuan, tidak disekat. Cuma hendaklah disalurkan dengan cara yang betul yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan manusia ini. Begitu jugalah dalam hal-hal yang lain. Umpamanya manusia mempunyai keinginan untuk membina kekayaan. Ya, Islam tidak menyekat orang membina kekayaan. Tetapi hendaklah dibina dengan cara yang betul. Jangan dibina dengan cara yang salah. Karena sekiranya keinginan-keinginan manusia ini disalurkan dengan cara yang tidak betul, maka dia akan mendatangkan mudarat kepada manusia. Bukan saja kepada dia, malah kepada orang lain juga. Islam tidak menghancurkan kehidupan manusia dengan mengharamkan perkahwinan, konon-konon dengan tujuan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Tidak begitu. Ia juga tidak menyeru agar manusia membujang hidup seperti seorang rahib yang konon-kononnya dia beribadah tanpa mempedulikan dunia ini. Itu adalah tidak betul. Bagaimana dia nak salurkan keinginan dia kalau tidak melalui perkahwinan? Maka berlakunya perzina. Perzinaan yang begitu meluas, masyarakat akan jadi rosak. Sistem kehidupan ini akan rosak bila tidak mengikut keinginan atau cara yang dikehendaki oleh agama. Abi Samrah radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi melarang daripada hidup membujang. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menolak permohonan Utsman bin Maz'un untuk hidup membujang. Kalaulah Rasulullah SAW membenarkannya, nescaya kami akan mengembiri, tidak akan berkahwin. Jadi walaupun sahabat ini di kalangan mereka yang kuat ibadahnya dan mereka minta izin dengan Nabi untuk tidak berkahwin, Nabi tidak membenarkan permintaan mereka. Untuk menandakan bahawa begitu pentingnya perkahwinan ini bagi setiap orang, kerana ianya mendatangkan manfaat yang begitu banyak kepada kehidupan manusia dan juga masyarakat Islam seluruhnya. Islam tidak membiarkan naluri manusia tidak dipenuhi. Islam juga tidak memberikan manusia kebebasan sepenuhnya. Oleh kerana nak memenuhi keinginan mereka, dibenarkan bebas, bergaul bebas, melakukan hubungan secara bebas, tidak dibenarkan oleh Islam. Islam tak benarkan begitu. Kalau dibenarkan begitu, maka rosaklah akhlak, runtuh sistem kekeluargaan, anak tidak tahu siapa bapanya, maka lahirlah anak-anak yang terbiar, maka tersebarlah penyakit sosial, penyakit masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat ini. Dan ia menjadi masalah kepada negara, menjadi masalah kepada masyarakat yang berada bersama dengan mereka. Justeru Islam telah memenuhi keinginan fitrah manusia dengan perkahwinan apabila mereka berkeinginan untuk hidup bersama dengan pasangannya. Tetapi perlu diingat bahawa Islam tidak membenarkan hubungan sejenis. Kenapa? Ia melanggar fitrah. Para jemaah sekalian, Allah Ta'ala jadikan makhluk ini berpasangan. Ada lelaki, ada perempuan, ada jantan, ada betina. Pokok pun ada jantan, ada betina. Binatang ada jantan, ada betina. Kita tak pernah dengar cerita seekor kambing melakukan hubungan sejenis, jantan sama jantan. Ayam itik tak pernah kita dengar ceritanya. Jadi orang yang melakukan hubungan sejenis, lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan, ini mereka yang telah terkeluar daripada fitrah dan mereka perlu dirawat. Akal pemikiran mereka telah rosak. Walaupun mereka seorang doktor, walaupun mereka seorang profesional dan sebagainya, perlu dirawat. Otak mereka dah tak betul. Kena baiki, kena berubat. Orang siapa-siapa yang macam ni. Bukan sekadar mereka ni mendedahkan diri kepada penyakit, tetapi mereka juga membawa penyakit yang lebih besar, iaitu penyakit rohani. Hikmah yang kedua, melahirkan keturunan yang soleh dan remaja yang berakhlak untuk masyarakat Islam. Ini di antara hikmah perkahwinan yang disebut oleh para ulama. Islam menggalakkan umatnya supaya mempunyai keturunan yang ramai. Islam juga menjadikan di antara matlamatnya ialah melahirkan masyarakat Islam yang digeruni dan disegani. Sabda baginda SAW, maksudnya kahwinlah perempuan yang pengasih dan mampu melahirkan ramai anak, kerana sesungguhnya aku akan berbangga dengan umatku yang ramai pada hari kiamat. Ini perintah Nabi SAW, bagaimana cara kita memilih isteri kita. Pilih dengan cara perempuan yang sifat dia pengasih dan juga jenis boleh beranak ramai. Macam mana cara dia? Ini ada cara dia lah, nak kenal. Dan cara dia nak kenal perempuan yang boleh beranak, tak boleh beranak. Para jemaah, tuan-tuan sekalian, boleh juga belajar daripada orang tua-tua cara memilih isteri. Di antara cara orang tua beritahu, tengok cara jalan, cara makan. Kalau perempuan itu minum berdiri, tak boleh dijadikan isteri. Hari ini bukan lagi berdiri, sambil berlari pula dia minum air. Tapi nak cari hak betul-betul berakhlak memang susah zaman sekarang ni. Susah. Jadi nak didik dia susah. Lahir pula keturunan daripada perempuan yang tak baik. Macam mana anak nak jadi baik? Sebab itulah, sebelum berkahwin kena tengok betul-betul ada sifat-sifat perempuan yang perlu kita pilih. Cumanya kalau kita baca dalam kitab, baca dalam nas-nas hadis Nabi SAW, sudah tentulah sukar kita nak bertemu dengan perempuan-perempuan atau calon pasangan yang mempunyai sifat dan ciri-ciri yang dikehendaki itu pada zaman kita ini. Tetapi kalau sekiranya tak ada pun, perlu dah dididik supaya memenuhi sifat itu. Kalau tidak semua pun, sebahagian besar daripada sifat-sifat yang baik itu mesti dipenuhi. Dan bagaimana cara nak melihat kepada perempuan yang boleh beranak ramai? Di antara caranya ialah tengok kepada ahli keluarga dia. Dia adik-beradik ramai ataupun tidak? tengok kepada mak dia beranak ramai ataupun tidak. Tengok kepada adik-beradik dia tu lahir anak ramai ataupun tidak. Atau mak saudara dia. Ha, itu cara dia. Dan adalah cara-cara lain lagi. Ha, perkara-perkara ini orang-orang tua kita beritahu. Orang tua dulu. Tapi manusia kita, zaman kita ni, orang muda-muda, dia berasa orang tua ni tak sekolah tinggi, tak apa nak cerdik. Tak ada ilmu. Ini ada satu pandangan yang salah. Ada petua-petua yang diberitahu oleh orang tua-tua. Petua itu tidak diajar oleh profesor universiti. Profesor pun tak tahu. Dan petua itu betul. Kalau kita belajar sikit, petua itu betul. Saya beri contoh. Satu contoh. Saya belajar satu ilmu. Dia panggil ilmu perubatan Islam campur tradisional. Dengan Tok Guru lah. Dulu kita dengar orang tua kita beri pesan. Sekiranya ada bisul pada badan kita, jangan sekali-kali cucuk dengan jarum. Jarum ni besi. Hendaklah cucuk dengan duri. Ha, masa itu kita tak faham, tak belajar ilmu ini. Maka kita kata, apa pula betulnya? Tak betul. Tidak ada dalil dia kata begitu. Atau tidak terbukti. Rupa-rupanya bersungguh. Ada sesetengah penyakit, dia tak boleh kena besi. Dia ada bisa pada besi. Bila kena, dia akan merebak. Dia akan menyakit itu lagi teruk. Dan tak sempat dirawat. Ini orang tua-tua kita. Dia tak boleh nak explain kenapa begitu, kenapa begitu. Dia dapat ilmu secara turun-temurun. Ini dia antara ilmu yang kita dapat daripada orang tua. Ha, kita kena faham, kita kena ada dalam minda kita bahawa orang tua-tua, dia ambil petua-petua itu, ada ketikanya petua itu sangat-sangat berguna dalam kehidupan kita. Ha, bagaimana nak pilih perempuan mengaji dengan orang tua. Ha, nak tengok yang boleh anak ramai atau tidak, pergi belajar dengan orang tua, dia ada kaedah, dia ada cara dia.
1: Allahumma

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

kepada anda di luar sana, walau di mana juga anda berada. Saya doakan semoga hari anda adalah hari yang sungguh bermakna, dipenuhi dengan kegembiraan, keceriaan. Okey, dalam pada hari-hari kita menempuh hari ini, ada juga amaran ribut peti yang dikeluarkan oleh Met Malaysia yang melanda beberapa negeri pada waktu ini sehingga ke 7 pagi. Ribut peti, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di negeri Kedah, Langkawi, Yan, Kuala Muda, Kulim dan Bandar Baru, Pulau Pinang, Pahang, Kuantan, Pekan dan Rompin, Selangor, Kuala Selangor, Kelang, Petaling Jaya, Kuala Langat dan Sepang, wilayah Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya, Johor, Mersing dan Kota Tinggi. Amaran ribut peti ini sehingga pukul 7 pagi. Kepada anda yang sedang memandu, walau sejauh mana destinasi yang ingin dituju, pastikan keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. Pandu dengan berhemah, patuhi had keselamatan. Okey, sentiasa fokus di jalan raya, elakkan guna telefon bimbit, itu yang paling penting. Semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda. Teruskan mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

dah segmen Geng Burung Hantu untuk pagi ini selama 6 jam. Hani menemani anda dari jam 12.30 malam tadi. Sekejap je masa berlalu kan. Sebentar nanti DJ Ijat akan menemani anda untuk Nasional Pagi yang akan menceriakan hari-hari anda ini juga kan. Okey, disampaikan juga waktu solat subuh untuk hari ini 18 Julai 2026 untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah pada pukul 5.59 minit pagi. Kepada umat Islam, selamat menunaikan fardu solat subuh. Semoga ibadah dan doa mengiringi keindahan hari insya-Allah. Okey, Hani, mata nama sebenar saya Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal, mohon untuk undur diri dengan serangkap pantun. Petang redup, angin bertiup, burung berkicau di hujung laman. Sampai di sini saya berundur. Semoga kita bertemu lagi dalam GBH. Siaran akan datang malam ini je, okey? Okey, kita akan jumpa lagi untuk malam ini, untuk 19 hari bulan nanti, okey? Jangan lupalah setkan, okey? Sentiasa memilih Nasional FM sebagai teman anda, okey? Hiasi diri dengan senyuman Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Bye.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Rosi Rajab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu doa tuan-tuan sihat walafiat, bahagia, ceria, gembira dan selalu rasa manis dalam iman dan taqwa. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat ya, hidup kita ini ialah nak ke mana? Nak ke mati. Ya, orang hidup semua akan mati. Tapi nak mati tu nak pastilah ada teman tau. Ada teman. Oh, ada teman. Ha, ada teman. Siapa teman kita? Al-Quran. Yo, oh long kau ni. Ya, kerana Allah telah memastikan bahawa kalamnya Al-Quran sentiasa memberi pertolongan kepada kita saat tiada lagi amalan-amalan yang boleh dilakukan. Kerana itu hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi dah pesan. Nabi kata iqra'ul Quran, kamu semua bacalah Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Maka sesungguh-sungguhnya Quran itu dia akan datang bertemu dengan ahli yang membacanya. Disebut ahlul Quran itu orang yang hidup dengan Quran, baca Quran, amal Quran, jiwanya Quran. Ya? Karena itu dia pasti akan datang syafi'an li ashabih, memberi bantuan pertolongan syafaat kepada sang pemilik bacaannya. Ayo kita akan rugi kalau kita tidak hidup dengan Al-Quran. Sebab apa? Hidup ni tuan-tuan, jangan kita suka hidup ni di dunia. Salah tu. Hidup ni panjang. Tak tahu umur kita sampai ke berapa, infinity. Lepas ni Allah Ta'ala saja yang maha tahu. Kenapa ustaz ni? Kerana kita berpindah alam saja. Mati tu kerana berpindah alam. Tapi bukanlah binasa roh kita tak. Melalui tempoh 9 bulan 10 hari. Alam apa tu? Alam rahim. Daripada alam roh, daripada alam rahim pindahlah ke alam dunia lahir. Alam dunia nak balik ke barzakh, sakit pula lagi meninggal ya. Karena itu bila kita kata hidup ni nak bawa apa? Quran. Karena itu siapa yang hidup dengan Quran di dunia, dia kan hidup dengan Quran di barzakh. Ya ustaz ya. Nabi kata wa fil qabri mu'nisa, dalam kubur dia jadi penghibur. Masya Allah ya. Ish. Jadi orang yang jadikan Quran ini adalah kehidupannya, orang itu beruntunglah di dunia dan di akhirat. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Quran orang yang baik dan paling elok memberikan suatu tanda aras yang tepat. Apa dia? Al-Quran bagi tanda aras yang tepat itu Nabi dah beritahu awal. Apa dia? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang telah belajar Al-Quran dan telah mengajarkan kepada orang lain. Oh, kalau sekadar belajar Quran tak cukup. Tak, kena ajar orang lain dulu. Yes, kena ajar orang lain baru. Oh, baru cukup. Barulah hidup bersama Quran. Tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan, saya nak bagi satu tips lah. Tips zahir untuk hidup dengan Quran. Pertama, pastikan mushaf Al-Quran. Bukan perisi yang kat dalam handphone. Nak ambil yang lagi-lagi barakah. Yang bertambah-tambah barakah dan bawa semangat kita. Ya, iaitulah Al-Quran kena ada di tiga tempat paling kurang. Kat rumah, kat dalam kereta, kat pejabat. Kat pejabat, tu kata orang ni sebenarnya kat pejabat. Jadi hadirin rahimakumullah. Oh, betul juga Quran. Handphone, ada perisi yang Quran. Ya. Quran duduk di bibir, jalan jam. Allahu Akbar, terutama yang duduk dekat kota-kota besar di seluruh Malaysia ni khususnya lah, dan seantero dunia. Bila jam ya, mulut tu janganlah mengumpat jam, jangan marah jam. Jam tu pun kalau boleh dia tak mau jam pada waktu tu. Lalu bagaimana nak buat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang baca dengan saya tadi dah dapat satu surah, nama suratul ikhlas. Bukan saya saja baca tau. Bukan nak menghabiskan tempoh kita di konti ni. Bacalah satu ayat Quran, tak habislah masa. Tak. Kenapa? Kita nak hidup dengan Quran. Dan Quran ini akan menjaga ahlinya. Ahlul Quran, ahlullah. Ya, ahli Quran adalah ahli Allah dan menjadi keutamaan kepadanya. Karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, jangan sia-siakan diri kita. Hiduplah bersama Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.
3: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi untuk Gugu Pagi. Pagi edisi hari Sabtu 18 Julai 2026. Bersamaan juga kita dengan 3 Safar 1448 Hijri. Alhamdulillah pagi ini, pagi Sabtu anda akan bertemankan bersama dengan Liz untuk hujung minggu ini. Dan bagi panduan kita bersama, telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi Zon 1 Negeri Kelantan, 5.51 minit pagi. Zon 2, 5.55 minit pagi. Dan Zon Besut, 5.50 minit pagi. Seperti biasa, Liz akan kembali temankan Gugu Pagi 6.30 minit pagi nanti. Jadi untuk anda semua, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Pastinya di mana lagi kalau bukan di Gugu Pagi. Kita belakang Kelantan FM. Aduh, sokmo.

0: We're ready.
1: We are ready.
2: We are ready too.
3: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

0: We're ready.
1: We are ready.
2: We are ready too.
3: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui Big Screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan dan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita sembang-sembang lagi tentang urusan agama kita, mula-mula dengan sembang-sembangan yang ringkas yang simple ini, tapi sedikit sebanyak Allah bukakan hati kita untuk kita kemaskinikan lagi amalan kita, untuk kita perjelaskan lagi kita punya perjalanan dan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah berikan kepada kita tuan-tuan dan iman Islam, dan Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Nabi kan pada kita ni umat dia, Allahu akbar. Memang tak boleh, kita tak boleh nak kalahkan sayang Nabi dengan kita tuan-tuan. Nabi sangat sayang pada kita, kita nak lawan sayang kita pada Nabi pula memang tak mampu tuan-tuan. Kan kita panggil lah satu Malaysia ni, kita buat majlis pun qasidah sana qasidah ni, selawat sana selawat sini. Kadang perkara yang kita buat tu pula takutnya Nabi murka pada kita, Nabi marah pada kita. Sebab ialah kita ni mungkin sibuk selawat-selawat selaja ataupun qasidah-qasidah saja ataupun sibuk serban jubah saja, tapi dalam masa yang sama yang kecintaan kita pada Nabi, pada Allah tu tak clear, tak jelas tuan-tuan. Hari ni bila mana umat Islam diuji sikit saja tuan-tuan, ada tak kita fikir tentang umat? Kan Nabi doanya untuk umat satu hari, satu malam, berapa banyak kali tuan-tuan Nabi cerita ummati, ummati, doa untuk umat, doa untuk umat. Begitu juga para-para sahabat, alim ulama, salafus soleh, Syekh Abdul Qadir Jilani tuan-tuan, kalau kita baca dalam kisahnya, seorang ulama yang sangat besar. Satu hari doanya untuk umat lebih 1,000 kali. Jadi kita bayangkan macam mana ni, kita nak doa untuk doa kita pun kadang tak cukup-cukup, tak habis-habis tuan-tuan. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah berikan kepada dia kemampuan untuk berdoa kepada umat ni satu hari lebih 1,000 kali. Dan doa-doa tadi tu diperincikan antaranya golongan munafik. Dia doakan juga golongan munafik sampai anak-anak murid dia tegur, wahai imam, orang munafik pun kadang nak doakan juga. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Aku doakan juga orang munafik supaya apa? Supaya kalau ada kebaikan dia untuk agama, aku minta Allah ubah dia kepada kebaikan. Tapi kalau dia tidak ada kebaikan untuk agama, aku minta Allah binasakan dia, sebab dia nanti akan merosakkan umat-umat yang ada ni tuan-tuan. Masya Allah. Jadi begitu perhatinya kan orang-orang Allah Subhanahu wa taala, para-para nabi dan sahabat-sahabat dan wali-waliullah ni tuan-tuan. Kita ni mungkin bukan wali, bukan apa, tapi kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kepada kita perasaan, jadi kena perhatilah dengan umat. Jadi paling tidak kalau kita tak mampu nak buat benda-benda yang besar-besar ni, doalah untuk kebaikan kita bersama insya-Allah. Selamat dunia dan juga selamat akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaranjakim. Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.

0: bila-bila masa sahaja.
1: We're ready.
2: We are ready.
3: We are ready too.
4: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan Liz untuk Wapini. Assalamualaikum. Selamat pagi. Gugu pagi belakang. Pagi ni lagu mana tu? Hari ni dah pun hari Sabtu 18 Julai 2026. Bersamaan juga dengan 3 Safar 1448 Hijri. Harapnya pagi ni sihat-sihat semuanya, okey? Dan seperti biasa, pagi-pagi ni untuk anda yang mana nak bagi ucapan pagi, boleh dipersilakan untuk telefon talian kami 7488630 ataupun 7433858, okey?

0: Dah pun ada pemanggil-pemanggil kita di talian untuk waktu ini. Jom kita bersama dengan pemanggilnya. Yang pertama ada siapa? Hello, assalamualaikum.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suli.
1: Sihat dah ke?
0: Alhamdulillah Pak Su, sihat dah.
1: Boleh tugas balik di apa ni? Apa ni di Kelantan FM tu?
0: Iya. Okey, Pak Su sihat ke?
1: Pak Su ni sihat orang tua dah boleh dah uduh-uduh tu. Nak lawan orang muda tu tak boleh lah.
0: Okey, tapi Pak Su nak tanya, mari ke dok malam esok ni?
1: InsyaAllah, saya ada adalah ke mana. Nak janji tu tak boleh lagi. Tapi tengok keadaan kalau masuk tu free, boleh mengizinkan tu Pak Su li, apa ni, Pak Su pergi lah.
0: Tak boleh mari pukul 3 pagi, mari awal sikit pukul 9. Boleh-boleh kata suruh Pak Su. Takut mengatuk pukul 3 tu ke? Mari awal dulu. Okey, baik Pak Su, silakan ucapan pagi untuk siapa?
1: Ucapan pagi ni apa ni? Pada list ni selamat bertugas. Sebab tu terima kasih ambil talian Pak Su li saat ni. Tak lupa buat pada tu AJD Pak Su Mas Lama, tak ada bunyi apa tu. Haji apa tu? Abeju Ruru Abeju Tanah Merah tu, Abeju Mukta, Pak Sumi Pasir Putih tu, Pak Deng, Pak Deng ingat tak pula tu. Lepas tu Pak Lan lama tak punya khabar tu, Pak Mat Sri, apa ni Pak Mat Sibong, Pak Mat Besuk, Kak Min Kuala Kera tu, Kak Yah Jabi, Kak Idah Kapuraja, Kak Sima, Cik, apa ni, Kak Suh Pulau Melaka tu, Kak Suh Baca, Kamar Bedi Melodu Alif Osman Gubat Abah Hidupak tu Amir-Amir Harum apa tu Faizul atau banyak tu apa ni Iwan Tawan Beres Umi dan Buanda semua sekali lah.
0: Okay,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Su. Seterusnya di talian kita. Hello, assalamualaikum.
2: Salam ni.
0: Ya, selamat pagi Kak Shima.
2: Selamat pagi.
0: Okey, baik Kak Shima. Ucapan hari ni untuk siapa?
2: Selamat pagi. Dan selamat bertugas pada Liz. Terima kasih kepada Pak Suli. Terima kasih. Dan Kak Lo boleh condol. Semoga sihatlah. Dia masuk uap semua tu. Kak Kuala Lumpur.
0: Di Kuala Lumpur.
2: Dia tak lupa.
0: Semoga
2: sihat lah seperti biasa.
0: InsyaAllah.
2: Lagi kepada Pak Lo Johan, keluarga, dan kepada Kak Mi, Umi, Kak Cik, Kak Su, Kak Nu, dan kepada Kak Mahel, dan kepada Pak Lam, Abang Tupak, dan juga Pak Wan Jelo, Mekta, Pak Sumi, dan pada semualah peminat-peminat setia Kelantan FM, ada. Itu sahaja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Cima. Seorang lagi kita ambil pagi ni. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Ali.
0: Yo, selamat pagi Kak Su.
3: Selamat pagi Mak Ali. Sihat molek dah ke tu?
0: Alhamdulillah. Sihat molek dah.
3: Alhamdulillah.
0: Okey. Kak Su, hari ni macam apa untuk siapa Kak Su?
3: Ucapan Kak Su untuk Gili lah. Selamat pagi. Selamat bertugas. Li mana? Li pula dah. Mana Li?
0: Dia jadual baru dah. Saya berseorangan untuk hari Sabtu. Sebabnya Is dia akan sore pada hari Khamis. Untuk Gurali.
3: Yo, tak apalah. Mana-mana pun. Dan kepada untuk DJ Lila, selamat pagi, selamat tugas. Semoga-moga sihat semua ni.
0: InsyaAllah.
3: InsyaAllah. Dan kepada upah ditawar, Puan Nikmat Tawan, Tawan Bereh, Kati Kelana, Kak Ruh Kelana, Kati Selicin. Kak Anu ni pun Kak Cima tadi, terima kasih. Dan kepada Kak Amar Bedeh Mela, Hajah Kak Ejabi, Kak Ida Kapur Raja, Kak Pah Bejak Temeh, Kak Cik Sebelah Pidi Macek, Kak Mama Macek, Kak Behin Kak Yah Ditupak, daripada di Pirda Kemasuk. Dan kepada Kak Sah Bukit Panah, Cik Usul Labak ke Rumah Pendek, Pak Suli dengan Mok Su tu, selamat pagi Pak Suli dengan Mok Su. Dan apa Mak Masuk Umi Jawa Pak Ku, Pak Masih Ibu Projek Kok Kriok, dan Ben Mak Dusul Hijau, dan semua lah pendengar Kelas FN. Tak lupa kita pada apa ni Abang Lirana baca. Itu sahaja ni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini kita nak baca ada kiriman di WhatsApp Kelantan FM. Harinya daripada Faizul Rantau Panjang. Ucapan selamat pagi buat Pok Nikmat Tawai Abepa Berik 12, Pak Awang, Pak Lang, Abang Hamid Kota Baru, Kak Tis Lising, Pok Tis Jabi, Pok Mai Sibung, Abang Heng Tupa, Abang Osman Goodbye, Abang Mak Dusung Hijau. Lepas ini, Eliza akan ambil lagi lah. Pemanggil-pemanggilnya yang mana nak bagi ucapan pagi seperti biasa, boleh telefon kami tapi layan dulu ini. Lagu nyanyian daripada Rosma dan juga Haziq. Dengan lagunya Joget Cinta Sakti. Semuanya untuk anda. Di Ku Pagi, Ku Kita Belakang.

0: Okey, baik, itu tadi lagu Joget Cinta Sakti. Masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. 6.48 minit pagi. Jom kita ambil lagi pemanggil yang nak bagi ucapan. Ada siapa tu? Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Okey, ini Pak Mat kita dari Besut.
1: Ya, Pak Mat dari Besut.
0: Okey, baik Pak Mat. Besut lagu mana hujan ke?
1: Malam hujan malam.
0: Oh, semalam hujan.
1: Oh.
0: Oh, pagi ni okey dahlahnya.
1: Pagi ni okey lah, pagi ni tak hujan lah tu.
0: Okey, baik Pak Mat. Ucapan hari ni untuk siapa?
1: Ya, okey. Terima kasih yang sekali buat list. Continue lah bagi dan selamat bertugas. Buat post release kan, maksudnya baca. Upah tawar. Kanun nipo. Kak Su Baco, Umi Habibah Gunung, Pak Awen Jelo, Pak Jakob Kiyok, Abimak Dusinja, Kak Ani Kuala Kere, Mokhtar Khusia, Ipah Tanjung Kalo, Pak Sumi Pasir Putih, Usman Gubai, Hajah Halijah, Abang Fadil, Pak Ia, apa nama ni, lupa dah biarlah. Dan buat semua lah sahabat-sahabat Radio Malaysia, Kelantan FM, terutama sekali buat apa, terjadi dan buat istri yang ucapkan semoga happy. Sama kita, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mat kita dari Besut. Ini pula pemanggil kita. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Yo, siapa tu?
2: Kak Soh ni.
0: Ah, Kak Soh, wakil baru.
2: Sehat dah kali.
0: Oh, saya sehat dah, alhamdulillah.
2: Kali.
0: Dengar suara okey dah hari ni.
2: Ya dah, okey dah tu. Selamat bertugas Ali.
0: Yo, terima kasih.
2: Jagalah mata obat benar-benar tu.
0: Yo, hari tu tak tahulah salah makan ke dia. Sakit perut sampai lemeh.
2: Tidak.
0: Iya, ada ni.
2: Tak boleh kata kat sunyi alik
0: pagi. Hari tu kami malai tak dengar ko. Kak So, saya orang malai tu.
2: Dengar.
0: Romantik tak suara.
2: Tak segar ni.
0: Ya, segar dah biar buat suara romantik sikit lah malam-malam adik. Okey, baik. Kak So, ucapan hari ni untuk siapa?
2: Ucapan kepada Lee lah di konti tu seorang di isi. Dah belum makan dah kan belum?
0: Lepas ni kita pergi cari market tu.
2: Tak makan lagi lah. Inilah kepada Kak So Baco, Kak Mah Bede, Dak Bede tu sekali. Dah Kak Atis Lisi, Kak Mah Kak Ruh dan itu tak ingat dah, Kak Ayah Jabi, Hamidah Tanah Merah dan Kak Sah Pulau Melaka dan Kak Tiz yang baca tu, Kak Su baca dan semualah mana dengar Flight FM tu, tak ingat nama dah ni.
0: Tak apa.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sah Wakah Baru, Kak Soh kita. Dari Wakah Baru dia ambil lagi pemanggil yang mana ada di talian untuk ketika ini. Ini kita ambil dululah pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, Alif.
0: Ya, Zul Alif. Tanjung Musang.
3: Ya.
0: Tanjung Musang Kedah. Lagu mana tu?
3: Betul-betul. Apa-apa Alif begini? Sihat?
0: Khabar baik. Alhamdulillah sihat. Orang Kedah sihat ke?
3: Oh, sihat-sihat belakang. Alhamdulillah.
0: Okey, baik.
3: Cuaca semalam pun ada hujan ya?
0: Kalau di area tempat saya ni adalah sikit-sikit lah.
3: Di Kedah ni, orang kata apa, semalam kira lebat juga lah.
0: Oh, lebat.
3: Start daripada pukul 10 maghrib lah. Sampai dekat-dekat nak isyak baru berhenti.
0: Oh, okey. Tapi pagi ni okey dia lah.
3: Pagi ni takat lah ni masih okey lagi. Tapi kejap lagi tertolong macam mana.
0: Tak apalah kalau gitu gak.
3: Ini dah merok belum ni?
0: Sekejap sahaja nantilah. Lepas habislah.
3: Adalah tu menu-menu dia apa dah.
0: Ya, betul.
3: Okey, Liz, saya terus dengan ucapan ya.
0: Ya, boleh silakan. Okay,
3: terima kasih kepada Liz yang bertugas pagi ni. Okey, ucapan pagi ni buat Pak Cik Osman Gubai. Pada Abang Fadil Pilih Kemasa Pahang. Kak Ida di Kampung Raja, Kak Ya Jabi, Kak Sah Pulau Melaka, Kak Su Baco, Abang Mamat Bukhari, Abang Mat Kuala Petah, Kintiau, selain daripada Bunda Kemuning, Umi Faizah, dan kepada Kak Mamlo dan juga Abang Din, kepada seluruh pendengar-pendengar dan juga peminat-peminat setia Kelantan FM yang mendengarkan list pagi ini. Semoga anda semua dalam keadaan sihat dan ceria selalu. Buat list dan juga penolong jurutera bertugas yang memastikan siaran loreng clear terus sampai di pendengaran kami semua. Selamat menjalankan tugas sehingga ke pukul 10 pagi nanti bersama ceria pagi Kelantan FM penuhi cita rasa anda jeliga terasa. Kembali semula pada list di konti Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zul Alif Tanjung Musang Kedah untuk ucapan itu tadilah. Terima kasih juga untuk anda semua yang mana berkongsi ucapannya. Dan seperti biasalah selepas ini kita melangkah masuk di jam yang kedua dan akan mulakan dengan utama 7 pagi. Lepas tu okay, balik semula bersama dengan Liz. Dan juga di jam yang kedua ada pelbagai lagi info-info yang menarik akan Liz kongsikan untuk anda semualah. Jadinya untuk yang mana sedang memandu, selamat memandu, berhati-hati di mana sahaja anda berada. Mungkin ada perancangan ataupun tengah dalam perjalanan menuju ke destinasi yang nak dituju. Semoga selamat sampai ke destinasinya. Jaga keselamatan kita bersama dan kena jaga jugalah nyawa orang lain di atas jalan raya. Okay? Dan selepas ini juga ada lagu-lagu ini yang mana akan menghiasi pendengaran. Semua gugu pagi antaranya kita ada lagu ni.
4: Usah dilakukan segenap rasa, usah curiga.
0: Rasa dan Takdir, Amira Osman dan Irfan Hari.

0: Biasa kau dengar orang kata, dalam hidup ni, kita sentiasa ada bersaing. Bersaing untuk berjaya, bersaing untuk disayangi, dan bersaing untuk disenangi. Dia gini, bersaing ni sebenarnya molek. Tapi lagi molek bersaing secara sihat tanpa menjatuhkan sesiapa. Pesan ikhlas dari saya, Deng Manja, yang sentiasa bersaing dengan diri sendiri untuk menjadi yang terbaik. Pakat dengan Radio Kelantan FM belakang deh.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pengstriman langsung di RTM Click.

Penambahan calon PRN Negeri Sembilan hari ini. RTM raih kecemerlangan 4 anugerah emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi.

0: Budaya menyorokkan kes buli di sekolah tidak seharusnya berlaku. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan kes tersebut demi menjaga imej institusi. Sebaliknya, mengambil tindakan segera bagi melindungi mangsa serta menangani masalah itu secara berkesan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kes buli memberi kesan besar kepada mangsa dan boleh berlaku di mana-mana institusi pendidikan.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, tak ada salah pengetua. Tapi salah kalau dia tak mengambil hal, tak mengambil tindakan. Itu dia salah.
0: Beliau turut berharap bakal guru dapat memainkan peranan dalam membentuk sahsiah pelajar serta mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat, harmoni dan bebas daripada budaya buli. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia tidak akan mampu menjadi sebuah negara maju sekiranya masyarakat terus menyemai budaya kebencian, perkauman dan sikap tidak menghormati antara satu sama lain. Jelas beliau, pendidikan perlu menjadi medium utama dalam membentuk masyarakat yang menghayati nilai kemanusiaan serta menerima kepelbagaian kaum dan agama.
1: Tak ada negara di dunia hebat seperti mana pun yang akan selamat dengan menanam bibit kebencian kaum atau agama. Yang nak diangkat itu nilai kemanusiaan dan cuba sebaik mungkin sempurnakan ajaran Islam.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tumpuan kini beralih ke 8 pusat penamaan calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi pilihan raya negeri PRN yang akan diumumkan hari ini. Segala persiapan akhir dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Ikuti laporan Ammar Irfan Rahmat.
2: Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya tumpuan bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amal Irfan Rahmat, RTM.
0: Sementara itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan seramai 761 petugas ditugaskan mengendalikan proses penamaan calon bagi 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Proses penamaan calon akan berlangsung dari 9 hingga 10 pagi nanti. Setakat ini, 464 borang pencalonan telah dibeli, manakala 70 bakal calon telah menjelaskan bayaran deposit.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesilakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur, dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan pilihan raya yang biasa berlaku sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam hal berkaitan, Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yuniswaran Ramaraj turut mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan agar tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat. RTM meraih kecemerlangan 4 anugerah emas pada Hadiah Kewartawanan Malaysia MPI Petronas 2025. Pengiktirafan yang diumumkan pada Malam Wartawan Malaysia 2026 itu membabitkan 3 kategori individu dan 1 kategori berkumpulan. Pemenang emas kategori dokumentari radio terbaik dirangkul Nur Syafiq Osman dari KLFM. Baikala Muhammad Syarif Syaripuddin muncul pemenang emas kategori bicara wara video terbaik. Nur Ain Abu Bakar dari RTM Perak pula dinobatkan didapatkan sebagai pemenang emas kategori lintas langsung berita video terbaik. Sementara itu, pasukan RTM Sabah meraih gelaran pemenang emas kategori kewartawanan ESG terbaik berusi gandingan Iswadiman Dominikus, Nur Hisham Ismail dan Hosana Princely Jolie.
4: Saya bersyukur kepada Allah di atas nikmat diberikan dan juga terima kasih kepada pengurus Kelab M dan juga rakan kerja di Kelab M yang memberikan kesempatan ini. Bukan kejayaan saya seorang tapi kejayaan tim daripada Kelab M untuk dikomentari kubir yang benar.
5: Kali terakhir saya dapat 10 tahun lepas dan kali ini Alhamdulillah diberi amanah untuk dapat kategori bicara wara video terbaik. Ini merupakan satu komitmen berkumpulan dan kita harapkan setiap impak ataupun konten yang kita bawakan di RTM dapat memberi suatu ilmu dan juga manfaat besar kepada rakyat Malaysia secara keseluruhan. Tahniah RTM, terima kasih yang menyokong kami.
6: Alhamdulillah kemenangan ini membuktikan bahawa RTM juga mampu bersaing dengan media-media lain. Dan saya tak menjangkakan sebenarnya kemenangan ini dan insyaAllah kemenangan ini akan memberi semangat kepada saya untuk menghasilkan karya yang lebih yang terbaik pada masa akan datang.
7: Kemenangan ini adalah kemenangan untuk RTM, kerja berkumpulan semua kakitangan RTM dalam menerbitkan ataupun menyiarkan bahan-bahan berita dari semasa ke semasa. Dan untuk kali ini RTM Sabah sekali lagi mendapat tempat pertama pemenang anugerah emas untuk kategori ESG terbaik bagi tahun 2026. Terbaik RTM sebagai pelopor penyiaran di Malaysia.
0: Kesemua pemenang emas membawa pulang wang tunai RM10,000 beserta trofi dan sijil penghargaan.
8: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan bahang Piala Dunia FIFA 2026. Lionel Messi berpeluang mengukuhkan status sebagai pemain bola sepak terhebat sepanjang zaman sekiranya berjaya membawa Argentina mempertahankan kejuaraan. La Albiceleste dijadual menentang Spanyol di New Jersey Isnin ini. Pada usia 39 tahun dan tampil dalam Piala Dunia ke-6-nya, Messi sekali lagi memimpin Argentina ke pentas akhir. Kini berpeluang menghadiahkan kejuaraan dunia kedua berturut-turut buat negara. Sekaligus melengkapkan satu lagi detik gemilang dalam karier legenda tersebut. Sementara itu, Spanyol mengatur barisan pertahanan yang kukuh bagi merencatkan rentak permainan Messi dan Argentina dalam perlawanan akhir nanti. Barisan pertahanan diterajui Marc Cucurella, Emerick Laporte, Pau Cubarsí dan Pedro Porro kini berpeluang mencipta rekod baru sebagai juara sekiranya berjaya mengekalkan rekod tanpa bolos pada perlawanan nanti sekaligus mengulangi kejayaan yang pernah menjulang Piala Dunia 2010. Tumpuan awal pagi esok beralih beraksi penentuan tempat ketiga membabitkan Perancis dan England di Miami. Perancis bertekad menebus kekecewaan selepas tewas kepada Spanyol di separuh akhir. Manakala England mahu bangkit daripada kekalahan traumatik kepada Argentina untuk menamatkan kempen dengan kedudukan podium. Sekaligus menutup saingan kejohanan dengan satu kemenangan bermakna.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keganasan rejim Israel terus memuncak. 8 terbunuh dalam serangan udara berhampiran kawasan Pasar Al-Balata, kem pelarian Nusairat di tengah Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata serangan berlaku ketika satu perarakan pengkebumian sedang berlangsung. Keganasan di Gaza masih berterusan sementara usaha untuk mencapai perjanjian berkekalan bagi menamatkan perang terus menemui jalan buntu. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio akan mengadakan lawatan ke Filipina minggu depan bagi menghadiri siri mesyuarat ASEAN dan sidang kemuncak Asia Timur. Demikian menurut Jabatan Negara mereka. Sepanjang lawatan itu, Rubio dijadual mengadakan pertemuan dengan pegawai kanan kerajaan dari negara Indo-Pasifik yang menghadiri mesyuarat berkenaan yang berusaha memajukan keutamaan Washington bagi memajukan rantau Indo-Pasifik kekal bebas dan terbuka. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penamaan calon PRN Negeri Sembilan hari ini. RTM raih kecemerlangan 4 anugerah emas. Sekian berita yang disunting oleh An Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 18 Julai 1986, pengumuman pembubaran Parlimen dan DUN bagi pilihan raya umum ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1986, pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN diumumkan di Kuala Lumpur. Pengumuman tersebut dibuat sejurus selepas berlangsungnya mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Pembubaran ini membabitkan semua negeri dan berkuat kuasa mulai 19 Julai 1986 kecuali bagi DUN Negeri Sabah dan Sarawak. Kedua-dua negeri ini telah menjalankan pilihan raya DUN masing-masing pada bulan Mei 1986 dan Disember 1985. Tarikh penamaan calon yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR adalah pada 24 Julai 1986 dan hari pengundian pada 2 dan 3 Ogos 1986. Menurut SPR, berdasarkan daftar pemilih 1985 yang disahkan pada 2 Januari 1986, seramai 7 juta pengundi layak mengundi pada pilihan raya ini. Pertambahan sebanyak 1.19 juta pengundi berbanding pilihan raya sebelumnya.
1: Kelantan FM.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mong.
1: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. 7.18 minit pagi. Oh, gugup pagi kita. Apa khabar? Harapnya pagi ni sihat-sihat sentiasa. Bagi edisi hari Sabtu, 18 Julai dah pun. Okey. Dan mungkin pagi-pagi ni ada yang keluar mencari sarapan paginya. Alah, ke mana tu belakangnya dia? Sarapan paginya apa pagi ni? Mungkin ke ada yang lama dah nak makan nasi sekabu? Ataupun ada nak makan nasi berlauk pagi-pagi ni. Apa sahaja sarapan anda, yang pentingnya kita jagalah ya pemakanan kita juga. Selain itu juga, ini pagi-pagi Liz nak kongsikan berkenaan dengan ramalan untuk cuaca bagi negeri Kelantan lah deh, bagi hari Sabtu hari ni. Kalau nak diikutkan, ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Untuk sebelah paginya, tiada hujan. Petang dan juga malam, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Jadi kena berhati-hatilah untuk anda semua yang mana ada perancangan alah ke petir ataupun malam nanti. Memang kalau di Kelantan ni dia gitulah cuacanya. You main dengan panah, hujan, panah, hujan, panah, hujan, hujan, panah. Lagu tu je ada. Jadinya berhati-hatilah walau di mana sahaja anda berada. Okay? Dan juga lepas ini ada lagi lah perkongsiannya untuk anda semua. Tapi layan dulu lah lagu daripada Misha Omar, The Debu, Cinta. Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TVOK.

0: We're ready.
1: We are ready.
2: We are ready too.
3: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan Final FIFA World Cup 2026 melalui Big Screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan Final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
4: Kelantan FM.
5: Saya suka dengan radio Kelantan FM ni. Masa saya hijau, masa saya bawa kereta, masa saya duduk
6: rumah. Kelantan FM, di mana jua?
7: Guano, apa ya kali dengar radio ni? Dia dengar rancangnya ke apa dia, apa ya? Suka lah lo ni, saya aku dengar radio kereta. Ada macam-macam rancangnya, saya oi, aku nak oyan. Lepas tu pula, lo ni ke saya ada rancangnya silam budaya, saya lo ni. Lagu mana, apa ya? Sile budayo ni rasanya sile budayo ni saya DJ Radio Kelantan ake kece dengan DJ Radio Hotel Pilih saya baru ni aku dengar abadi ada buat sile budayo dengan DJ Radio Bintulu Sabah. Maksudnya saya, kita boleh dengar budaya masing-masing saya. Abadi cerita hak budaya Kelantan. DJ Sabah royak cerita hak budaya dia. Banyaklah sesi radio arti ini di sesi radio pun banyak. Racengi pun banyak juga. Itulah kemah. Hanya hati ambo tu pilih hak lain do radio ni lah orang. Aku pun supamu juga sayang.
8: Sketsa Wok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Kalau masa ni boleh putar kembali dok. Rasanya ramah pokok-pokok kita ni nak kembali ke zaman silam. Kalau dulu nakal mungkin kita nak ubah jadi ke arah juru. Kalau dulu kalau kita malas sekolah gak mungkin kita nak ubah lah ni jadi pelajar yang hebat. Tapi itu semua benda yang tak boleh kita nak ubah lah. Gapo-gapo pun hidup ni kita kena terus ke. Sebab gapo? Sebab nak berjaya, nak berbakti tu tak ada istilah lambat ataupun cepat. Selagi nyawa masih ada, berusahalah kita semua untuk berubah. Tapi ambo Acik Ma'e, hok pastinya tak kira berubah untuk jadi pendengar Kelantan FM.
1: Penuhi cita rasa anda.
2: Kelantan FM.